0: mengalami penurunan tingkat penyalahgunaan bansos untuk judul tersebut. Namun kembali Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pendampingan kepada masyarakat keluarga penerima manfaat. Bila nantinya masih ditemukan penyalahgunaan bansos untuk bermain judol, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Kemensos akan langsung mencoret keluarga penerima manfaat bansos secara permanen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tentu kita beri pendampingan, jangan sampai mengulang lagi. Kalau mengulang lagi, akan kita coret selamanya.
2: Pemerintah mengkaji pengembangan proyek Giant Seawall atau tanggul laut untuk menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
4: Kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun.
5: Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan proyek Giant Seawall atau tanggul raksasa di kawasan pantai utara Pantura, Pulau Jawa. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Danantar Indonesia Rosan Roslani mengatakan, pemerintah tengah mengkaji pengembangan proyek tanggul laut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan investasi sehingga tanggul raksasa tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur untuk melindungi masyarakat pesisir dari banjir. Penjelasan itu disampaikan Menteri Rosan pada wartawan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
4: Tidak hanya dibangun Giant Seawall saja, tapi juga titik-titik untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan investasi dan juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Nah itu kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun Giant Seawall ini.
5: Sementara itu Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan mengatakan pemerintah telah memetakan ada 15 segmen mulai dari Serang Banten hingga Gresik. Nantinya setiap segmen ada aktivitas perekonomian. Namun pemerintah masih mengkaji dan mendalami dari masing-masing wilayah.
3: Di Pulau Jawa ini khususnya di Pantura ada 15 segmen dan sedang didalami baik dari Serang sampai dengan Gresik untuk tematik daerah-daerahnya. Sehingga perlu ada penilaian ataupun asesmen lebih lanjut. Pertama itu. Yang kedua, memang di daerah tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Justru dengan masalah mitigasi dan sosek ini yang akan kita dampingkan nanti di dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa akan segera dimulai. Presiden menilai pembangunan tanggul sangat penting untuk melindungi masyarakat dari dampak cuaca ekstrim. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul raksasa telah direncanakan sejak tahun 1995 atau sekitar 30 tahun lalu. Presiden Prabowo tidak ingin lagi menunda pembangunan tanggul raksasa. Tanggul akan membentang sepanjang 500 km dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Adapun nilai investasi diperkirakan mencapai 80 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.371 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pertemuan bilateral Menlu RI Sugiono dan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di Gedung Pancasila Jakarta menyepakati penguatan kerjasama bilateral di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, energi, hingga ketahanan pangan. Berikut informasinya disampaikan Retno Madasari.
6: But first of all, I would like to express great pleasure welcome you in Jakarta for this.
7: Indonesia dan Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor. Hal itu merupakan hasil pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan di bidang energi, kedua Menteri Luar Negeri membahas perdagangan listrik lintas batas serta pengembangan dan investasi energi. Indonesia dan Singapura mengharap kan hal itu dapat menjadi proyek listrik terbesar, khususnya bagi proyek listrik berkelanjutan. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, inisiatif ini bukan hanya proyek ekonomi, tetapi juga

0: Buka peluang bagi kedua negara untuk menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat, menciptakan peluang dan meningkatkan kesejahteraan.
1: Hal penting lainnya adalah di bidang ketahanan pangan. Kami sepakat untuk memperluas kemitraan agribisnis dan teknologi. Dalam kerjasama industri, kami akan melanjutkan keberhasilan Batam, Bintan, Karimun, dan Kendal Industrial Park, serta menjajaki perluasan kawasan industri berkelanjutan bersama.
0: Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti hubungan diplomatik Indonesia-Singapura yang akan genap terjalin selama 6 dekade pada 2027.
1: Ini bukan sekadar peringatan diplomatik, tetapi juga kesempatan untuk menghidupkan kembali kemitraan kita untuk dekade-dekade mendatang, sekaligus merumuskan arah strategis baru bagi kedua negara kita.
0: Sementara Singapura telah menjadi investor asing terbesar di Indonesia selama lebih dari satu dekade. Menurut Menteri Luar Negeri Vivian, hal ini mencerminkan keyakinan dan kepercayaan Singapura terhadap kekuatan ekonomi jangka panjang Indonesia.
2: Kami memiliki proyek bilateral seperti Nongsa Digital Park di Batam dan Kendal Industrial Park di Jawa Tengah. Proyek-proyek tersebut terus berkembang dan kami juga melihat prospek pertumbuhan lebih lanjut, terutama di sektor ekonomi digital dan hijau. Karena itu, kami mencari lebih banyak peluang untuk meningkatkan keterlibatan dengan berbagai provinsi di Indonesia.
0: Pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI dan Singapura turut membahas mengenai persiapan Leaders Retreat 2026 serta mengenai penguatan kerjasama di ASEAN, isu regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: So thank you very much.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
5: Pengiriman air zam-zam untuk jemaah haji Jawa Barat mulai tiba di embarkasi Jakarta, Bekasi. Air zam-zam kemasan 5 liter ini telah diterima oleh PPIH dan nanti akan dibagikan kepada jemaah usai menunaikan ibadah haji dari Tanah Suci setibanya di embarkasi Jakarta, Bekasi. Berikut informasinya, Dani Sumpena. Dani.
6: Ya, ribuan kemasan air zam-zam secara bertahap tiba di Asrama Haji Kelas 1 Bekasi, Embarkasi Jakarta Bekasi. Air zam-zam dikirim langsung dari Arab Saudi untuk dibagikan kepada jemaah haji setibanya di tanah air nanti. Setiap jemaah nantinya akan mendapatkan 5 liter air zam-zam dalam kemasan galon. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, Elvin Fahdias, mengharapkan jemaah tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper saat nanti pulang ke tanah air, karena ada larangan dari maskapai untuk tidak membawa benda cair yang berlebihan.
7: Air zam-zam ini akan dibagikan kepada para jemaah haji nanti pada saat kepulangan di Embarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing jemaah akan mendapatkan satu dus yang berisi 5 liter.
6: Pihak PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi dalam hal ini akan menyiapkan sekitar 12.295 galon kemasan 5 liter sesuai dengan jumlah jemaah dan petugas haji. Sementara PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi subuh tadi menerima kloter 18 asal calon jemaah haji dari Kota Depok. Kloter 18 ini tiba di Embarkasi Jakarta Bekasi lebih cepat 1 jam dari jadwal semula. Kloter 18 dengan jumlah jemaah 441 orang ditambah 4 orang petugas ini akan berada di Embarkasi Jakarta Bekasi sekitar 16 jam untuk proses administrasi. Dan pukul 22:55 nanti malam akan diberangkatkan menuju Soekarno-Hatta dan dijadwalkan terbang pukul 03:55 besok subuh. Dari Embarkasi Jakarta Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah terus menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi di pasar obligasi di tengah tekanan global. Selengkapnya disampaikan oleh Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Nilai tukar rupiah mengalami tekanan di tengah ketidakpastian global. Pada Selasa pagi 12 Mei 2026, nilai tukar rupiah melemah 0,56% ke level Rp17.512 per dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN masih relatif aman meski nilai tukar rupiah berada di atas asumsi APBN. Kementerian Keuangan berkomitmen melakukan intervensi di pasar obligasi untuk membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
3: Market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat.
2: Purbaya menjelaskan upaya menekan imbal hasil surat utang melalui mekanisme pembelian kembali atau buyback akan segera dimulai. Menurut Purbaya, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga minat investor asing di pasar obligasi domestik. Sebelumnya, Bank Indonesia menilai tekanan terhadap rupiah bersifat jangka pendek dan dipengaruhi faktor global serta musiman. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menegaskan nilai tukar rupiah berada pada level undervalued atau di bawah nilai fundamentalnya. Menurut Perry, tingginya permintaan valuta asing untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen menjadi salah satu pemicu tekanan di pasar domestik.
4: Memang dalam secara musiman, April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dolarnya tinggi. Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang, dan juga untuk jemaah haji. Tapi rupiah adalah under value dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat. Itu nomor satu. Nomor dua, ya, kami melaporkan kepada Pak Presiden dan Pak Presiden meresmi dan kemudian memberikan suatu penguatan-penguatan 7 langkah penting yang ditempuh Bang Nisa.
2: Bank Indonesia memperketat pengawasan pembelian dolar Amerika Serikat di pasar domestik serta mendorong penggunaan mata uang lokal bersama mitra dagang internasional. Perry menyebut pengembangan transaksi mata uang lokal seperti rupiah dan yuan dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat.
4: Di dalam negeri itu adalah pasar yuan, Chinese yuan dengan rupiah sudah berkembang di dalam negeri. Sekarang sudah mulai terbentuk pasar domestik yuan sama rupiah termasuk ini local currency sehingga itu mengurangi atau melakukan diversifikasi dari dolar. Sehingga itu bisa memperkuat. Nomor 6 adalah penguatan untuk pasar intervensi kami di offshore non-delivery forward. Supaya kita lebih mampu mengendalikan perkembangan nilai tukar di offshore, di luar negeri.
2: Dari sisi pelaku pasar, Direktur PT Tris Andalan Futures, Ibrahim Aswaibi memproyeksikan rupiah masih berpotensi melemah hingga level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim menilai ketegangan di Selat Hormuz berdampak pada kenaikan biaya logistik serta tekanan terhadap industri padat karya di dalam negeri.
5: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
2: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan seluruh pemangku kepentingan perlu bersinergi untuk mengantisipasi dampak situasi global terhadap perekonomian nasional.
6: Yang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan KMPPKF yaitu APBN 2027. Karena itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang. Bagaimana dengan situasi global? Ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan BI? Situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk.
2: Pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global. Upaya tersebut dilakukan melalui buyback surat utang serta pembatasan pembelian dolar Amerika Serikat tanpa underlying di atas $25,000. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh level di atas Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
1: Kalau menurut saya, pelemahan rupiah seperti ini tentu aja jadi perhatian ya Mbak. Karena kan bisa aja berdampak ke harga barang, harga kebutuhan sehari-hari. Jadi harapannya kondisi ini bisa segera stabil supaya masyarakat tidak terlalu terbebani.
7: Menurut saya, masyarakat pasti berharap ya rupiah bisa kembali menguat. Karena kalau nilai tukar terus melemah, biasanya harga barang itu ikut naik dan itu cukup terasa sih bagi kebutuhan sehari-hari.
8: Kalau melihat kondisi sekarang, memang situasi ekonomi global juga sedang tidak baik-baik aja ya Mbak. Nggak mudah juga, nggak cuma di Indonesia. Tapi mudah-mudahan ada langkah dari pemerintah kita yang bisa menjaga rupiah tetap stabil supaya aktivitas ekonomi kita sebagai masyarakat tetap berjalan baik.
9: Saya melihat kondisi nilai tukar yang melemah memang cukup mempengaruhi perekonomian kita. Yang penting sekarang bagaimana pemerintah bisa menjaga stabilitas supaya dampaknya ke masyarakat tidak semakin besar.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik rupiah dan tantangan ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Hamdani Sabil.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan tajam. Sempat menunjukkan penguatan tipis, mata uang Garuda justru berbalik arah, melemah hingga menembus level $17.500 per dolar Amerika Serikat. Ini merupakan salah satu titik terlemah dalam sejarah perjalanan mata uang kita. Berdasarkan data Selasa siang, 12 Mei 2026 kemarin, kurs rupiah terkoreksi ke kisaran $17.512 per dolar Amerika Serikat. Angka ini merosot dibanding penutupan hari sebelumnya yang berada di level $17.414 per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini tentu memicu kekhawatiran kolektif, sebab pelemahan rupiah tidak hanya sekedar angka di pasar keuangan, tetapi berdampak langsung pada dapur masyarakat. Potensi kenaikan harga barang impor, melonjaknya biaya produksi industri, hingga ancaman inflasi kini membayangi di depan mata. Pendengar dan pemirsa, melemahnya rupiah merupakan imbas dari kombinasi faktor eksternal dan domestik. Secara global, eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga minyak dunia, serta kebijakan suku bunga Amerika Serikat yang agresif memaksa investor menarik dana dari negara berkembang menuju aset yang dianggap lebih aman atau safe haven. Sementara dari dalam negeri, pasar tengah mencermati defisit transaksi berjalan, tingginya ketergantungan pada impor energi hingga persepsi terhadap stabilitas ekonomi nasional kita. Lalu, bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi kondisi ini? Menjaga kepercayaan pasar adalah harga mati. Stabilitas kebijakan fiskal dan moneter harus tetap solid, agar investor tetap memiliki keyakinan penuh terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Bank Indonesia perlu terus melakukan langkah stabilisasi yang progresif, baik melalui intervensi di pasar falas maupun optimalisasi cadangan devisa guna memastikan volatilitas rupiah tetap dalam koridor yang terkendali. Selain itu, penguatan sektor real dan akselerasi hilirisasi industri harus terus dipacu. Tujuannya jelas, agar Indonesia memiliki struktur sumber devisa yang lebih kuat dan tidak mudah goyah oleh sentimen global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pelemahan rupiah memang menjadi alarm yang patut kita waspadai, namun bukan alasan untuk tenggelam dalam kepanikan. Yang kita butuhkan saat ini adalah langkah cepat, terukur, dan konsisten dari seluruh pemangku kebijakan demi menjaga stabilitas ekonomi tetap terjaga. Sekian editorial Pro 3 RRI. Selamat pagi.
0: Presidente Tiongkok Xi Jinping menegaskan dukungan Tiongkok terhadap multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global saat bertemu Direktur Jenderal UNESCO Khaled El Enani di Beijing. Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat memperkuat kerjasama di bidang pendidikan, kecerdasan buatan, sains terbuka, dan juga pelindungan warisan budaya untuk mendorong perdamaian dan pembangunan global. Dari dunia olahraga, tim nasional U17 Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia U17 setelah kalah 1-3 dari tim nasional U17 Jepang pada laga terakhir grup B Piala Asia U17 2026 di Jeddah, Arab Saudi. Kekalahan tersebut membuat Indonesia finish di dasar klasemen grup B dengan 3 poin, sementara Jepang dan Tiongkok melaju ke perempat final sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia U17.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasihnya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada sadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Unit pembangkitan Castle Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Castle Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Castle Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Castle Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsolteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
3: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sembilan FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Sekali lagi kita ucapkan selamat pagi untuk pendengar yang lagi dengerin kita di pagi hari ini. Ya, paginya mungkin sudah dengerin berita tadi ya di warta berita daerah juga, terus warta berita Pro 3 Jakarta. Kita ngobrol santai lagi ya pendengar ya, hingga ke pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bahwa ya di pagi ini ya kayak ketawa dulu ya sih sebelum hal yang ngedip ya, tentang satu hal yang sering banget kita lupa gitu ya, bahwa semua orang tuh ternyata sedang berjuang. Ini sering banget kita abaikan gitu ya. Coba deh lihat media sosial, ada yang liburan terus, ada yang tiap hari nongkrong di cafe shop estetik gitu ya, ada yang senyum manis banget dipoto gitu ya, captionnya juga tenang sekali, kayak hidupnya tuh gak pernah kena cicilan gitu ya. Kadang kita lihat itu kayak lalu berpikir dalam otak kita, enak ya jadi dia ya, hidupnya pasti lancar ya, pasti bahagia terus ya. Padahal belum tentu, karena hidup itu bukan feed Instagram yang ditampilkan seringkali cuman bagian terbaiknya aja. Dan buat apa kita nge-share hal-hal negatif gitu ya, pastinya akan nge-share hal-hal positif di media sosial. Dan lucunya manusia sekarang tuh lebih hebat sekali ya, walau hati lagi capek tetap bisa bilang, aku gak apa-apa kok, saya gak apa-apa kok, padahal habis itu tidur sambil muter lagu galau. Overthinking ya. Pendengar Pro 1, kadang kita terlalu cepat iri pada hidup orang lain tanpa tahu cerita yang mereka sembunyikan. Ada yang terlihat kuat, ternyata sedang menahan kecewa. Ada yang selalu ketawa, ternyata lagi banyak pikiran. Ada yang kelihatan sukses, ternyata sedang takut gagal. Makanya jangan gampang menilai hidup orang itu dari luarnya aja dan just a book by its cover gitu ya. Karena setiap orang punya perjuangan masing-masing. Dan mungkin benar ya, semua orang terlihat beruntung. Dan Anda pun sekarang lagi beruntung sampai kita duduk dan benar-benar mendengar cerita hidupnya baru kita tahu. Dan di balik senyum manis ada mungkin air mata yang ditahan. Di balik kerja keras ada rasa lelah yang dipendam. Di balik kata saya kuat ada hati yang sebenarnya ingin dipeluk dan dibilang Anda sudah hebat bertahan sejauh ini. Jadi mendengar Pro 1 yang luar biasa, kalau pagi ini Anda masih hidup lagi berat ya, atau merasa berat, percayalah Anda tidak sendirian. Banyak orang juga sedang bertahan dengan caranya masing-masing. Ada yang bertahan demi keluarga, ada yang bertahan demi anak-anaknya, ada yang bertahan karena belum sempat menyerah gitu ya. Dan ada juga yang bertahan karena tanggal gajian tinggal sedikit lagi. Nah, ini paling kuat biasanya. Dan ada juga yang bertahan di tanggal 13 sudah kering kerontang ini. Ini yang lagi siaran yang ngomong ya. Tapi gak apa-apa mendengar ya. Dari semua itu kita belajar satu hal penting. Jangan membandingkan proses hidup kita dengan proses orang lain. Karena tiap orang punya waktu, jalan, dan cerita berbeda. Kadang kita cuma perlu lebih baik dari diri kita yang kemarin. Itu sudah cukup banget. Dan jadi satu lagi pendengar Pro 1, kalau bertemu orang hari ini, cobalah lebih lembut lagi, karena kita tidak pernah tahu seseorang dengan sedang menghadapi apa. Mungkin orang yang terlihat cuek sedang banyak masalah, mungkin yang terlambat datang sedang habis nangis di rumah, mungkin yang tersenyum di depan kita sebenarnya sedang lelah sekali gitu ya. Jadi jangan pelit untuk berbuat baik ya. Kalau nggak ada orang baik di dunia ini, andalah jadi orang baik tersebut gitu ya. Atau mungkin Anda tidak menemukan orang baik, maka Anda jadikan Anda diri Anda sebagai orang baik tersebut ya. Senyum kecil juga bisa jadi penguat untuk orang lain, atau saling menyapa selamat pagi begitu ya. Karena di dunia sekarang sudah cukup ramai dengan yang namanya penghakiman. Kita tidak perlu ikut menambahnya lagi ya. Jadi pagi ini yuk kita belajar untuk tidak iri berlebihan, tidak merasa paling gagal juga ya, dan tidak memaksa diri kita harus terlihat sempurna ya. Karena hidup bukan soal terlihat paling bahagia, tapi tetap bertahan dan tetap berjalan dan tetap punya harapan meski dalam keadaan yang belum sesuai keinginan kita. Dan buat pendengar Prosa Tadi Palakira yang akhir-akhir ini merasa capek ya, terima kasih sudah bertahan sampai saat ini. Anda hebat meski ya sering merasa ingin menyerah, yang nyatanya masih di sini, masih berusaha menjalani hidup sebaik ini, itu udah luar biasa banget ya. Tetap semangat, tetap jadi pribadi yang baik, dan ingat kalau hidup terasa berat, mungkin Tuhan lagi memberi otot kesabaran untuk kita. Tapi semoga jangan leg day tiap hari ya, capek.

95,9 FM Pro 1 di Palangkaraya. Terima kasih buat Anda yang masih bersama Nudin di pagi hari ini di Pro 1 di Palangkaraya, di pagi yang semoga selalu membawa energi baik untuk kita semua. Pendengar Pro 1 di Palangkaraya, dalam hidup ini ternyata yang paling menenangkan bukan soal uang, jabatan atau pujian, tapi mereka juga salah satu saya tidak menampik mereka juga adalah bagian dari kebahagiaan ya. Tapi bukan tempat pilihan yang paling utama, tapi tentang diperlakukan yang namanya dengan tulus, tentang hadir di hidup seseorang tanpa merasa sendirian. Dan pagi ini saya mengajak kita semua merenung lewat satu kalimat sederhana. Semoga ada kesempatan berikutnya kita menjadi orang yang dirangkul tanpa keraguan, dihargai tanpa harus meminta, dan dicintai tanpa syarat. Dalam sekali ya pendengar ya, karena jujur aja banyak yang terlihat kuat di luar padahal diam-diam lelah, selalu berjuang untuk dianggap ada. Kadang kita cuma ingin didengar, cuma ingin diperhatikan, cuma ingin diyakinkan kalau keberadaan kita memang berarti, bukan terus menebak-nebak gitu ya. Saya ini benar dihargai gak sih? Saya dianggap penting gak sih? Dan hadir saya dicari cuman pas butuh aja ya? Dan lucunya manusia itu sering pura-pura kuat. Chat dibalas, hehe iya gak apa-apa kok. Padahal di hati bilang sedih sebenarnya, iya gak? Jadi pendengar Pro 1, semoga di kesempatan berikutnya kita dipertemukan dengan orang-orang yang tidak membuat kita merasa harus menjadi sempurna untuk dicintai, yang menerima kita apa adanya, yang hadir tanpa banyak syarat, dan merangkul tanpa membuat kita merasa kurang. Karena hubungan yang sehat menenangkan, bukan melelahkan, tapi bikin kita terus merasa lebih baik dan tidak bikin kita terus cemas dan tidak bikin kita merasa sendirian walaupun sedang bersama. Dan semoga juga kita bisa menjadi rumah bagi hati yang tulus. Rumah itu bukan selalu bangunan, kadang rumah adalah seseorang yang membuat kita nyaman bercerita, mendengarkan tanpa menghakimi, yang tetap tinggal bahkan saat kita sedang tidak baik-baik saja. Sebab di dunia yang serba cepat ini, menemukan orang yang benar-benar peduli tanpa setengah hati itu mahal sekali ya pendengar ya. Maka kalau hari ini kita masih punya seseorang tulus memperhatikan, jangan lupa untuk dihargai. Jangan sibuk mencari yang sempurna sampai lupa menjaga yang benar-benar peduli. Dan buat pendengar Pro 1 di Palangkaraya yang mungkin pernah merasakan diabaikan, diremehkan atau tidak dianggap ya, semoga suatu hari nanti Anda dipeluk oleh ketulusan yang tidak membuat ragu lagi tentang arti yang berharga. Karena setiap orang pantas dicintai dengan baik ya, pantas didengar, pantas dihargai, dan pantas diperlakukan dengan lembut. Dan pendengar, di penghujung program kita, semoga langkah kita ini dipenuhi orang-orang baik, semoga hati kita dijaga dari kecewa yang berulang, dan semoga kita dipertemukan dengan hubungan-hubungan yang menenangkan, bukan melelahkan. Dan Nudin pamit sejenak pendengar ya, tetap semangat, tetap hangat untuk orang sekitar, dan jangan lupa juga stay di Pro 1 di Palangkaraya. Nanti di pukul 8 kami hadir dengan Fokus Pagi ya. Kadang nih pendengar, yang paling dibutuhkan bukan uang miliaran, tapi chat udah makan belum? Kalau Dudit sih perlu uangnya juga ya, kagak cuma makannya doang ya. Jadi selamat pagi pendengar, selamat beraktivitas bersama Pro 1 RI Palangkaraya.

8 waktu Indonesia Barat. Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Ya, mendengar pukul 8 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi perkiraan cuaca hari ini di wilayah Kalimantan Tengah. Dan kita sudah terhubung dengan BMKG Palangkaraya. Kepada perkirawan yang bertugas, kami persilakan informasi Anda selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas hari ini. Untuk memulai aktivitas hari ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya.

0: dan juga wilayah Kabupaten Murung Raya bagian utara. Sedangkan untuk wilayah kabupaten lainnya saat ini terpantau cerah berawan hingga berawan. Lalu pada siang hingga sore dan juga malam hari, diperkirakan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah berpotensi hujan ringan hingga sedang. Kemudian pada tengah malam dan dini hari, secara umum diperkirakan akan berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Kecuali di wilayah Kabupaten Murung Raya bagian selatan, Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, Kapuas bagian utara dan selatan, Pulang Pisau, Katingan bagian utara dan selatan, Pekalongan Timur bagian utara dan juga selatan, Seruyan bagian utara dan selatan, yang masih diperkirakan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 100%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah barat hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 20 km per jam. Dan sobat BMKG ini bahwa agar tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Dan juga waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kalimantan Tengah. Serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, tanah longsor, dan juga pohon tumbang. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas dan rutinitas Sobat BMKG semuanya pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Ya baik, terima kasih kembali rekan kami Prakirawan Chandra atas informasi Anda terkait perkiraan cuaca hari ini di wilayah Kalimantan Tengah. Pendengar, informasi dari Chandra tadi terkait perkiraan cuaca kita hari ini sudah membuka dan mengawali program kita dalam Fokus Pagi edisi hari ini Rabu 13 Mei 2026. Dan pendengar, inilah dia Fokus Pagi selengkapnya.
2: Fokus Pagi. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya pendengar, Anda bersama kami dalam Fokus Pagi. Informasi pertama kita pendengar, memasuki pertengahan tahun 2026, Kalimantan Tengah semakin memantapkan posisinya sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional melalui Forum Strategis Betang Gawi 2026 yang digelar Bank Indonesia bersama Pemprov Kalteng pada Mei ini. Komitmen lintas sektor diperkuat untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah fluktuasi harga komoditas global. Data terbaru menunjukkan progres ambisius pada sektor pertanian hingga April 2026 kemarin. Realisasi luas tambah lahan tanam atau LTT untuk program cetak sawah di Kalteng dilaporkan telah memasuki atau melampaui angka 80% dari target bulanan. Dan di Kabupaten Kapuas sendiri, kerja sama konstruksi cetak sawah baru saja ditandatangani untuk memperluas areal tanaman secara masif. Sementara itu di Pulang Pisau, keberhasilan panen raya pada lahan optimalisasi lahan di desa Tahaijaya membuktikan bahwa teknologi modern seperti combine harvester efektif meningkatkan produktivitas di lahan rawa. Namun tantangan inflasi tetap membayangi. BPS juga mencatat adanya tekanan harga pada komoditas cabai merah dan beras di beberapa wilayah seperti di Kota Waringin Timur yang memicu lonjakan inflasi tahunan hingga 3,65% pada April lalu. Menanggapi hal ini, pemerintah daerah menggencarkan gerakan pangan murah dan memperkuat koordinasi bersama Kemendagri guna memastikan distribusi pangan tetap lancar. Kedepan, fokus Kalteng tidak hanya pada kuantitas produksi tetapi juga pada mitigasi risiko iklim. Dengan dukungan anggaran pusat dan inovasi varietas tahan kering, Kalteng juga optimis mampu mewujudkan kementerian kemandirian pangan yang inklusif sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tahun 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami dalam Fokus Pagi. Informasi kali ini terkait ekonomi, di mana nilai tukar rupiah kembali tertekan. Dalam penutupan perdagangan hari ini, rupiah melemah tajam hingga menyentuh level 17.529 rupiah per dolar Amerika Serikat. Ini menjadi salah satu posisi terlemah rupiah dalam beberapa tahun terakhir. Pelemahan sebesar 115 poin atau sekitar 0,66%. Ini dipicu kombinasi tekanan global dan kekhawatiran domestik yang semakin kompleks. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai faktor eksternal masih menjadi pemicu utama. Dolar Amerika Serikat kembali menguat di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran. Situasi memanas setelah negosiasi perdamaian kedua negara disebut berada dalam kondisi rapuh. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahkan menyatakan gencatan senjata dengan Iran kini berada dalam kondisi kritis. Di saat bersamaan, Washington menjatuhkan sanksi kepada sejumlah individu dan perusahaan yang dituding membantu mengirimkan minyak ke Iran ke Tiongkok. Sanksi tersebut menyasar jaringan bisnis yang berbasis di Hong Kong, Uni Emirat Arab, dan juga Oman. Kedegangan semakin meningkat setelah Amerika Serikat Wall Street Journal melakukan dugaan operasi militer diam-diam oleh Uni Emirat Arab terhadap fasilitas minyak Iran di Pulau Lavana. Meskipun belum diakui secara resmi, kabar ini langsung mengguncang sentimen pasar global. Akibatnya investor dunia berbondong-bondong memburu dolar Amerika Serikat sebagai aset aman. Efeknya terasa langsung pada mata uang negara berkembang termasuk rupiah. Selain konflik geopolitik, pasar juga menanggung data inflasi Amerika Serikat yang akan diumumkan malam ini. Inflasi tahun Amerika Serikat diperkirakan naik menjadi 3,7% pada April 2026. Angka ini memperbesar kemungkinan Bank Sentral Asia, Amerika Serikat maksud saya, mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama. Jika itu terjadi, aliran modal asing ke negara perkembangan berpotensi makin tertekan. Sementara dari dalam negeri, pasar menilai fundamental ekonomi Indonesia belum cukup kuat menahan tekanan eksternal. Pelaku pasar masih mencermati ketidakpastian arah fiskal pemerintah, mulai dari rencana kebijakan royalti hasil tambang hingga pertanyaan besar mengenai sumber tambang pendapatan negara di tengah kebutuhan belanja yang terus meningkat. Belum lagi potensi penurunan bobot Indonesia dalam indeks global atau MSCI yang dapat memicu keluarnya dana asing dari pasar saham domestik. Di tengah situasi ini, pemerintah dan Bank Indonesia diharapkan pada tantangan besar menjaga stabilitas rupiah tanpa mengganggu momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Pendengar, melemahnya rupiah bukan sekedar soal angka di pasar, dampak bisa menjadi ke harga impor, biaya produksi, hingga harga kebutuhan masyarakat sehari-hari. Karena itu, arah kebijakan ekonomi dan stabilitas geopolitik global dalam beberapa pekan ke depan akan menjadi faktor penentu apakah rupiah mampu bangkit atau justru kembali tertekan lebih dalam. Demikian pendengar, Anda masih bersama kami dalam Fokus Pagi Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, menit ke-36 lepas pukul 8 dalam Fokus Pagi. Kami hadirkan untuk Anda info pasar dan di lapangan rekan saya Aga Jaya Wijaksana. Silakan informasi Anda selengkapnya, Aga.
1: Baik, terima kasih rekan Amri di studio pendengar RRI manapun ada. Sepertinya saat ini sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar besar Kota Palangkaraya dan dalam naikkan, dan ada juga yang berdasarkan pantauan di pasar Kota Palangkaraya, pasar internal terutama di Jalan Jawa ada beras, beberapa beras yang naik harganya, tapi beras siam saat ini terpantau ada kenaikan Rp500 dari Rp19.000 menjadi Rp19.500, sedangkan beras lainnya beras medium, maksud saya beras premium itu masih stabil seperti beras Mayang itu Rp26, beras Mangkuk Rp19, dan juga beras medium seperti beras Pangkuk itu Rp14 per kilogramnya. Harga lain seperti harga minyak goreng tidak ada mengalami perubahan, masih stabil sesuai merek dijual, dan kita ketahui minyak goreng kita yang disubsidi oleh pemerintah itu tetap di harga eceran tinggi Rp14.700. Harga minyak goreng seperti minyak goreng Fortune ada Rp21.000, minyak goreng Xenia 2 liter Rp46.000, dan minyak goreng di Mali Rp24.000. Harga-harga lainnya seperti harga daging sapi murni Rp44.000, tidak ada mengalami perubahan, stabil. Dan daging ayam boiler atau daging ayam potong harganya turun dari Rp35.000 jadi Rp32.000. Daging ayam kampung tetap Rp90.000, dan juga ada telur ras Rp2.000 per butir, dan telur ayam kampung agak sedikit di atas harga ayam, ya maksudnya telur ayam ras yaitu Rp2.500. Cabai saya pantau ada kenaikan Rp10.000 dari awalnya Rp40.000 menjadi Rp60.000 cabai per kilogram. Dan juga cabai rawit hijau merah yang semula Rp57.500 naik menjadi Rp65.000. Itu khusus cabai dan beras siam tadi ada kaitan. Dan harga bawang merah stabil Rp45.000 per kilogram, bawang putih Rp35.000 per kilogram. Mungkin itu dulu laporan saya sementara dan serta Palangkaraya, kembali ke rekan Amin Udin di studio.
0: Terima kasih rekan Aga Jaya Bijaksana atas informasi Anda terkait info pasar di pagi hari ini. Semoga menunjang segala aktivitas pendengar di pagi hari ini untuk berbelanja. Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Fokus Pagi edisi hari ini Rabu 13 Mei 2025, 2026.

0: tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Fokus Pagi.

Ya pendengar, Anda masih bersama kami dalam Fokus Pagi. Pendengar, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah terus mendalami dugaan penyimpangan penggunaan dana hibah penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur di tahun 2024. Kasus kini menjadi perhatian publik sebab dana yang diperiksa bukanlah angka kecil, nilainya mencapai 40 miliar rupiah yang bersumber dari hibah pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur kepada Komisi Pemilihan Umum atau KPU setempat. Dana tersebut sebelumnya disalurkan melalui naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD yang ditandatangani pada 30 Oktober 2023. Dan anggaran ini diperuntukkan bagi seluruh tahapan penyelenggaraan pilkada di 2024. Namun dalam perkembangannya, kejaksaan menemukan dugaan ketidaksesuaian dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tersebut. Dalam hal ini, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kalimantan Tengah Dodik Mahendra menyebut penyidik kini melakukan klarifikasi dan pendalaman terhadap sejumlah pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Kota Waringin Timur. Di mana pemeriksaan dilakukan langsung di kantor KPU Kota Waringin Timur dengan melibatkan tim penyidik yang juga didampingi auditor. Pendengar, langkah ini menunjukkan bahwa proses hukum telah memasuki tahap yang serius sebab fokus penyidikan kini bukan hanya memeriksa administrasi tetapi juga menguatkan alat bukti untuk menentukan ada atau tidaknya unsur pelanggaran hukum dan siapa pihak yang harus bertanggung jawab. Saat ini Kejati Kalimantan Tengah juga berkoordinasi dengan auditor guna menghitung potensi kerugian negara. Dalam kasus tindak pidana korupsi, perhitungan kerugian negara menjadi salah satu unsur penting untuk menentukan proses hukum berikutnya. Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa dana penyelenggaraan pemilu dan pilkada merupakan anggaran publik yang harus dikelola secara transparan dan juga akuntabel. Pendengar, karena pemilu bukan sekedar agenda politik 5 tahunan, tetapi bagian penting dari proses demokrasi yang harus dijaga integritasnya. Publik tentu berharap proses penyidikan berjalan objektif, profesional, dan terbuka. Siapapun yang terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai hukum yang berlaku. Pendengar, di tengah upaya memperkuat kualitas demokrasi daerah, kasus dugaan penyimpangan dana pilkada seperti ini menjadi alarm serius sebab ketika anggaran demokrasi diduga disalahgunakan, yang dipertaruhkan bukan hanya uang negara tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu itu sendiri. Kini masyarakat menanggung hasil penyidikan, hasil penyidikan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah. Apakah dugaan penyimpangan ini benar terjadi? Seberapa besar potensi kerugian negara dan siapa yang nantinya harus bertanggung jawab di hadapan hukum? Pendengar, demikian Fokus Pagi kita hari ini. Saya Aminuddin mengucapkan terima kasih perhatian Anda. Sampai jumpa di Fokus Pagi berikutnya.

0: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya pendengar, kita bersua dalam Cek Fakta edisi Rabu 13 Mei 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Instagram yang menggunakan foto Menteri Sosial Saifullah Yusuf dengan klaim narasi Kemensos secara brutal menggelembungkan pagu harga sepatu rakyat hingga Rp700.000 per pasang. Pada harga pasar produk aslinya hanya Rp179.000. Fakta klaim tersebut adalah tidak benar melalui surat resmi bernomor 253/1.6/HM.03/5/2026 tanggal 6 Mei 2026 Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial Depi Deliana ini maksud kami membantah bahwa unggahan yang beredar di media sosial tersebut mengandung informasi yang salah dan informasi menyesatkan sehingga bisa menggiring opini yang tidak baik pada instansi dan masyarakat. Selain itu, mengutip dari pemberitaan news.detik.com berjudul Gus Ipul tegaskan isu markup harga sepatu sekolah

0: Saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
5: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Sesaat lagi kita ikuti Halo RRI Palangkaraya hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Aminuddin dalam program Halo RRI, ruang dialog publik yang menjadi jembatan antara masyarakat dan penyelenggara layanan publik di Kalimantan Tengah. Pendengar, Halo RRI hadir untuk menyuarakan aspirasi Anda, mulai dari keluhan layanan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga pelayanan pemerintah lainnya. Apa yang Anda rasakan, alami, dan butuhkan, kami dengarkan, kami catat, dan kami teruskan kepada pihak terkait. Partisipasi Anda sangat penting dalam program ini. Jika Anda memiliki laporan, keluhan, atau masukan terkait pelayanan publik di lingkungan Anda, silakan bergabung bersama kami, dan Anda dapat menghubungi kami melalui layanan telepon interaktif kami di nomor 0536322179 atau di WhatsApp kami 0811520313. Sebutkan nama, lokasi, dan permasalahan yang ingin disampaikan secara singkat, jelas, dan juga santun. Untuk memudahkan pelaporan, Anda juga menyertakan foto atau video supaya memudahkan kami menindaklanjuti informasi yang Anda hadirkan untuk kami. Sambil menunggu penelpon pertama, pendengar, ada satu informasi untuk Anda, di mana Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya kembali bergerak melalui lakukan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan demi kenyamanan dan keamanan saat berkendara. Berdasarkan laporan kegiatan yang kami kutip di Instagram Dishub pada hari Senin 11 Mei 2026 kemarin, tim teknis Dishub yang bertugas telah berhasil menangani sejumlah titik gangguan penerangan jalan umum atau PJU. Dan bagi warga Kota Cantik Palangkaraya yang menemukan adanya kerusakan lampu jalan atau fasilitas lainnya, jangan ragu untuk melapor di Dishub Palangkaraya. Sangat terbuka melalui kanal pengaduan di WhatsApp 0823-4948-0955. Sekali lagi di WhatsAppnya 0823-4948-0955 dan Instagram at dishub_kota.palangkaraya. Website dishub.palangkaraya.go.id atau sampaikan ke Halo RRI saat ini. Segera bergabung bersama kami setelah yang satu ini.
0: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh.
4: Lama ki aku ramuk dan babar blas.
0: Teknologi konstan bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuka.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Sekolah rakyat adalah bentuk pendidikan yang bertujuan memberikan akses belajar bagi semua kalangan, terutama mereka yang kurang mampu. Konsep ini menekankan pendidikan gratis sebagai upaya mencerdaskan bangsa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Istilah sekolah rakyat sendiri sebenarnya bukan hal yang asing. Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, ini digunakan secara resmi dari 1941 hingga 13 Maret 1946. Sekolah rakyat menjadi wadah bagi rakyat kecil untuk meningkatkan literasi dan keterampilan. Pada masa itu, guru sekolah rakyat berperan besar dalam membangun fondasi pendidikan yang merata dan berkualitas. Setelah kemerdekaan, nama sekolah rakyat diubah menjadi sekolah dasar, yang hingga kini menjadi jenjang pendidikan dasar di Indonesia. Kini, konsep sekolah rakyat kembali digaungkan oleh pemerintah melalui program pendidikan gratis bagi masyarakat miskin yang diampu Kementerian Sosial. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah, terutama di daerah miskin. Berdasarkan data BPS 2023, angka putus sekolah di Indonesia masih mencapai 3,67% pada tingkat SD dan 4,5% pada tingkat SMP, terutama di daerah dengan keterbatasan akses pendidikan. Sekolah rakyat diharapkan dapat menjadi solusi dalam menekankan angka ini secara signifikan.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Kumpul-kumpul, ada informasi penting.
2: Ya, pemerintah Indonesia ada program cek kesehatan gratis yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mendeteksi dini penyakit dan meringankan beban biaya kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang mampu. Program cek kesehatan gratis yang pertama kali diluncurkan pada tanggal 10 Februari 2025 ini mendapat respon positif tertinggi dari masyarakat sebesar 85% dibandingkan program prioritas lainnya. Program cek kesehatan gratis ini mencakup 3 program utama, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis ulang tahun, pemeriksaan kesehatan di puskesmas untuk seluruh masyarakat di luar usia sekolah yang sedang berulang tahun. Kedua, pemeriksaan kesehatan gratis sekolah, yaitu pemeriksaan kesehatan untuk siswa di sekolah saat tahun ajaran baru. Dan ketiga, pemeriksaan kesehatan gratis khusus yang menyasar ibu hamil dan balita. Dilaksanakan di Posyandu dan Puskesmas. Sudah tahu kan? Ayo, cek kesehatanmu!

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI, dan ada informasi lagi sembari menunggu pendengar yang ingin bergabung menyampaikan inspirasi atau informasi kepada kami, yaitu informasi terkait bagi warga di wilayah kerja UPTD Puskesmas Bukit Hindu yang ingin melengkapi imunisasi buah hatinya, silakan datang sesuai jadwal yang telah ditentukan. Untuk vaksin campak MR dilayani setiap hari Senin dan Kamis, sedangkan vaksin BC CG tersedia pada hari Rabu. Sementara itu untuk vaksin rutin lainnya seperti DPT, polio, PCV hingga rotavirus tersedia setiap hari dari Senin hingga Sabtu. Jangan lupa bawa buku kianya ya pendengar ya, untuk mungkin jika Anda ingin melakukan imunisasi atau vaksin di Puskesmas Bukit Hindu. Dan pendengar, kami masih menunggu Anda yang ingin memberikan informasi atau laporan di layanan telepon kita 0536322179 atau di layanan WhatsApp kita 0811520313. Dan kita sudah terhubung dengan pendengar kita. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana?
1: Saya Gayu.
0: Di
1: Desa Hampalit.
0: Desa
1: Hampalit.
0: Desa Hampalit, Katingan. Katingan, kecamatan apa itu kalau boleh tahu Gayu? Kecamatan Katingan Hilir. Baik Gayu, ada informasi atau laporan apa di hari ini Gayu?
1: Pertama-tama melaporkan terkait pendidikan ya.
0: Oke.
1: Jadi di Desa Hampalit itu sampai sekarang belum ada SMA negeri.
0: Baik, di Desa Hampalit sampai saat ini belum ada SMA negeri. Berarti ya, untuk kecamatan ini belum ada ya? Kecamatan.
1: Kalau di kecamatan mungkin tidak ada. Saya itu belum ada kak, jadi SMA itu cukup jauh. Anak-anak sekolah itu harus melakukan perjalanan jauh setiap hari deh. Okay. Sekolah negeri.
0: Oke. Okay. Gitu. Baik, berarti cukup jauh jarak dari sekolah menuju ke SMA atau SMK negeri ya Gayu. Bisa dijelaskan mungkin berapa jauh jarak antara Desa Hampalit ini menuju SMA atau SMK negeri saat ini Gayu?
1: Kalau dari saya ke lokasi SMA itu sekitar
0: 25 sampai 26 kilo ya.
1: Iya, sekitaran segitu.
0: Oke. Baik Gayu, mungkin handphonenya agak sedikit di ini karena suaranya agak putus-putus Gayu. Oke. Gayu, bagaimana untuk masyarakat yang ingin menempuh perjalanan mungkin, atau mungkin anak peserta didik yang dari sekolah Gayuh menuju ke SMA tersebut menggunakan motor atau seperti apa Gayuh?
1: Menggunakan motor.
0: Oke.
1: Okay. Tapi akses jalan itu sebenarnya beberapa tahun itu rusak.
0: Oke.
1: Okay. Dan banyak kejadian dan lain-lain.
0: Baik.
1: Setiap bulannya pasti ada.
0: Pasti ada kecelakaan ya.
1: Laporan ini laporannya.
0: Oke. Gayu, berarti kurang lebih 3 kilo itu jalannya rusak ya menuju ke tempat pendidikan itu, ke SMA itu.
1: Kalau itu dari apa ya, dari jalan sebelum masuk ke kecamatannya itu dari desa saya itu menjalankan Kalimantan belum masuk.
0: Oke.
1: Okay. Apa ya, ke kotanya itu di situ jalannya rusak.
0: Baik.
1: Saya kurang tahu sih berapa apa ya, yang rusaknya itu.
0: Baik Gayu, di sana sinyal internet bagus atau enggak untuk akses komunikasi Gayu?
1: Kalau sinyal cukup bagus sih.
0: Cukup bagus ya. Termasuk yang saat ini kita berkomunikasi ya, walaupun agak putus-putus sih Gayu ya. Oke. Gayu, gimana? Ada sanak saudara mungkin yang ingin bersekolah di sana sehingga melaporkan hal ini Gayu?
1: Ada sebenarnya. Mau cuman berhubung jaraknya kan cukup jauh ya, kalau buat balik pun itu bakal tenaga, bensin juga. Jadi saya itu lebih memilih untuk karena di raya orang, karena ada saya juga kan jadi kebetulan bisa ngejaga juga daripada bolak-balik kan, jadi sekalian aja sekali balik kan pendidikan.
0: Oke,
1: Ini
0: berarti
1: kalau
0: berarti saudaranya akan disekolahkan di Palangkaraya, begitu Gayu?
1: betul.
0: Oke, karena akses jalannya cukup membahayakan tadi juga ya bagi anak-anak yang melintasi serta jauh juga ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, mungkin diharapkan adanya SMA negeri mungkin ya di kawasan tersebut agar mungkin anak-anak di pedalaman. Ada berapa desa di sana Gayu, kurang lebih Gayu, yang mungkin mencakup wilayah Gayu di sana?
1: Kalau cuma ada satu di sebelah sebelahnya itu di rajanya itu ada banyak lagi.
0: Oke,
1: Ya,
0: ada masih ada banyak berarti ya.
1: ya bahkan nggak ada sekolahnya. Kalau mau sekolah harus ke desa sendiri.
0: Baik, berarti masih kurangnya fasilitas sekolah ya di daerah
1: Iya.
0: tempat Gayuh. Boleh nanti diulangi lagi Galuh, Gayuh maksudnya untuk tempatnya tadi di desa apa Gayuh?
1: Desa Hampalit.
0: Desa Hampalit ya, baik.
1: Ya, betul.
0: Kawasan Desa Hampalit dan sekitarnya mungkin memerlukan pendidikan lagi begitu ya, akses pendidikan dan juga sekolah begitu. Baik Gayuh, ada informasi lainnya lagi? BBM gimana Gayuh, aman di kantinnya?
1: BBM, syukurnya udah.
0: Oke, udah lumayan aman ya. Baik, terima kasih Gayuh atas informasi Anda.
1: Baik, Kak.
0: Baik, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ya, pendengar, tadi sudah kita dengar informasi dari Gayuh di Desa Hampalit ya, yang mana informasi terkait tentang pendidikan yang sangat masih diperlukan mungkin sekolah negeri dan juga SMA negeri ya, dan juga mungkin akses jalan menuju ke kota begitu ya, sekitar 30 km masih ada beberapa ruas jalan yang rusak dan membahayakan juga bagi masyarakat dan juga adik-adik yang ingin bersekolah, dan termasuk juga kebijakan dari Gayuh dan saudaranya yang katanya akan bersekolah di di Palangkaraya, lebih memilih bersekolah di Palangkaraya karena akses jalan yang tadi takutnya ada sesuatu yang tidak diinginkan. Dan kami sudah merekam apa yang disampaikan oleh Gayuh tadi, dan tentunya juga pendengar yang ingin berpartisipasi boleh sekali kembali menghubungi kita di layanan telepon 0536322179 atau di WhatsApp kita 0811520 3123 dalam program Halo RRI.

0: Oke Bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun,

0: Pendengar, di tengah kehidupan yang terus berjalan, kita sering lupa bahwa tidak semua orang merasakan dunia dengan cara yang sama. Penyandang disabilitas hidup dengan cara berbeda, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena lingkungan belum sepenuhnya memberi kesempatan yang setara. Disabilitas bukanlah batas untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Setiap individu memiliki hak dan potensi yang sama. Yang dibutuhkan bukanlah belas kasihan, melainkan kesempatan dan akses yang adil. Inklusi berarti membuka ruang bagi semua orang tanpa terkecuali. Dengan menerima, menghargai, dan melibatkan penyandang disabilitas, kita menciptakan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Mari ubah cara pandang kita dari sekadar memahami menjadi bertindak nyata, karena kesetaraan dimulai dari kepedulian kita bersama. Mewujudkan kesetaraan melalui inklusi disabilitas dimulai dari kita.
1: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI, di mana program ruang dialog publik yang menjadi jembatan antara masyarakat dan penyelenggara layanan publik di Kalimantan Tengah. Dan untuk Anda yang ingin menyuarakan aspirasinya, mulai dari keluhan layanan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga pelayanan pemerintah lainnya, apa yang Anda rasakan, alami, dan butuhkan, kami dengarkan, kami catat, dan kami teruskan kepada pihak terkait. Partisipasi Anda sangat penting dalam program ini, pendengar. Jika Anda memiliki laporan atau keluhan atau masukan terkait pelayanan publik di lingkungan Anda, terkhusus di Kalimantan Tengah, silakan bergabung bersama kami. Anda dapat menghubungi di layanan telepon interaktif kami 0536322179 atau di layanan WhatsApp kami 0811520 3123. Sebutkan nama, lokasi, dan permasalahan yang ingin Anda sampaikan secara singkat, jelas, dan juga santun. Untuk memudahkan pelaporan Anda, pendengar bisa menyertakan foto atau video supaya memudahkan kami untuk menindaklanjuti informasi Anda. Dan sambil menunggu penelpon lainnya, pendengar yang ingin memberikan informasi, kami ada info terkait pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Lingkungan Hidup terus memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla pada musim kemarau 2026 ini. Hal tersebut disampaikan PLT Kepala DLH Kota Palangkaraya Untung Sutrisno saat membuka kegiatan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan di aula kantor Kelurahan Pahandut pada Senin 11 Mei 2026 kemarin. Dan pendengar, jelang Idul Adha 1447 Hijriah, Badan Karantina Indonesia atau Barantin Kalimantan Tengah bersama peternak lokal terus bersinergi memastikan setiap sapi yang masuk ke wilayah Kalteng bebas dari penyakit, khususnya penyakit mulut dan juga kuku. Dalam hal ini, Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Tengah, Sondang Sitorus, mengatakan dalam 2 bulan terakhir tercatat sekitar 962 ekor sapi telah masuk ke wilayah Kalimantan Tengah, di mana pasukan tersebut berasal dari sejumlah wilayah zona hijau seperti Nusa Tenggara Timur, Bali, dan Jawa Timur. Dan jika Anda memiliki laporan, keluhan, saran, atau masukan terkait ini atau infrastruktur lainnya di wilayah Anda, sekali lagi bisa bergabung dalam program Halo RRI hari ini. Anda dapat menghubungi kami di layanan telepon 0536322179 atau di layanan WhatsApp kami 0811520 3123. Dan pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI.
2: Berhenti, minggir deh, minggir deh.
3: Pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak gak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
4: Kamu gak tahu gimana keadaan saya dek. Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm, hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
3: Maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please.
2: keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

0: Ya pendengar, informasi dalam program Halo RRI selanjutnya adalah Sekretaris Jenderal atau Sekjen Kementerian Dalam Negeri Tom Si Tohir meminta jajaran pemerintah daerah yang daerahnya mengalami kenaikan harga komoditas cabai merah segera melakukan langkah pengendalian. Pasalnya berdasarkan data Kemendagri per 11 Mei 2026 kemarin terdapat 242 daerah yang mengalami kenaikan harga cabai merah pada minggu pertama Mei 2026. Hal ini dikatakan saat acara peluncuran panduan dan bahan ajar pendidikan anti korupsi yang dirangkaikan dengan rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di Gedung Sasana Bakti Praja atau SBP Kemendagri Jakarta Selatan pada 11 Mei 2026. Jadi sudah berapa rupiah harga cabai di daerah Anda saat ini pendengar? Dan mungkin bisa dilaporkan di lain waktu dan kesempatan pendengar. Terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama kami dalam program Halo RRI. Nantikan tanggapan dari dinas terkait pada Senin mendatang atau di hari Jumat mendatang. Tapi sebelum kita akhiri, saya ada pantun untuk Anda pendengar. Jangan lupa cakepnya ya pendengar ya, yang lagi dengerin kita di hari ini ataupun yang lagi di studio saat ini ya. Beli es krim rasa stroberi, enak banget bikin ketagihan. Halo RRI sudah usai hari ini. Maaf jika ada salah dan ucapan. Saya Aminuddin mewakili seluruh kerabat kerja Halo RRI mengucapkan selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah Anda ikuti Halo RRI Palangkaraya. Terima kasih atas partisipasinya, karena laporan dan kepedulian Anda penting untuk perubahan.

Ya pendengar, dengan berakhirnya program Halo RRI tadi, berakhir juga perjumpaan kita di Palangkaraya pagi ini bersama saya Aminuddin. Terima kasih untuk ada yang sudah stay dari pukul 5 hingga pukul 9 lepas 44 menit di pagi hari ini. Saya minta maaf jika ada salah-salah kata yang disengaja ataupun tadi sengaja saat main program di hari ini. Sampai jumpa di esok hari, insya Allah Nudin akan kembali siaran di Daypart 4 ya, pukul 20 hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Setelah ini ada rekan saya Cynthia yang akan menemani Anda dalam rangkaian program yang sudah kami siapkan. Dan nanti di pukul 10 akan ada inspirasi kita pendengar, dan di pukul 11 akan ada dinamika olahraga serta program lainnya yang sudah kami siapkan untuk menemani Anda. Saya Aminuddin, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Palangkaraya untuk Anda.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.
2: Ya, baik pendengar, mari kita bergabung dengan program inspirasi kita.
3: Kebalik. Yaudah, sini mana aja sujanya.
4: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Salam Indonesia Sehat. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Juwaida menyapa dalam program Inspirasi Kita disiarkan oleh RRI Tarakan, RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Nunukan, dan juga RRI Palangkaraya. Mendengar

0: TNI Kota Tarakan. Langsung kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Ibu Dewi.
1: Selamat siang.
0: Iya, bagaimana kabarnya Bu Dewi hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah kabar baik, ya. Dan pendengar pemirsa, ya, selain dari Kota Tarakan juga kita akan menyimak sosok inspiratif lainnya yang berada saat ini di RRI Banjarmasin. Dan saya ingin langsung menyapa terlebih dahulu, ya, ada rekan saya Faiza Hasan. Selamat siang Faiza. Oke, baik. Kita akan menunggu sejak Faiza ini suaranya belum terdengar sampai ke sini nih. Bisa diulang. Selamat siang Faiza. Iya, baik. Terima kasih Faiza. Nanti kita akan kembali bergabung ya. Baik pendengar dan pemirsa, kita akan menyapa terlebih dahulu ya rekan-rekan di RRI lainnya. Di sini ada Mita ya, penyiar dari RRI Samarinda. Selamat siang Mita.
2: Selamat siang, halo.
0: Oke, baik, halo Mita, apa kabarnya Mita?
2: Alhamdulillah baik, sama Rinda hari ini sedikit bersahabat karena tidak terlalu panas, tidak juga terlalu mendung ya. Oke, tidak hujan baik. Hari ini alhamdulillah.
0: Iya, siap berarti ya mendengarkan para narasumber kita ya siang hari ini Mita ya.
2: Ya, siap.
0: Oke, baik. Ya, pendengar kita akan menyapa juga ada Wina, penyiar dari RRI Nunukan. Selamat siang, Wina.
3: Selamat siang, Jube.
0: Gimana kabar Nunukan hari ini, Wina?
3: Alhamdulillah, dari Nunukan kabarnya baik. Kemudian kalau untuk cuaca di Nunukan mendung begitu, Jube, siang ini.
0: Oke, baik. Berarti berbanding terbalik ya dengan Tarakan sehari ini. Menyala banget nih, Wina.
3: Baik.
0: Terima kasih, Wina, dari Nunukan. Dan kita akan menyapa ada Cynthia, penyiar dari Palangkaraya. Selamat siang, Cynthia.
4: Halo, selamat siang.
0: Iya, gimana kabar Palangkaraya siang ini, Cynthia?
4: Iya, kabarnya cukup terik ya di Palangkaraya siang hari ini.
0: Oke, baik, berarti sama ya dengan Kota Tarakan. Ya, pendengar dan pemirsa, nanti setelah perbincangan dengan narasumber, Anda juga bisa berpartisipasi bersama dengan kami. Yang mana siaran inspirasi kita ini dapat disimak melalui FM 97,9 MHz, 99,9 MHz, Relay RRI Tanjung Selor, YouTube RRI Tarakan Official, dan juga RRI Digital. Pendengar dan pemirsa, kemarin tanggal 12 Mei kita merayakan Hari Perawat Internasional. Mumpung masih hangat hangatnya nih, jadi kita akan mendalami profesi perawat, terutama yang berada di Kota Tarakan bersama dengan Ketua DPD Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI Kota Tarakan, ada Dr. Dewi Haryanti Parman, M.Kep, SP, Kep, MB. Dan kita akan kembali lagi di sini, Bu Dewi.
1: Iya.
0: Saatnya kita berbincang-bincang, Bu Dewi, di siang hari ini ya.
1: Siap.
0: Iya, kita akan langsung nih Bu Dewi sebagai akademisi sekaligus praktisi nih Bu Dewi. Bagaimana Ibu melihat makna terkait dengan dedikasi di batas negeri bagi seorang perawat di Kalimantan Utara khususnya di Kota Tarakan? Silakan Bu Dewi.
1: Baik, kalau bagi saya pribadi sih, dedikasi di batas negeri itu adalah bentuk pengabdian ya. Bentuk pengabdian seorang perawat dalam mengaplikasikan ilmunya. Nah, menarik sekali kalau dikatakan di batas negeri. Kalau Tarakan sendiri sebenarnya kita tidak ada daerah langsung ya yang berbatasan dengan negara lain, tetapi kita merupakan daerah pesisir ya, yang menurut saya jauh dari kota besar. Namun dedikasi teman-teman perawat di sini saya rasa cukup luar biasa ya. Cukup luar biasa dalam hal pengaplikasian ilmu, kemudian pengabdian masyarakat, seperti itu.
0: Oke, baik, berarti demikian yang dikatakan Ibu Dewi bahwa pengabdian di daerah-daerah pesisir ya yang iya, tidak langsung betul. Ya, baik. Dan Bu Dewi, motivasi Ibu ini sebenarnya sampai di hari ini ya terus konsisten di dunia keperawatan dan pendidikan kesehatan. Padahal tantangan di daerah perbatasan itu seringkali lebih kompleks ya dibandingkan dari daerah perkotaan. Gimana motivasinya Bu Dewi?
1: Kalau menurut saya ya, karena saya juga berkecimpung di dunia pendidikan, bahwa ternyata kita berkecimpung di dunia pendidikan adalah suatu investasi.
0: Oke.
1: Okay. Jadi investasinya adalah investasi masa ke depan, di mana investasi untuk OP kami, khususnya perawat, karena 20 atau 30 tahun ke depan yang menjadi puncak pelayanan itu adalah mahasiswa yang sekarang. Sehingga saya berharapnya ilmu-ilmu yang sudah didapatkan di dunia pendidikan itu bisa lebih teraplikatif.

0: kemudian perawatnya lebih baik daripada yang sekarang, pelayanannya juga jauh lebih baik dari sekarang, update ilmunya juga jauh lebih bagus, seperti itu.
1: Oke, baik, berbicara terkait dengan update yang lebih baik dari dulu hingga yang sekarang, mungkin kira-kira bisa sedikit diceritakan di Bu Dewi, kira-kira update yang seperti apa nih yang dimaksud, yang diinginkan sebenarnya terhadap perawat-perawat kita saat ini?
0: Kalau dibandingkan saya ya, karena saya pernah punya pengalaman kerja di rumah sakit rujukan, salah satu rujukan yang ada di kota Makassar. Jadi di sana itu kalau dulunya ya, kalau dulunya ilmu-ilmu keperawatannya itu ada perubahan, pergeseran sampai sekarang. Kalau dulu belum ada, ketika kita mau menyelesaikan pendidikan ya, kita tuh belum ada penyerataan atau persamaan lulusan. Kalau dulu kan kita selesai D3 atau selesai S1 itu tidak ada namanya ujian kompetensi.
1: Oke, baik.
0: Nah, melalui program pemerintah, pemerintah melirik ini suatu hal yang harus disamaratakan. Jadi mau lulusan manapun, termasuk kita yang di sini yang jauh dari kota besar, itu akan memiliki kompetensi yang sama dengan lulusan yang ada di kota besar. Maka ada ujian kompetensi. Nah, ujian kompetensi inilah sebagai salah satu penilai bahwa ternyata lulusan ini memiliki kompetensi yang dari sertifikat kompetensi itu bisa terbit STR-nya namanya ya. Jadi kalau misalnya sudah ada STR baru bisa mengajukan untuk SIP. Itu STR sebagai SIM untuk bekerja, seperti itu. Nah, kalau zaman dulu kan tidak ada ya. Begitu kita lulus, dapat ijazah, kita bisa langsung melamar di tempat-tempat yang menyiapkan lowongan kerja, seperti itu. Itu bedanya, mungkin sudah ada pergeseran. Jadi kalau sekarang tuh lebih, menurut saya sih lebih terstandarisasi, baik itu yang di kota besar maupun yang daerah seperti kita ya, karena ada uji kompetensi dan itu dilakukan serentak secara nasional, seperti
1: iya,
0: itu.
1: Iya, jadi lebih terstruktur lagi ya,
0: betul.
1: Ya untuk saat ini, baik. Bu Dewi, kita lanjutkan terkait dengan berbicara tantangan. Iya, tantangan perawat zaman sekarang khususnya di Kota Tarakan itu seperti apa nih, Bu Dewi?
0: Kalau dibicara tantangan sih, kalau menurut saya lebih ke arah mana ya? Karena masyarakat sekarang itu kan lebih cerdas. Semua informasi sudah ada di HP, di media sosial, sehingga mereka jauh lebih harus menguasai ilmu, kemudian lebih harus terampil, lebih harus peka, karena masyarakat sudah paham, masyarakat sekarang sudah masyarakat yang pintar, seperti itu.
1: Iya, nah kalau kita berbicara terkait dengan tantangan perawat di daerah-daerah terpencil dan pesisir, seperti apa nih pandangan Bu Dewi saat ini?
0: Bicara sedikit ya, tahun 2018 kami pernah melakukan penelitian di daerah perbatasan.
1: Baik.
0: Kami meneliti itu terkait dengan kegawat daruratan, pelayanan kegawat daruratan pada daerah perbatasan, khususnya yang kita teliti adalah perawatnya.
1: Iya.
0: Ternyata dari hasil penelitian itu, dulunya terjadi juga pergeseran. Dulunya masyarakat di situ tuh lebih senang berobatnya ke luar negeri dibandingkan dengan negeri kita sendiri. Tapi setelah ada kebijakan pemerintah terkait dengan sistem pelayanannya, kemudian sistem kesehatannya yang BPJS salah satunya, ternyata dari itu mungkin juga ada peningkatan ya.
1: Yeah.
0: Ternyata dari itu masyarakat kita jauh lebih aware ke sini, ke negeri sekarang. Jadi ada pergeseran seperti itu.
1: Iya, menarik terkait dengan kepercayaan nih Bu Dewi, apalagi untuk para perawat yang ada di
0: betul.
1: Daerah pesisir ya. Ini seberapa persentase terkait dengan masyarakat percaya kepada perawat itu bagaimana nih pandangan Bu Dewi? Karena kan kalau kita bicara daerah terpencil itu kadang-kadang ada hal-hal yang memang terkait dengan kebudayaan mereka ya, seperti itu.
0: Kalau sejauh ini sih kita jujur aja, kalau untuk secara global ya, itu kan terkait dengan survei, berarti kita melakukan pengambilan data terkait dengan survei kepuasan masyarakat terhadap perawat. Sampai saat ini kita belum ada, jadi saya belum bisa menyebutkan angka.
1: Ah,
0: baik, tapi kalau dilihat dari perawat sebagai garda terdepan untuk sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, khususnya di Tarakan, kita bisa melihat sebenarnya ungkapan kepuasan itu yang tulus itu ketika pasien itu pulang, yang awalnya sakit, terus dia pulang, nah menyampaikan terima kasihnya itu paling tulus. Artinya ketika seseorang menyampaikan, setiap pasien menyampaikan terima kasih untuk layanan yang kita berikan, itu dianggap bahwa itu puas berarti, seperti itu. Okay. Walaupun mungkin karena namanya stresor kerja atau beban kerja yang berat, mungkin masih ada juga oknum yang belum maksimal atau belum bisa seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat.
1: Nah, itu dia. Mm-hmm. Ada oknum kata Bu Dewi di sini. Mm-hmm. Oke, terkait dengan pengalaman Bu Dewi dalam dunia keperawatan, ada nggak sih hal-hal yang mungkin sampai hari ini tuh wah nggak bisa lupa, sampai hari ini masih bisa inget nih pengalaman itu? Ada Bu Dewi, mungkin bisa sedikit di spill kali untuk pendengar kita.
0: Baik, waktu saya kerja di rumah sakit yang saya katakan tadi pusat rujukan ya, karena kebetulan saya bekerja sambil kuliah waktu itu, ada satu perawat yang menurut saya sangat luar biasa. Jadi pasiennya dengan kencing manis ya. Nah, pasien ini ada borok ya di kakinya yang sangat parah. Setiap dia mau ganti perban atau rawat luka, dia menunggu saya pulang kuliah dulu, walaupun bukan di jam kuliah, istilahnya bukan jam kerja gitu. Jadi saya dihubungi teman untuk ayo segera pulang bantuin ibunya, soalnya dia tidak mau kalau bukan saya yang merawat. Nah, sampai sekarang saya terngiang-ngiang, padahal yang saya berikan itu adalah standar sebenarnya. Artinya standar ketika kita melakukan perawatan luka ya sesuai SOP yang ada. Tapi kenapa dia lebih memilih saya dibanding yang lain gitu. Iya. Itu mungkin yang saya tidak bisa lupa.
1: Nah, ini berbicara terkait dengan kepuasan dari masyarakat ya. Mm-hmm. Terhadap Ibu Dewi sendiri saat menjadi seorang perawat. Baik, Bu Dewi ini sebagai Ketua DPD PPNI Kota Tarakan ya. Ini program prioritas apa nih yang saat ini Bu sedang jalankan untuk meningkatkan kompetensi perawat agar bisa menghadapi dinamika di perbatasan, Bu Dewi?
0: Kita sih berupaya memberikan apa ya, pendampingan terkait dengan pemenuhan SKP-nya. Jadi kalau misalnya mau perpanjangan SIP, surat izin praktik itu harus ada minimal SKP yang harus dipenuhi. Nah, salah satu bentuk itu adalah pengabdian. Nah, kita berusaha memfasilitasi teman-teman perawat khususnya yang ada di Kota Tarakan, mereka bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat. Kita biasa melakukan pemeriksaan fisik secara gratis atau perusahaan kesehatan screening PTM dengan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Tarakan atau puskesmas yang ada di Kota Tarakan. Kemudian kita bisa bekerja sama juga dengan organisasi lain dalam memberikan pelayanan kesehatan tersebut, dan itu free, gratis.
1: Nah, itu dia, jadi masyarakat juga harus tahu ya Bu Dewi kalau itu adalah free dan gratis. Isu nasional yang saat ini lagi dan lagi masih sampai hari ini sering diperbincangan terkait dengan stunting nih Bu Dewi. Gimana nih dari Ibu sendiri ya sinerginya dengan pemerintah untuk mengatasi stunting apalagi di wilayah-wilayah perbatasan, Bu Dewi?
0: Baik, kalau DPD PPNI Tarakan sendiri sih kita dari 2024 konsisten untuk program tersebut ya. Salah satunya yang kita lakukan adalah kita bekerja sama dengan TAS, Taman Anak Nasional, Taman Anak Sejahtera Kampung 1. Kita tuh melakukan pengabdian masyarakat yang merupakan titik-titik kejadian stunting yang banyak. Okay. Salah satunya yang pertama kita lakukan itu di Bina Latung. Kita melakukan pelatihan pijat bayi.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian juga kebetulan dari TAS ini mendapatkan hibah dari Kemensos tentang perawatan bayi. Jadi sekalian kita berikan, sekalian juga kita berikan bantuan susu kepada masyarakat yang tadi di daerah Bina Latung yang ada bayinya yang berpotensi untuk stunting. Terus selanjutnya kegiatan kedua kita lakukan yang juga merupakan titik angka stunting tertinggi juga, salah satunya waktu itu di Selumit Pantai. Nah, sama kegiatannya, kita juga bekerja sama dengan TAS Kampung 1, terus kita lakukan edukasi, penyuluhan kesehatan, kemudian pelatihan pemijatan bayi pada ibu-ibu yang kita ambil datanya itu dari lurah ya, kemudian kelurahan, kemudian kita latih dan juga sama kita berikan bantuan susu dan juga peralatan bayi. Nah, harapannya tuh itu bisa bermanfaat lah, membuka wawasan ibu-ibu bahwa ternyata pijat bayi itu banyak manfaatnya untuk peningkatan gizi si bayi ini supaya dia berselera untuk makan. Nah, yang ketiga kita lakukan itu di Juwata.
1: Okay.
0: Jadi 3 titik sudah yang kita lakukan dengan program yang sama. Jadi 3 titik ini di harapan kami selaku DPD PPNI Kota Tarakan, kontribusi nyata kami ini dapat memberikan wawasan kepada masyarakat pentingnya pemberian gizi pada bayi dan balita.
1: Oke, baik. Nah, terakhir ya Bu Dewi ya. Pesan Bu Dewi sendiri nih untuk perawat muda yang mungkin ragu atau takut nih saat mendapatkan penugasan di daerah terpencil seperti apa, Bu Dewi?
0: Baik. Ketika kita memilih untuk menjadi perawat, pastikan itu adalah panggilan jiwa.
1: Nah, oke. Okay.
0: Kenapa saya katakan pastikan itu adalah panggilan jiwa? Karena menjadi perawat itu tidak mudah. Kita harus melayani dengan hati, menyampingkan perasaan sendiri ya di saat mungkin lagi capek atau apa, tetapi kita harus tetap menampilkan yang terbaik dan juga melakukan yang terbaik, sehingga bagi generasi muda yang berminat jadi perawat ataupun yang saat ini menempuh pendidikan jadi perawat, yakinkan diri bahwa perawat adalah pilihan karena panggilan jiwa, seperti itu.
1: Perawat adalah pilihan karena panggilan jiwa. Ini bisa jadi caption ya nanti. Baik, terima kasih Bu Dewi dan pendengar pemirsa. Ya, demikian perbincangan saya dengan sosok inspirasi kita, yakni Ibu Dr. Dewi Haryanti Parman, MKUP, SP, KUP, MB, dan selanjutnya kita akan menyimak ya, juga ada perbincangan nanti dari sosok inspirasi lainnya yang saat ini berada di RRI Banjarmasin dan sudah terhubung ya bersama dengan Faiza Hasan. Faiza. Oke, baik. Kita akan masih terus berbenah di sini Faiza ya. Kita akan masih menghubungi Faiza, semoga bisa terhubung ya, karena ini masih belum terhubung pemirsa dan pendengar. Kita akan masih terus ya. Boleh kita akan kembali sapa Faiza?
2: Baik, ya Jubaida silakan.
1: Langsung
2: kami bisa menyimak dengan baik ya.
1: Ya, terima kasih. Ya. Oke, Faiza silakan untuk perbincangan dari Banjarmasin.
2: Baik, terima kasih Jubaida dari RRI Tarakan. Pendengar dan juga pemirsa, tepat pada tanggal 12 Mei kemarin ya, dunia baru saja memperingati Hari Perawat Internasional. Jadi kalau kita berbicara tentang perawat, kita bukan sekadar bicara tentang profesi medis, melainkan tentang ketangguhan, empati, dan dedikasi yang menjadi napas dalam pelayanan kesehatan. Nah, namun bagaimana sebenarnya tantangan pendidikan dan masa depan profesi keperawatan di tengah perkembangan teknologi kesehatan yang kian pesat? Dan hari ini kita akan berbincang mendalam dengan sosok luar biasa yang telah hadir di studio Pro 1 RRI Banjarmasin, yang mendedikasikan hidupnya tidak hanya dalam pelayanan tapi juga dalam dunia akademis kesehatan. Kita langsung sapa saja, ada Suster Imelda Ingir Lajar, SPC, MHA, PhD, seorang Rektor Institut Kesehatan Suaka Insan. Selamat siang, Suster Imelda, apa kabar?
3: Selamat siang, Ibu. Kabarnya baik.
2: Sebut saya ya. Ica.
3: Oh, ya, Ica. Ya, Ica.
2: Baik, senang sekali sudah meluangkan waktunya, Suster Imelda, di sini.
3: Ya, baik. Saya juga senang. Ini pertama kali duduk di sini dan berbincang sama Ica.
2: Iya, saya langsung sehat di dekat suster nih ya.
3: Iya, terima kasih.
2: Oke, okay. Baik suster nih, bagaimana tantangan dunia akademik saat ini untuk menciptakan seorang perawat yang kompeten di dunia kesehatan saat ini, suster?
3: Oke, okay, baik. Kebetulan saya memang ada di pendidikan dan ini ya kurang lebih sekitar 20-an tahun ya. Jadi saya boleh mengalami generasi demi generasi. Jadi kalau generasi yang lalu, kalau kita bilang milenial, generasi X dan sebagainya, itu punya cerita yang lain juga. Kalau sekarang juga punya cerita yang lain. Jadi kalau mereka bilang Gen Z, itu juga punya cerita. Nah, kalau kita punya pengalaman di pendidikan ini, kalau saya pribadi, saya tidak mau membedakan itu. Karena memang setiap orang, setiap generasi itu punya keunikan dan kelebihan. Sehingga kalau saya selalu menekankan kepada semua pendidik atau dosen atau tendik atau siapa saja yang bekerja di tempat kita ini, mereka tetap memberikan perhatian dan pelayanan kepada semua ya anak didik kita ini sama ya. Nanti kalau mereka bilang oh ini generasi beda, tidak, semuanya sama. Kita harus mampu beradaptasi juga dengan generasi yang sekarang ini. Caranya ya kita tidak harus tenggelam dalam situasi mereka, tetapi kita tetap mendidik pada koridor kita, karena kita punya nilai-nilai. Kita mendidik ini tidak hanya pengetahuan atau ilmu keperawatan yang kita berikan, tetapi yang terpenting adalah mendidik agar mereka mempunyai nilai-nilai yang bisa mereka bawa kapanpun, yaitu nilai-nilai yang kita tanamkan dalam hati mereka masing-masing. Nah, itu bagi saya sangat penting. Memang skill itu sangat penting juga, karena sebagai seorang perawat itu harus mempunyai skill, seorang profesional harus punya skill dan sebagainya. Tetapi mendidik seorang perawat yang punya hati itu sangat penting. Saya punya kepala, saya punya knowledge, saya punya pengetahuan, tetapi kalau saya tidak punya hati untuk melayani, maka saya kira itu tidak akan menyentuh setiap orang yang kita layani. Jadi penting sekali bahwa kami mendidik anak-anak kami ini tidak hanya knowledge-nya saja, tetapi kami juga membentuk mereka, mendidik mereka menjadi, kalau kami istilahnya itu Paulinian ya. Paulinian itu ada nilai-nilai yang harus kami tanamkan di situ, bahwa disiplin itu penting ya. Kerja keras, pengorbanan itu juga penting. Ya, sederhana itu juga penting, tetapi nilai kasih itu yang number one. Ya, sehingga ketika melayani orang, walaupun dengan segala macam tantangan yang kita hadapi, dengan perkembangan yang kita juga hadapi, itu tentu sentuhan seorang perawat itu tidak bisa mengalahkan semua yang ada di zaman ini. Begitu Ibu, saya kira mungkin sedikit menjawab pertanyaan Ibu tadi.
2: Dari 20 tahun di dunia ini ya, keperawatan ya, ini dengan lintas generasi yang sudah Ibu Suster Imelda lakoni ya. Jadi semuanya dari itu semua ada garis merahnya, harus melayani dengan hati.
3: Betul.
2: Oke, manusia kan manusia begitu ya, Suster Imelda. Dan ini sekaligus sebenarnya menjawab pertanyaan nomor 2 nih tadi ya. Perawat merupakan salah satu garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat, seperti apa harusnya perawat tersebut? Itu tadi ya, walaupun dengan skill harus, tapi juga dengan
3: hati.
2: Hati.
3: Iya. Oke. Karena bagi saya itu, saya selalu menekankan juga kepada mahasiswa bahwa kita pintar boleh, ya. Tetapi ketika kita tidak punya empati, kita tidak punya sentuhan kasih, itu saya kira sia-sia. Ya, karena ketika kamu juga skillful, kamu melayani dengan empati, menyentuh hati banyak orang, dengan ucapan terima kasih itu artinya kamu sudah melayani dengan kasih, dengan cinta. Sehingga ya, saya juga mengatakan bahwa caring is the mother of service, gitu ya. Health, pokoknya menjadi fondasi dari pelayanan kesehatan. Caring ya. Jadi caring itu tentu tumbuh dari hati. Ya, tidak dari kepala.
2: Ya, kepedulian itu.
3: Iya, kepedulian. Itu semuanya. Terus kalau misalnya kita melakukan sesuatu kepada pasien itu, kalau kita itu tidak dengan hati, itu orang sudah merasa.
2: Ya. Karena contoh, mereka sudah sakit secara fisik, mental mereka juga harus tidak sakit, sehat dengan pelayanan dari para perawat begitu ya.
3: Dengan bicara, ya kalau kami sebutnya komunikasi terapeutik ya. Jadi kalau misalnya kita bicara itu, ya ada cara-caranya. Ya, boleh dikatakan kamu bisa melakukannya, tapi kalau kasar ngomongnya nggak bisa, Ibu. Ya, Mbak Ica ya, saya selalu sebutnya Ibu. Nah, jadi ya bagi saya pribadi dan saya juga sebagai seorang pendidik, memang itu yang kami tekankan, dan semua dosen pun kita tekankan hal yang sama, dan semua sivitas yang ada di IKES Waka Insan pun menekankan hal yang sama.
2: Okay. Jadi semua perawat itu harus punya komunikasi terapeutik tadi ya, seperti yang Suster Imelda sampaikan ya. Paling tidak bisa menyembuhkan mental mereka di awal-awal dulu ya.
3: Iya, paling tidak harus katanya komunikasi yang menyembuhkan, Ibu.
2: Komunikasi yang menyembuhkan, luar biasa. Baik nih Suster, Institut Kesehatan Suaka Insan sampai saat ini terus melahirkan berbagai inovasi dalam dunia kesehatan, khususnya keperawatan. Bisa diceritakan seperti apa nih Suster?
3: Iya. Kalau institusi kesehatan swaka instan ini memang memulainya dari yang paling sederhana pendidikannya. Kalau kami ini memulainya dengan sekolah penjenjang kesehatan umum. Ya, itu mungkin zaman-zaman orang tuanya Mbak Ica atau siapa, begitu orang-orang tua kita yang dulu ya, yang melewati 2 tahun. Setelah itu ada yang namanya SPK, Sekolah Pendidikan Keperawatan. Jadi SPK itu selevel dengan SMA. Dalam perjalanan waktu kita juga akhirnya berubah bentuk ini, tidak hanya di pendidikan keperawatan yang selevel dengan SMA, tetapi juga kita ke Akademi Keperawatan. Nah, jadi di Akademi Keperawatan itu juga kita terus ya mengikuti perkembangan dunia pendidikan, maka kita akhirnya sampai sekarang ini di Institut Kesehatan Swaka Insan. Memang dimulai dengan para misionaris ya, para suster kita dari Filipina. Jadi kita ini dimulai pendidikan keperawatan itu dari Filipina yang memang core-nya mereka itu terkenalnya dengan pendidikan keperawatan. Nah, sampai sekarang memang kita sudah meluluskan berbagai macam alumni ya, alumni atau alumna ya, kalau yang laki-laki dan sebagainya. Dan sampai saat ini mereka semua setahu saya, ya dari tracer study kami itu, mereka bisa bekerja di semua lini fasilitas kesehatan atau kesehatan itu sendiri, entah itu di puskesmas, di rumah sakit, ada yang juga mungkin bergerak di tentara, polisi dan sebagainya, dan mereka juga di pemerintahan ada juga dan sebagainya. Tetapi kita sampai saat ini kalau lulusan itu tidak sampai 3 bulan itu sudah terserap. Ya, kita bersyukur bahwa lulusan kita itu sudah selalu di incar, boleh dikatakan selalu diincar, maksudnya sebelum mereka lulus sudah ada permintaan. Nah, jadi itu yang mungkin apakah mereka melihat dari perawat-perawat kita yang sudah lulus itu melayani apa dengan hati sudah pasti. Dan saya kira mungkin pelayanan di fasilitas apapun tentu mereka membutuhkan perawat yang seperti itu.
2: Oke. Okay. Yang punya komunikasi menyembuhkan tadi ya, komunikasi terapeutik ya, suster. Nah, lalu bagaimana suster Imelda, harapan untuk perawat yang ada di Indonesia saat ini menurut suster?
3: Harapan saya, perawat tidak harus memiliki pengetahuan saja, tetapi perawat memiliki hati yang besar untuk melayani dengan tulus, dan perawat harus menjadi perawat yang boleh dikatakan holistik dan komprehensif. Ya, holistik dalam arti melayani manusia secara utuh. Ya, dari aspek biologisnya, psikologisnya, sosial budayanya, spiritualnya yang harus juga diperhatikan. Mungkin sekarang ini ya terlalu banyak ya suster, enggak. Itu adalah kita melayani orang yang kita hadapi adalah manusia yang utuh, tidak terpecah-pecah. Saya hanya tidak hanya melayani fisiknya saja, tetapi semua aspek itu harus kita layani. Itu nomor satu sebagai perawat ya, profesional. Lalu komprehensif di sini artinya ya saya tetap melayani di level misalnya promotif tadi, pendidikan kesehatan, tetapi juga pencegahan preventif dan juga kuratif, ya rehabilitasi, dan sekarang yang tadi saya katakan bahwa kualitas hidup dari manusia ini juga perlu diperhatikan oleh seorang perawat. Jadi ya memang sekarang ini entah generasi apapun, penekanan saya bahwa dia harus tetap melayani manusia ini secara utuh dengan hati, sehingga mereka yang kita layani ini boleh merasakan ya sentuhan kasih itu tadi, dan tentu lebih cepat sembuh deh Ibu ya, supaya bisa kembali ke keluarga atau ke masyarakatnya.
2: Kadang gitu, kalau sudah ngelihat perawatnya aja sudah tersugesti,
3: iya,
2: begitu ya.
3: Betul sekali.
2: Sudah rasanya jauh lebih baik beberapa persen begitu ya suster,
3: betul
2: ya.
3: Sekali.
2: Itu mungkin sudah sebuah tanda keberhasilan begitu ya. Oke, okay. Tadi kita sempat omong-omong secara off air ya suster, generasi yang mana sih agak lebih menjadi tantangan nih?
3: Ya tentu generasi Z lah.
2: Generasi Z ya sekarang ini ya.
3: Iya betul sekali. Jadi kalau kita, mereka itu kan sangat, boleh dikatakan sangat cepat cepat ya beradaptasi di digital. Gitu ya. Apa-apa sedikit, mungkin sekarang ini apa sedikit cari di ChatGPT. Tapi kita tidak boleh juga, nggak boleh. Kita nggak bisa menutup mata. Digital, mungkin di pelayanan di rumah sakit yang sudah canggih, AI sudah membantu perawat ya, bukan menggantikan perawat. Ya itu.
2: Karena perawat tidak bisa tergantikan.
3: Tidak bisa tergantikan.
2: Ini profesi yang tetap akan langgeng begitu ya.
3: Tetap akan langgeng karena AI tidak bisa menggantikan yang namanya manusia atau sentuhan seorang perawat. Nggak bisa Ibu, karena manusia menyentuh manusia. Karena manusia di sana bisa melihat reaksi dari pasien itu. Pasiennya sedih, perawat bisa melihat. Pasiennya lagi marah, perawat bisa melihat. AI nggak bisa. Jadi walaupun dia sangat berkembang di digital, tetapi kita tetap harus mendidik mereka mempunyai hati yang besar.
2: Baik, suster sudah ada yang bergabung dengan kita lewat YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Kita langsung sapa saja. Ada Bapak Ahmad Jaini dari Amuntai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sarannya bagaimana menjadi seorang perawat yang baik, profesional dan berakhlak mulia. Kebetulan anak kami sedang kuliah di keperawatan ULM semester 4. Mohon doanya. Terima kasih dari Bapak Ahmad Jaini di Amuntai. Terima kasih Pak Ahmad Jaini. Usul katanya nih, kami ada usul bagaimana para perawat bisa terjun langsung ke sekolah-sekolah sehingga bisa langsung membantu para siswa dan bekerja sama dengan ke UKS PMR di sekolah begitu ya. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Jaini ya dari Amuntai. Ini bagaimana nih suster, bisa langsung ditanggapi suster?
3: Oke. Kalau untuk membantu sekolah-sekolah, kalau kita di Institut Kesehatan Swaka Insan Pak, kalau kita ada MOU, selalu kami mencoba untuk mengimplementasikan itu. Ya, jadi misalnya kita MOU dengan sekolah ini, nanti kebutuhannya apa di sekolah itu kita bisa membantu. Asal ada MOU dulu, karena kan sekarang ini kalau kita tidak ada kerjasama agak rada-rada susah ya, soalnya itu juga sebagai nilai tambah kalau kita bisa bekerja sama dengan sekolah-sekolah dan kita juga mengimplementasikan, mungkin itu salah satu tridharma yaitu pengabdian kepada masyarakat. Jadi yang tadi mungkin permintaannya bagaimana membantu mereka untuk mengetahui pertolongan pertama ya di PMR atau apa begitu, kita di pendidikan bisa membantu asal kita sudah ada MOU-nya.
2: Harus ada MOU-nya ya, begitu. Itu syaratnya ya untuk syaratnya, Pak Ahmad Jaini ya.
3: Iya.
2: Baik, cukup untuk Pak Ahmad Jaini dari Amuntai. Terakhir nih Suster Imelda, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat dalam momen Hari Perawat Internasional 2026 ini, Suster? Silakan.
3: Oke. Baik, pesan saya perawat tidak hanya melihat perannya, dan masyarakat juga mungkin melihat perawat ini adalah untuk membantu dokter. Bukan. Jadi perawat itu mempunyai ilmu keperawatan, dan perawat itu adalah tenaga profesional yang akan membantu masyarakat, entah itu di komunitas, di rumah sakit maupun di daerah terpencil. Perawat adalah garda terdepan bagi masyarakat. Mereka 24 jam bersama pasien atau masyarakat, dan mereka juga mampu melayani masyarakat yang paling terpencil pun mereka lakukan. Saya kira mungkin itu, saya sangat bangga menjadi seorang perawat dan sangat apresiatif terhadap semua perawat yang bekerja yang paling jauh terpencil. Saya sangat bangga dan berterima kasih Anda telah melayani semua orang yang membutuhkan kehadiran Anda. Anda hadir untuk memberikan yang terbaik karena Anda adalah perawat dengan hati yang tulus.
2: Luar biasa. Terima kasih banyak dari bincang-bincang kita bersama Suster Imelda siang ini. Kita belajar bahwa menjadi perawat bukan hanya soal keterampilan klinis, melainkan tentang panggilan hati ya Suster ya, untuk memanusiakan manusia. Terima kasih banyak untuk Suster Imelda Ingir, Lajar SPCMHA PhD, atas inspirasi dan perspektifnya yang luar biasa hari ini. Sehat selalu untuk Suster ya, dan juga seluruh sivitas akademika Institut Kesehatan Swaka Insan Suster. Dan selamat Hari Perawat Internasional untuk seluruh perawat di Kalimantan Selatan, dimanapun berada, teruslah menjadi pelita dalam pelayanan kesehatan kita. Kembali ke Jubaidah di RRI Tarakan.
1: Iya, terima kasih Faiza dari Pro 1 RRI Banjarmasin. Dan pendengar pemirsa, baru saja kita mendengarkan ya penjelasan dari dua narasumber kita. Dari Kota Tarakan ada Ibu Dewi Parman dan juga dari Banjarmasin ada Suster Imelda di sana. Dan kami juga mengundang Anda ya jika ada kesempatan untuk bisa bertanya langsung melalui komentar live chat di YouTube kami, yakni di RRI Tarakan Official. Saya juga persilahkan terlebih dahulu ya ada rekan saya Mita di RRI Samarinda. Mita?
4: Iya, Jubaida.
1: Iya, silakan pertanyaannya Mita.
4: Baik, terima kasih. Ini saya punya pertanyaan untuk dua narasumber yang ditarakan dan juga dari Banjarmasin. Mengingat pengalaman dari kedua narasumber ini yang juga sudah malang melintang ya di dunia perawat. Nah, dari pengalaman Ibu, sejauh mana masyarakat kita ini paham Bu dalam memperhatikan dan juga menghargai ya peran perawat, terutama dalam merawat pasien? Karena tadi juga Suster Imelda dan juga Bu
1: Ibu Dewi,
4: mohon maaf Ibu Dewi, ini juga tadi mengatakan bahwa perawat adalah garda terdepan, tapi kadang perlakuan dari pasien atau mungkin keluarga pasien yang ingin menuntut perhatian atau mungkin juga layanan yang paling cepat seperti apa nih untuk menghadapi pasien yang darurat begitu ya. Ini masyarakat kita apakah sudah teredukasi dengan baik Ibu untuk menghargai ataupun juga menghormati peran perawat ini Ibu? Itu saja Jubaida.
1: Terima kasih Mita, dan langsung saya persilakan untuk Ibu Dewi untuk menjawab pertanyaannya.
0: Baik, terima kasih pertanyaannya. Tadi pertanyaannya terkait dengan ini ya?
1: Iya, terkait dengan pelayanan perawat ya kepada pasiennya, apalagi yang banyak pasien yang saat ini lebih membutuhkan perhatian nih. Gimana nih untuk Ibu Dewi Parman terkait dengan hal ini?
0: Baik, memang ini agak riskan ya kalau saya katakan, atau sensitif ya. Kadang-kadang masyarakat memang belum, masih ada yang belum memahami terkait dengan bagaimana pelayanan di misalnya di ruang gawat darurat ya. Mereka belum memahami, oh ternyata tuh kalau misalnya masuk ternyata ada yang harus diprioritaskan. Nah, di sistem di pelayanan sendiri itu ada namanya triase. Triase itu adalah pemilihan pasien, mana yang merupakan pasien yang mengancam jiwa itu dulu yang ditangani. Namun kadang masyarakat berpikirnya, loh saya kan yang duluan datang ya, tapi kok saya dilayani yang di nomor dua kan gitu. Padahal sebenarnya ada SOP yang perawat harus lakukan ketika menangani pasien. Yang jelasnya dari lubuk hati yang terdalam perawat pasti ingin menolong semua pasiennya dan pasti ingin tertangani semuanya. Namun tadi kembali lagi, kita ada SOP atau standar prosedural yang mana yang ditangani terlebih dahulu, dilihat dari tingkat keparahan atau tingkat yang mengancam jiwa si pasien. Kalau dikatakan bahwa apakah masyarakat sudah teredukasi, sebenarnya kalau masyarakatnya aware terhadap sistem pelayanan kesehatan, saya pikir mereka sudah teredukasi. Karena kenapa? Media sosial sekarang itu sudah banyak mengedukasi masyarakat terkait dengan bagaimana peran perawat di rumah sakit ataupun di layanan gawat darurat. Namun kebanyakan masyarakat kita tuh belum terlalu memikirkan sampai di sana. Mereka hanya berfokus pada kenapa saya dinomor dua kan, seperti itu. Tapi kalau masyarakat yang paham bahwa oh penyakit saya ini belum, masih ada yang lebih parah gitu dibandingkan dengan saya karena keterbatasan tenaga dan juga sarana, mungkin mereka akan memahami seperti itu.
1: Oke, baik, demikian dari Ibu Dewi. Dan nah, saya akan ke langsung ke Banjarmasin, ada Suster Imelda di sana. Silakan Suster.
3: Oke, baik. Apa yang dikatakan oleh Ibu Dewi tadi, memang itu harusnya dipahami oleh semua orang yang masuk di rumah sakit. Tapi seperti yang tadi dikatakan bahwa tidak semua orang akan mengerti atau memahami. Di poin saya, bahwa saya selalu juga mengajarkan kepada mahasiswa kami bahwa kamu komunikasikan dulu. Ya, ketika kita mampu mengkomunikasikan itu, menyampaikan, mungkin orang itu bisa memahami. Nah, karena kalau kita memberikan teori-teori itu mungkin agak susah ya buat masyarakat untuk memahaminya. Tetapi tetap kita harus menyampaikan bahwa bapak, ibu atau siapapun yang kita hadapi di UGD ini, kita harus mampu mengkomunikasikan kepada mereka bahwa kami bukannya tidak memberikan perhatian walaupun Anda pertama, tetapi kami akan melayani karena di sebelah atau di depan atau di belakang ibu ada yang lebih gawat. Nah, jadi memang kita sebagai perawat, ya, satu, pertama kita harus komunikasikan dengan baik. Kedua, memang kita harus sabar nih. Di UGD itu memang penuh dengan kesabaran dan sangat cepat memicu ya emosi kita.
2: Tetapi, ada skala prioritas di situ,
3: iya,
2: ya?
3: Iya, memang ada skala prioritas. Mm-hmm. Tetapi itu tadi, kalau kita mau menjelaskan, ini kamu warnanya sekian, kamu bukan darurat, kamu gawat darurat, nggak bisa, orang nggak bisa menerima itu. Jadi ya kalau saya pribadi, saya selalu mengatakan bahwa siapapun akan bisa memahami ketika kita bisa mengkomunikasikan dengan baik, dengan tenang, karena kalau di gawat darurat itu semuanya serba darurat,
2: serba ya, panik gitu,
3: serba
2: ya,
3: panik gitu. Tapi kita perawat, makanya perawat di UGD itu harus yang kalem, yang tenang, yang emosinya tidak cepat terbakar, sehingga orang datang ya kita bisa menjelaskan walaupun tidak terima, tetapi kita harus tetap mengkomunikasikan. Ya memang teori itu ada seperti yang tadi Dr. Dewi mengatakan itu, tetapi memang semua orang tuh ingin dilayani yang pertama. Karena pasien tuh selalu menganggap bahwa saya adalah raja. Ya, jadi ketika saya datang, saya harusnya cepat dilayani. Ya, jadi prinsip kami juga di UGD ya, kalau waiting time-nya panjang itu menambah emosi sebenarnya. Tetapi respon yang cepat itu akan menurunkan juga emosi orang dan sebagainya. Respon itu entah itu nanti tindakan atau dengan cara berkomunikasi, saya kira itu penting sekali. Ya, itu aja Ibu.
1: Baik. Terima kasih untuk Suster Imelda dan juga Ibu Dewi tadi sudah menjawab ya pertanyaan dari Mita di RRI Samarinda. Kami akan memberi kesempatan kepada rekan kami yang berada di Nunukan. Silakan Wina.
5: Si Jube, saya ke narasumber dari Tarakan ya, ada Dr. Dewi di sana. Nah, Dok, melihat kondisi perawat yang ada di daerah-daerah perbatasan saat ini, ya pastinya banyak tantangan yang harus mereka tempuh begitu. Misalnya ya, ketersediaan obat terbatas. Nah, ini juga menjadi PR nih untuk para perawat, tenaga medis juga. Kadang tidak ada stok dan untuk pasien, si pasien ini harus membeli obat di luar. Kemudian di perbatasan itu kadang juga listrik yang sering padam begitu ya, dan jarak ratusan kilometer ke rumah sakit terdekat. Bagaimana dan apa upaya yang menjadi PR atau ada program prioritas agar bisa membuat seorang perawat ini tetap memilih bertahan dan mengabdi di perbatasan, dan bagaimana dari pengabdian itu juga mengubah cara mereka memaknai kata sembuh, Dr. Dewi. Demikian.
1: Iya, baik. Terima kasih Wina, silakan Ibu Dewi.
0: Baik, terima kasih, sangat menarik ya pertanyaannya. Kalau dikatakan bahwa adanya kekurangan sarana apalagi obat-obatan tadi ya. Kalau saya pikir teman-teman perawat kita yang ada di perbatasan sudah melakukan upaya maksimal. Mereka mungkin dengan keterbatasannya, mereka gunakan berpikir kritisnya untuk menangani pasien. Namun kalau terkait dengan obat-obatan itu sebenarnya terkait dengan kebijakan sistem pelayanan kesehatan, baik itu di sistem pelayanan pemerintahannya, kemudian BPJS-nya untuk pengadaan obat. Tapi kalau misalnya tadi yang terkait dengan yang saya soroti di sini adalah terkait skill-nya, mungkin ini yang menjadi satu hal yang menjadi mestinya menjadi perhatian pemerintah adalah tenaga-tenaga perawat kita yang ada di perbatasan maupun yang daerah terpencil harusnya itu lebih diberikan kompetensi tambahan. Kalau menurut saya ya, kompetensi tambahan ini yang bisa membantu mereka untuk lebih berpikir kritis lagi, untuk lebih mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dalam menangani pasien yang ada di sana, sehingga ketika menghadapi situasi yang menurut saya mungkin layanannya istilahnya apa ya, medianya kurang atau alat bantunya kurang, mereka akan berpikir untuk mencari alternatif yang mungkin fungsinya sama tetapi bentuknya tidak sama seperti itu. Itu sih kalau menurut saya.
1: Oke, baik. Terima kasih Ibu Dewi, dan pertanyaan terakhir saya akan berkunjung ya. Memberi kesempatan kepada Cynthia di RRI Palangkaraya. Silakan Cynthia.
6: Iya, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya kami ingin mengucapkan selamat Hari Perawat Internasional untuk Suster Imelda dan Ibu Dewi, dan tentu untuk seluruh perawat yang ada di Indonesia ya. Terima kasih juga atas dedikasinya begitu. Dan pertanyaannya yang pertama untuk narasumber dari Ibu Dewi, seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, dimention bahwa cukup banyak masyarakat Indonesia yang malah memilih untuk berobat ke luar negeri. Dan menurut Ibu Dewi sendiri, kualitas utama apa yang harus dimiliki oleh perawat agar mampu bersaing begitu dan bertahan dan berkembang? Dan untuk pertanyaan ke Suster Imelda, tadi Suster sangat menarik, telah 20 tahun mengabdi di dunia keperawatan. Tentu Suster Imelda melewati berbagai pengalaman dan tantangan dalam melayani, apalagi tadi Suster menyebutkan tentang melayani dengan hati, begitu Suster. Di tengah perjalanan panjang tersebut, apa yang paling memotivasi Suster Imelda untuk terus mengabdi di dunia keperawatan hingga saat ini? Begitu Jubaidah, saya kembalikan.
1: Iya, baik. Terima kasih Cynthia dari RRI Palangkaraya, dan kami persilakan untuk Ibu Dewi langsung menjawab pertanyaannya.
0: Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya sampaikan ulang ya, bahwa tadi saya tidak katakan bahwa sekarang banyak yang berobat ke luar negeri ya. Itu adalah hasil riset kami yang 2018 dan terjadi pergeseran. Jadi kalau sebelum di tahun 2018 itu ternyata masyarakat di daerah perbatasan banyak yang berobat ke luar negeri, tapi ternyata dengan adanya kebijakan pemerintah terkait dengan sistem pelayanan terutama di BPJS, kemudian sudah ada peningkatan pelayanan, terjadi pergeseran. Jadi kalau dulunya tuh mereka lebih senang ke luar negeri karena dianggap bahwa lebih murah gitu. Jadi saya misalnya ke Sabah, ke Tawau itu lebih murah. Kemudian transportasinya kan lebih dekat ya. 15 menit aja mereka naik speed sudah sampai dan dijemput ambulans di daerah tersebut. Kemudian itu hasil penelitiannya. Kemudian ternyata pergeseran itu ada ketika kami sampaikan. Ternyata pergeseran itu ada ketika ada kebijakan terkait adanya BPJS, kemudian sistem pelayanan juga sudah ada perbaikan di daerah Nunukan. Itu ternyata memberi dampak yang sangat bagus. Artinya masyarakat sudah mulai menyadari dan memahami, oh ternyata tuh berobat di negeri sendiri jauh lebih murah, malah gratis karena tadi ada BPJS tadi, kemudian layanannya juga sudah sangat bagus seperti itu. Nah, kalau dikatakan bahwa tadi kualitas seorang perawat seperti apa yang harus dimiliki, saya pikir kalau sekarang ya, dengan tadi dikatakan, saya katakan bahwa sebenarnya perawat itu kita sudah memiliki kompetensi. Betul sekali dikatakan tadi Ibu Suster siapa?
1: Imelda,
0: bahwa seorang perawat itu harus punya jiwa empati yang besar begitu. Selain mereka punya ini ya, kemampuan akademik yang bagus, kemudian satunya lagi adalah, kan ada tiga tuh, dia harus memiliki kemampuan akademik, knowledge-nya, kemudian dia harus punya juga skill-nya. Nah, yang terakhir adalah dia harus punya soft skill-nya, harus punya soul-nya, hatinya harus bagus. Artinya dia punya jiwa empati yang besar pada masyarakat atau pada pasien. Sehingga kalau digabungkan ketiganya, ketika seorang perawat bisa dengan baik menguasai materinya, skillnya juga bagus, kemudian juga dia punya attitude-nya juga bagus, maka saya pikir itu adalah sudah modal besar. Dan juga tadi saya katakan bahwa karena panggilan hati, panggilan jiwa, pasti di mengabdi dimanapun dia akan senang, asalkan profesinya perawat, seperti itu. Demikian.
1: Oke, terima kasih untuk Ibu Dewi, dan kita langsung ke Suster Imelda, silakan Suster.
3: Langsung ya Ibu ya. Oke, baik. Saya berkecimpung di dunia keperawatan, entah itu di rumah sakit maupun di pendidikan. Apa sih yang memotivasi saya? Pertama, saya itu ingin melayani. Ya. Saya itu kepingin sekali menjadi perawat karena saya ingin melayani orang-orang yang memang membutuhkan sentuhan. Maka saya ya pendidikan pun saya mencoba untuk melengkapi pendidikan saya biar kompeten. Lalu skillnya, walaupun kita di pendidikan, kita harus terus update. Dan saya tadi juga ungkapkan bahwa kalau mahasiswa turun ke rumah sakit, saya ikut. Biar saya juga tetap update diri saya. Lalu ke masyarakat, saya juga tetap turun karena saya ingin juga melihat masyarakat seperti apa. Karena masyarakat ini macam-macam. Ada yang mulai dari level menengah ke atas dan menengah ke bawah. Nah, menengah ke bawah inilah yang saya kira membutuhkan sentuhan tidak hanya yang saya bimbing mahasiswa tetapi juga dari saya. Saya punya pengalaman yang tadi saya ceritakan. Kemarin saya baru turun dari ke komunitas melihat masyarakat itu, aduh, walaupun dekat sekali dengan rumah sakit Swaka Insan, tetapi masih ada yang belum tersentuh. Dalam arti dia mungkin tahu ada pelayanan BPJS, tetapi tidak semua mungkin mampu untuk menjalankan atau memfasilitasi dirinya dengan BPJS itu. Maka dengan kita hadir, kita memberikan juga penyuluhan yang sekiranya bisa dia lakukan. Ya, artinya di promotifnya dapat, pencegahannya juga dapat. Kalau dia sudah ada kuratifnya, maka kita harus memberikan juga penyuluhan bagaimana penggunaan yang mungkin obat-obatan bagi dia, ah ini saya tidak sembuh, makanya saya harus menggunakan ini tanpa sepengetahuan yang lebih mendalam. Jadi bagi saya, pertama ya memang dari hati saya ingin melayani semua orang, dan saya tidak hanya yang sakit, tetapi saya mengatakan bahwa semua orang. Karena yang kita layani itu tadi mulai dari kandungan sampai dengan kembali ke liang kubur, boleh dikatakan. Tetapi kalau kita melewati semuanya itu dengan penuh kasih, ya yang tadi saya selalu tekankan itu, maka saya terus terang punya kepuasan sendiri, kebahagiaan sendiri, dan saya merasa memang ini panggilan saya. Itu yang bisa saya sharingkan.
1: Iya, terima kasih kepada Suster Imelda dan pendengar pemirsa. Ya, tadi kita sudah mendengarkan pertanyaan dan juga sudah dijawab. Demikian pendengar acara inspirasi kita, program berjaringan Sekorwil 8 Banjaran Nusantara ya. Terima kasih kepada narasumber kita, ada Ketua DPD Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kota Rakan, Dr. Dewi Haryanti Parman, MKEP SP, KEP MB, dan Rektor Institut Kesehatan Swaka Insan. Ada Suster Imelda Ingir Latjara, SPCMHA PhD, dan terima kasih juga kepada semua rekan-rekan Sekorwil 8. Saya Jubaida dari RRI Tarakan mengucapkan terima kasih dan perhatian. Sampai jumpa, selamat siang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas di bawah usia 17 Indonesia tersingkir dari Piala Asia usai kalah dari Jepang. Atletico Madrid amankan posisi 4 besar Liga Spanyol. Ganda putra dan putri Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Safira Walia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Atletico Madrid amankan tempat di empat besar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Osasuna dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.

Atletico Madrid memastikan finish di empat besar sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Champions musim depan setelah merebut kemenangan tandang 2-1 atas Osasuna dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026 bertanding di Stadion El Sadar, Pamplona. Klub dengan julukan Los Rojiblancos atau si Merah Putih memecah kebuntuan gol dengan cepat lewat tendangan penalti Ademola Lukman pada menit ke-15. Penalti tersebut dihadiahkan kepada Atletico Madrid setelah Javi Galan, bek Osasuna, melakukan handball. Atletico kemudian menggandakan kedudukan di babak kedua lewat sundulan Alexander Sorloth pada menit ke-71. Osasuna terus mendominasi, melepaskan tendangan hingga 23 kali, 4 kali lipat bila dibandingkan Atletico Madrid yang hanya melepaskan tendangan sebanyak 5 kali. Namun, satu-satunya gol yang tercipta dari usaha keras itu baru datang di waktu tambahan pertama babak kedua lewat tendangan Kike Barja. Selesai pertandingan, manajer klub Atletico Madrid Diego Simeone mengatakan pemainnya telah bermain dengan sangat baik hari ini. Selalu ada yang dipertaruhkan, bisa finish di peringkat yang lebih tinggi serta mewakili tim kami. Dalam pertandingan pekan lalu, menurutku kami bermain bagus, tapi kami tidak seagresif hari ini. Hal itu jelas membantu kami unggul, mengendalikan jalannya pertandingan dan menghadapi tim yang jelas-jelas memiliki motivasi tinggi, baik itu tim yang berada di papan bawah maupun di papan atas. Sementara manajer klub Osasuna, Alessio Lisci, mengatakan bahwa pemainnya kurang bermain dengan efektif. Kamu tahu, kalau kami melakukan kesalahan seperti minggu lalu, aku yang pertama kali disalahkan. Tapi hari ini soal efisiensi, soal mencetak gol, dan jelas

0: Dari Spanyol kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia. Argentina menjadi salah satu tim favorit dalam turnamen Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sang juara bertahan dipastikan akan diperkuat sejumlah nama besar seperti Lionel Messi dan Julian Alvarez yang akan menyulitkan lawan-lawannya. Bagaimana peluang Argentina di edisi kali ini? Kita simak bedah tim dari Ilham Akbar.
1: Bedah tim Argentina.
2: Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

0: that's good.
1: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Jannik Sinner melaju ke putaran perempat final turnamen tenis Italian Open 2026 usai tampil dominan di Foro Italico Roma tadi malam. Petenis nomor satu dunia itu mengalahkan kompatriotnya Andreas Pelegniro dua set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3. Sinner mengendalikan pertandingan sejak awal dan belum kehilangan satu set sepanjang turnamen berlangsung. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang menghadapi sesama petenis Italia dan puas dengan performanya meski menghadapi kondisi sulit.
2: Today, Andrea made an incredible tournament.
3: Andrea menjalani turnamen yang luar biasa dengan banyak kenangan indah baginya. Semoga hasil ini bisa memberinya kepercayaan diri lebih besar. Saya merasa pertandingan hari ini berjalan sangat baik dari kami berdua dan juga sangat menguras fisik. Karena itu, saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan. Dia juga bermain di level yang sangat bagus. Saya hanya mendoakan yang terbaik untuknya sepanjang sisa musim ini. Semoga hasil ini bisa memberinya dorongan kepercayaan diri yang besar untuk sisa musim dan juga kariernya.

0: for his career.
1: Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Sinner pada turnamen level Masters 1000 musim ini. Pada perempat final, Sinner akan berhadapan dengan unggulan ke-12 Andrei Rublev. Sementara itu dari nomor tunggal putri, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, sukses mengamankan tempat di putaran semifinal usai menaklukkan petenis muda Rusia Mira Andreeva 4-6, 6-2, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, timnas Indonesia usia di bawah 17 kalah 1-3 dari Jepang pada partai ketiga grup B Piala Asia yang berlangsung di lapangan A Kompleks Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, Rabu dini hari tadi waktu Indonesia. Pelatih timnas Indonesia usia di bawah 17, Kurniawan Dwi Yulianto, usai laga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena gagalnya Indonesia lolos dari grup juga otomatis menggugurkan kesempatan Garuda Asia ke Piala Dunia usia di bawah 17.
1: Atas nama pribadi dan juga sebagai head coach, sebagai penanggung jawab di tim ini, saya mohon maaf atas kegagalan ini, tapi saya tetap berterima kasih kepada semua staff yang ada di belakang tim, dan juga terima kasih atas kerja keras para pemain, dan karir mereka masih panjang. Saya berharap mereka terus tumbuh, berkembang, dan menjadi pemain-pemain yang akhirnya bisa berprestasi ke depannya. Dan sebagai head coach tentunya saya akan bertanggung jawab penuh atas kegagalan untuk mengulang sukses tim yang tahun lalu.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di dasar klasemen akhir grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan 2 kali kalah. Sementara peringkat pertama menjadi milik Jepang yang mengoleksi 9 poin dari 3 kali kemenangan. Sedangkan Tiongkok yang sempat kalah dari Indonesia di pertandingan pertama justru lolos sebagai peringkat kedua grup B dengan poin yang sama, namun unggul agregat gol atas Indonesia.

0: Masih dari kabar timnas sepak bola, timnas senior Indonesia akan bertarung di grup neraka pada Piala Asia 2027 dengan menghadapi tim sekelas Jepang, Qatar, dan juga Thailand. Atas bagaimana peluang timnas Garuda di Piala Asia tahun depan? Berikut beritanya bersama dengan Rosihan Anwar.
1: Hari ini akan ada lagi drawing Piala Asia.
2: Dari hasil pengundian grup untuk Piala Asia 2027, Indonesia telah dipastikan berada dalam grup F untuk Piala Asia tahun depan yang berlangsung di Arab Saudi. Tak hanya itu saja, Timnas Garuda akan bertarung di grup neraka karena bakal bertemu lawan yang terbilang berat, mulai dari kontestan Piala Dunia seperti Jepang, Timnas Qatar, serta tim negeri Gajah Putih Thailand yang menjadi rival terberat di Asia Tenggara. Meski demikian, pelatih Timnas Indonesia John Hertman menyatakan optimis untuk berjuang lolos ke babak selanjutnya. Menurutnya tidak ada grup yang mudah untuk ajang sekelas Piala Asia.
3: Yeah, I think many people will see it as a difficult group.
2: Banyak yang bilang kita berada di grup yang sulit, tapi ini adalah kompetisi AFC dan pada level ini, saya rasa setiap grup tidak ada yang mudah. Ini akan menjadi peluang bagi Timnas Indonesia mengeluarkan kemampuan terbaik dan bersaing melawan tim papan atas seperti Timnas Jepang. Kami juga akan berusaha sebaik mungkin menghadapi Qatar serta membawa semangat yang sama besarnya untuk mengalahkan Thailand.
3: You know, bring out our best version of ourselves to compete against Qatar, and then you know to bring that fight and desire and passion that's required to beat a team like Thailand.
2: John Hertman menegaskan dirinya akan menanamkan mental bertanding dan semangat juang yang tinggi bagi skuad Garuda yang bakal dipersiapkan di Arab Saudi.
3: I think every game has.
2: Jadi saya pikir setiap pertandingan pasti memiliki tantangan tersendiri. Saya rasa akan ada pola pikir yang berbeda yang diperlukan ketika menjalani setiap pertandingan. Sebab itu, daripada melihat grup ini sebagai tantangan yang besar, saya malah berpikir ini benar-benar menjadi peluang besar bagi kami. Terpisah Yunus Nusi, Sekjen PSSI, ketika diwawancarai awak media usai final Pegadaian Championship di Yogyakarta menyebutkan, apapun hasil pengundian grup akan menjadi tantangan tersendiri bagi Timnas Senior Indonesia.
1: Kita berharap Timnas kita akan mendapatkan grup yang sepadan, karena kita lihat juga bahwa namanya drawing bebas, tapi kita mohon dukungan, mohon doanya, mudah-mudahan kali ini kita yakin mudah-mudahan akan juara.
2: Piala Asia 2027 akan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari tahun depan dan diikuti 24 tim terbaik dari benua Asia. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sendiri menyiapkan 9 stadion untuk menyukseskan perhelatan Piala Asia ke-19 tersebut. Rosyan Anwar, RRI, melaporkan.

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Leo Rolihkar Nando dan Daniel Martin melaju ke babak 16 besar Thailand Open 2026. Leo dan Daniel menang meyakinkan atas pasangan Taiwan Lai Po Yu dan Sai Fu Cheng di Stadion Nimi Batar tadi malam. Pasangan Indonesia itu menang 2 game langsung dengan skor 21-9 dan 21-8. Leo dan Daniel langsung menekan sejak awal laga, di mana keduanya tetap mampu mengontrol permainan meski arena pertandingan dipengaruhi angin kencang. Kemenangan ini juga menandai kembalinya Daniel Martin ke turnamen internasional setelah cedera panjang. Sementara dari nomor ganda putri, pasangan Indonesia Isyana Syahira Meida dan juga Rinjani Kwinara Nastin juga berhasil melangkah ke babak 16 besar usai mengalahkan pasangan Malaysia Ong Sin Ye Karmenting dengan skor 16-21, 21-14 dan 21-14.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Federasi Futsal Indonesia atau FFI menetapkan perubahan nama menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan tersebut disampaikan dalam Kongres Biasa FFI tahun 2026 di Jakarta kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama.
2: Biasa Federasi Futsal Indonesia tahun 2026 menetapkan perubahan nama organisasi dari Federasi Futsal Indonesia atau FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan itu disahkan dalam kongres yang berlangsung di Jakarta kemarin. Perubahan nama dilakukan dengan mengikuti pedoman organisasi internasional dan penyesuaian statuta PSSI serta FIFA. Transformasi ini dinilai dapat mempertegas integrasi futsal dengan ekosistem sepak bola nasional. Dalam konferensi persnya, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Michael Victor Sianipar, menjelaskan perubahan nama juga menjadi langkah guna memperkuat fungsi organisasi.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia. Tapi hal ini kita setelah Kongres, kami tetap akan melaporkan hasilnya kepada PSSI untuk bisa ditindaklanjuti. Kenapa? Karena memang mengacu kepada statuta PSSI, di mana di statuta tersebut futsal adalah asosiasi yang berat. Dan dari dulu memang sudah seperti itu, bahwa futsal adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sepak bola. Futsal kita bisa maju 2 tahun terakhir karena dukungan dari PSSI, karena dukungan dari pemerintah juga, karena kerja keras dari banyak pihak. Tapi kami punya keyakinan bahwa prestasi ini dibangun bersama, sinergi bersama, dan bahkan bisa lebih lagi ke depan kalau sinergi tersebut terus kita perkuat.
2: Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir turut mengapresiasi perkembangan futsal di Indonesia. Erick, yang juga merupakan Ketua PSSI, menilai sinergi futsal, PSSI, dan pemerintah menjadi kunci peningkatan prestasi tim nasional futsal dalam 2 tahun terakhir.
3: Dan itu kita bisa buktikan hasilnya, bisa kita lihat hari ini tim nasional kita punya prestasi yang luar biasa. Dan tentu saya juga apresiasi bagaimana sinergisitas juga tidak hanya futsal dan PSSI dan juga dengan pemerintah yang punya hubungan yang erat, terbuka, yang sehingga bisa punya hasil-hasil yang maksimal selama ini.
2: Transformasi FFI menjadi AFI diharapkan dapat memperkuat hubungan pusat, daerah, dan klub anggota. Sinergi antar lembaga juga dinilai penting untuk mendukung pengelolaan futsal yang lebih profesional. Pembenahan organisasi ini diharapkan dapat mendukung pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Breaking News.
1: Ya, pendengar, sebelum melanjutkan dinamika olahraga, kami hadirkan informasi di mana Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan LPPR RI, LPPT RI, dan juga LKBN Antara pada hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif. Hana.
2: Pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, di mana saat ini Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat yang berlangsung sejak pukul 10:30 tadi di ruang rapat Komisi 7 Gedung Nusantara 1 DPR RI. Rapat ini menghadirkan jajaran Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPPR RI, Dewan Pengawas dan PLT Direktur Utama LPPT RI, serta Direktur Utama LKBN Antara. Agenda rapat sendiri membahas perkembangan terkini seleksi Direktur Utama TVRI, seleksi Dewan Pengawas RRI, serta progres persiapan penyiaran Piala Dunia 2026. Berdasarkan pantauan saat ini, rapat dipimpin oleh pimpinan Komisi 7 DPR RI dengan suasana yang berlangsung aktif dan tertib. Para anggota Dewan mendengarkan langsung paparan dari masing-masing lembaga penyiaran publik dan kantor berita nasional Antara. Dari pantauan ruang rapat juga, jajaran Radio Republik Indonesia hadir dengan lengkap, dipimpin oleh Direktur Utama LPPT RRI, I. Hendrasmo, bersama Direksi dan Perwakilan Dewan Pengawas. Dalam paparannya, RRI menyampaikan kesiapan lembaga dalam mendukung Agenda Nasional 2026, termasuk penguatan transformasi digital dan perluasan jangkauan layanan publik. Selain itu, rencananya akan disampaikan pula sinergi antara RRI, TVRI, dan LKBN Antara dalam mendukung penyiaran Agenda Nasional dan Internasional, khususnya kesiapan publikasi Piala Dunia 2026. Mari kita dengarkan bersama pemaparan Direktur Utama LPPT RRI, I. Hendrasmo, dalam rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI pada hari ini.
3: Juga ada dialog, ya, TikTok, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sahur, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh,
4: ya. Program seperti Kriting Promo, ya, ini untuk membangun awareness publik terhadap siaran sepak bola di RRI. Juga ada dialog, ya, TikTok, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sepak bola, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh, ya, dan pengamat olahraga. Kami juga menghadirkan format kreatif seperti namanya podcast sepak bola, ya, feature legenda Piala Dunia, ya. Jika ada program yang namanya Keyball Man and Versus Machine, ya, yang menggabungkan interaksi penyiar dengan AI personality, ya, dalam pembahasan sepak bola. Selain itu kita juga ada variety show, ya, di balik bola, ya, VAR, visual asal review, yang menghadirkan sisi ringan, humanis, dan menghibur dari dunia sepak bola. Seluruh program ini diproduksi oleh berbagai programa dan satuan kerja. Ada 69 satker di RRI di seluruh Indonesia, supaya kita terasa lebih dekat dengan karakter dan identitas lokal masyarakat. Kemudian jumlah diseminasi, ya, atau jumlah konten. Nah, ini terlihat bahwa siaran kami, ya, diseminasi kami melalui media sosial mencapai lebih dari 3.300 konten, ya. Kemudian kita juga memiliki siaran terestrial mencapai lebih dari 1.800 siaran. Juga ada berita online dalam kurun April Mei ini lebih dari 457 item berita. Ya, angka ini menunjukkan intensitas kami dalam secara konsisten melakukan diseminasi tentang untuk membangun antusiasme publik terhadap Piala Dunia. Strategi multiplatform ini kami lakukan karena pola konsumsi informasi saat ini yang sangat dinamis. Publik tidak lagi hanya mengakses radio konvensional, tetapi juga media sosial, portal berita, ya, podcast, dan platform digital lainnya. Oleh karena itu, RRI hadir secara simultan di seluruh kanal agar jangkauan informasi semakin luas dan relevan dengan berbagai kelompok audiens. Selanjutnya adalah berita online RRI Co ID. Pada portal berita RRI Co ID, kita juga melakukan dukungan. Kita memproduksi lebih dari 457 item, ya, tadi sudah saya sampaikan. Pemberitaan tersebut mencakup informasi pertandingan, perkembangan tim peserta, jadwal dan analisis pertandingan, ya, juga kesiapan penyelenggaraan, komentar tokoh, antusiasme publik, maupun berbagai isu lain yang menarik, ya. Kemudian melalui penguatan portal berita digital ini, kami ingin memastikan bahwa media publik tetap relevan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Transformasi digital yang dilakukan ini bukan sekedar pemindahan platform, tapi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan publik memperkuat kredibilitas informasi dan menjaga kehadiran RRI di ruang digital nasional. Selanjutnya adalah highlight

Selanjutnya kami juga punya greeting ya, model ini berikutnya misalnya kita greeting dari Menteri Komdigi terkait dengan Piala Dunia ini.

0: Demokratik, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap muda.
1: Kita juga melakukan launching Pesta Bola Dunia 2026 ini. Ya. Berikutnya kami perlihatkan pelaksanaan launching ya. Ini dan berikutnya nih seperti ini. Kita juga melakukan kerjasama nonton bareng bersama TVRI ya. Ini ada di 20 titik ya. Ini untuk memastikan bahwa atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah termasuk di luar kota-kota besar. Kita juga kerjasama dengan kelompok Pertuni Difabel ya. Video ini menjelaskan kerjasama antara RRI dan Pertuni sebagai bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan penyiaran publik yang inklusif dan dapat diakses oleh lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas netra. Coba.

0: sensory meta asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensory meta di seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih kepada RRI, khusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Barang RRI.
1: Kami juga melakukan program promosi media luar ruang, ya, menyampaikan yang dilakukan RRI dalam mendukung publikasi program Pesta Bola Dunia 2006. Ya. Promosi ini dilakukan melalui berbagai media visual seperti banner, billboard, ya, videotron, backdrop, dan materi publikasi lainnya. Ya. Kami juga lakukan tentu saja melalui media sosial, ya. Pendekatan media sosial. Berikutnya, ini penting karena sebagian besar audiens, khususnya generasi muda, saat ini mengakses informasi dan hiburan melalui program digital yang bersifat cepat, visual, dan interaktif. Ya, kita juga melakukan itu. Saya kira demikian, Bapak Ibu. Seluruh program yang kami paparkan hari ini menunjukkan komitmen RRI untuk menghadirkan Piala Dunia.
2: Terima kasih. Terima kasih.
3: Hana. Usai pemaparan nanti, rapat akan dilanjutkan dengan pendalaman dari anggota Komisi 7 DPR RI terkait perkembangan seleksi pimpinan lembaga serta kesiapan penyiaran dalam mendukung agenda strategis nasional khususnya dalam Piala Dunia 2026. Rapat dengan pendapat ini menjadi bagian dari penguatan peran antara RRI, TVRI, dan LKBN antara sebagai media publik yang adaptif, kolaboratif, dan terpercaya. Demikian laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Piala Dunia 2026 akan menjadi kesempatan untuk semakin mengenalkan sepak bola di komunitas masyarakat Amerika. Kesempatan ini juga dimanfaatkan salah satu klub Amerika, FC Dallas. Sebagaimana pernyataan Presiden FC Dallas sekaligus Wakil Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Dallas, Dan Hunt. Dan menyebut sejak Piala Dunia 1994 dihelat di Amerika, itu adalah pengalaman yang sulit ia lupakan. Pengalaman ini yang ingin ia bagikan kembali kepada komunitas Texas Utara, khususnya Dallas.
1: Banyak hal luar biasa terjadi selama Piala Dunia, drama, energi, dan kita akan mengalami itu di sini. Kita akan menghelat 9 pertandingan di sini. Kami juga punya zona festival untuk para penggemar, dan akan ada banyak acara nonton bersama di sekitar komunitas di sini.
0: Pengalaman di Piala Dunia memang sulit dilupakan, terutama bagi seorang pemain. Sebagaimana yang disampaikan salah satu pemain timnas Amerika di Piala Dunia 2022 lalu, Shaq Moore.
1: Itu pengalaman yang luar biasa untuk sampai di Piala Dunia, permainannya, hingga keluarga saya yang ikut hadir di pertandingan. Ini pengalaman terbaik.
0: Kota Dallas akan menjadi satu dari 16 kota penyelenggara Piala Dunia 2026. Akan ada 9 pertandingan yang akan dimainkan di Stadion Dallas yang memiliki kapasitas 94.000 penonton. Dari Jakarta, Mirabdulitiloli, Top 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.

0: Daun jati dikenal memiliki banyak manfaat. Selain bisa dibuat sebagai ekstrak cairan antiseptik, daun jati juga bermanfaat untuk membungkus makanan. Nasi, ketan, tape, bahkan aneka lauk bisa dibungkus dengan daun jati. Umumnya, makanan tradisional Dayak kadang juga disajikan dengan dibungkus menggunakan daun jati. Nasi akan hangat dalam waktu lebih lama jika dibungkus dengan menggunakan daun jati. Karena tekstur daun jati yang tebal dan lebar, kehangatan makanan bisa terjaga dengan lebih baik. Nasi yang dibungkus rapat dengan daun jati bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama dalam keadaan yang masih hangat. Selain itu, makanan yang dibungkus dengan daun jati akan mengeluarkan aroma yang khas. Aroma daun jati ini bahkan bisa menambah nafsu makan. Aneka menu nasi tradisional yang dibungkus dengan daun jati akan terasa lebih istimewa karena aromanya yang menggugah selera.
1: Nadine, ku bikin saya SPPD dulu.
2: SPPD untuk apa?
1: Biasa jalan dinas, Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
2: Ah, saya takut ah.
1: Bah, ini bos yang suruh.
2: Oh, oke sudah, kau tunggu eh.
3: A few moments later.
1: Ayo, saya SPPD ada nih. Ku bikin saya uang jalan dinas dulu.
2: Heh? Kau mau kemana jadi?
1: Ke Jakarta, cepat sudah.
2: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
1: Heh, kau bikin lebih-lebih eh. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
4: Yo, sip.
5: Oh, no.
1: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
4: Oke, sip, makasih.
1: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
2: Astaga, itu namanya markup. Termasuk tindak korupsi. Kamu nih sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa kah?
1: Shh, diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

Pendengar, berikut kami hadirkan sebuah informasi terkait desiminasi perekonomian BI Kalteng dorong hilirisasi dan ketahanan pangan. Pendengar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah menggelar kegiatan desiminasi laporan perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya untuk mendukung program ketahanan pangan dan penguatan sektor unggulan daerah. Gubernur Kalimantan Tengah yang diwakili Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Sunarti, mengatakan terdapat sejumlah langkah strategis untuk mendukung ketahanan pangan, salah satunya ialah dengan meningkatkan program hilirisasi pada sumber daya unggulan yang dimiliki oleh Kalimantan Tengah. Selain itu, Sunarti juga menyampaikan bahwa pentingnya sinergi yang kuat antar pihak dalam mewujudkan Kalimantan Tengah sebagai lumbung pangan nasional. Penguatan infrastruktur pertanian dan pemanfaatan teknologi modern juga dinilai menjadi langkah penting dalam meningkatkan produksi pangan daerah. Dengan dukungan berbagai pihak, sektor pertanian di Kalimantan Tengah diharapkan mampu berkembang, lebih maju, dan berkelanjutan. Melalui kegiatan desiminasi ini, Bank Indonesia turut mendorong perekonomian ekonomi daerah melalui sektor unggulan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga berharap upaya tersebut dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

Pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembeli, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

0: Ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong dek, ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya kak oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
0: Iya, iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, kak.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasihnya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil.

kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Ubur-ubur ikan lele. Aplikasi PLN Mobile bisa apa aja, Le.
1: Beli token listrik mulai 5 ribuan, bisa.
0: Bayar rekening listrik, bisa.
1: Pengajuan sambung baru, bisa.
0: Pengajuan tambah daya, bisa.
1: Pengajuan penyambungan sementara, bisa.
0: Baca meter mandiri, bisa.
1: Pengaduan gangguan atau keluhan, bisa.
0: Pasang dan bayar internet iConnect, bisa.
1: Charging EV di SPKLU, bisa.
0: Transaksi keuangan di PLN Mobile dan dapat reward, bisa.
1: Banyak pilihan menu pembayaran, bisa.
0: Ubur-ubur ikan lele, aplikasi PLN Mobile ternyata bisa semua, Le.

Prosatu RRI Palangkaraya. Selamat siang pendengar, selamat makan siang juga ya untuk siang hari ini. Dan pendengar, kami sajikan sebuah informasi. Kalteng menjadi inspirasi nasional, gaungkan nol kecelakaan di jalan raya. Pendengar, semangat untuk mewujudkan jalan yang aman dan bebas kecelakaan bergema kuat di gedung Krucut Mapolda Kalimantan Tengah Rabu lalu. Rapat kerja Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kalimantan Tengah tahun 2026 resmi digelar dengan mengusung tema besar, yakni akselerasi Forum LLAJ guna mewujudkan jalan yang aman, angkutan yang tertib, dan perilaku berkeselamatan menuju zero accident dan zero fatality. Dan pendengar, bukan sekedar rapat biasa, forum ini menjadi momentum penting bagi para pemangku kepentingan di daerah Kalimantan Tengah untuk duduk bersama, bersinergi, dan menegaskan komitmen nyata dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas yang masih menjadi momok di banyak daerah di Indonesia. Kehadiran Komjen Pol Prof. Dr. Krisyananda Dwi Laksana, Kepala Pusat Studi Ilmu Kepolisian, memberikan bobot tersendiri pada kegiatan ini. Ia tak segan memberikan apresiasi tinggi kepada Kalimantan Tengah yang dinilai layak menjadi contoh bagi provinsi-provinsi lain di seluruh Indonesia. Pernyataan itu tentu bukan pujian kosong ya pendengar, karena Kalteng telah dinilai membuktikan bahwa sinergi lintas sektor bisa diwujudkan secara nyata dari kebijakan gubernur yang berpihak pada keselamatan jalan hingga komitmen Kapolda yang menegaskan bahwa lalu lintas adalah urat nadi kehidupan yang harus dijaga. Dalam raker forum LLAJ Kalteng 2026, menjadi bukti bahwa keselamatan jalan bukan hanya tanggung jawab aparat, melainkan gerakan bersama seluruh elemen masyarakat, dari pemerintah, kepolisian, hingga warga yang setiap hari menggunakan jalan sebagai ruang hidup bersama.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka siapa hatimu? Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
2: Hah?
1: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
3: What?
1: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Ini sama mandi di pantai ke kolam sampah kape.
3: Oh no.
4: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan

Bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok nggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang nggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, Rabu 13 Mei 2026.

0: Sari berita penting. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah menunjukkan peningkatan pada triwulan pertama 2026. Diharapkan kondisi ini dapat mendukung program pembangunan daerah yang berkelanjutan. Di tengah efisiensi anggaran, Gubernur Kalimantan Tengah tetap mendukung kontingen Pesparwi Kalteng yang berlaga dalam Pesparwi Nasional di Provinsi Papua Barat bulan Juni mendatang. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Cynthia Baga. Pendengar, kita awali ke berita pertama. Tahun 2026 ini, Pemprov Kalteng menyiapkan 100 ekor sapi kurban untuk masjid di seluruh kabupaten kota di Kalimantan Tengah. Dan selengkapnya, Sabella Indasari melaporkan.
1: Ya, saudara pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026 ini telah menyiapkan bantuan hewan kurban untuk masjid-masjid yang ada di seluruh kabupaten dan kota menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Jumlah hewan kurban yang disiapkan dipastikan lebih dari 100 ekor sapi. Bantuan ini dalam proses penetapan dan pengadaan sesuai mekanisme yang berlaku. Menurut pelaksana tugas PLT Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Kalimantan Tengah, Tusen, Kepala Provinsi Kalteng mengalokasikan anggaran khusus untuk program bantuan hewan kurban ini. 100 ekor sapi akan disebar ke kabupaten dan kota. Dan juga menurut Tusen, bantuan sapi kurban merupakan bantuan kepedulian pemerintah daerah kepada masyarakat. Program ini juga menjadi upaya mempererat kebersamaan pada momen Hari Raya Idul Adha. Dan juga pada proses pendistribusian nanti akan dilakukan secara bertahap, seluruh tahapan pengadaan selesai dan akan diupayakan menjelang Idul Adha sapi sudah dapat disalurkan ke beberapa masjid sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Usman juga menambahkan program bantuan sapi kurban dari pemerintah Provinsi Kalteng ini memang rutin diberikan setiap tahun. Bantuan ini juga diharapkan dapat membantu masyarakat khususnya dalam memenuhi kebutuhan kurban di berbagai daerah, khususnya untuk bantuan sapi kurban dari pemerintah Provinsi Kalteng dan dilaksanakan tahun agar nantinya dapat membantu masyarakat khususnya dalam memenuhi kebutuhan hewan kurban di berbagai daerah. Lainda Sari melaporkan, Prosatria di Palangkaraya terus membuka untuk Indonesia.
0: Iya, baik. Terima kasih rekan Sabella Indasari atas laporannya siang hari ini. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kapuas menggelar rapat koordinasi untuk menyinkronkan data sektoral daerah dengan Badan Pusat Statistik, BPS, serta menyelaraskan kebijakan daerah dengan program strategis nasional. Bupati Kapuas Muhammad Wiyatno menegaskan pentingnya sinergi antara organisasi perangkat daerah dengan BPS agar pengelolaan data berjalan optimal dan tidak terjadi ego sektoral. Menurutnya, data yang akurat sangat menentukan penilaian indikator strategis seperti stunting, inflasi, hingga tingkat pengangguran. Wakil Bupati Kapuas Dodo juga menyoroti pentingnya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan ketahanan pangan. Ia menyarankan adanya langkah inovatif untuk menjaga stabilitas harga komoditas strategis seperti cabai, sehingga sinkronisasi data antara kondisi lapangan dan pencatatan statistik dapat menjadi dasar kebijakan yang lebih tepat. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Maria Wahyu Utami, menyatakan kesiapan BPS mendampingi pemerintah daerah dalam mengintegrasikan data sektoral sesuai standar nasional. Rakor yang difasilitasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kapuas ini diharapkan menjadi langkah memperkuat basis data daerah agar pelaksanaan program strategis nasional dan pembangunan daerah berjalan lebih efektif serta akuntabel. Di tengah efisiensi anggaran, Gubernur

0: Abraham menghadiri konser akbar kontingen pesta paduan suara gerejawi Pesparawi Kalimantan Tengah di Gedung Gereja Kalimantan Evangelis GKE Sekatik Senin malam. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari persiapan kontingen Pesparawi Kalimantan Tengah menjelang ajang Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan berlangsung di Manokwari, Papua Barat pada 18 hingga 28 Juni 2026. Gubernur Kalimantan Tengah menegaskan pentingnya menjaga persatuan, kekompakan, dan kebersamaan dalam menghadapi ajang nasional tersebut. Dirinya berharap seluruh peserta dapat tampil maksimal dan membawa nama baik Kalimantan Tengah di tingkat nasional.
1: Karena kebersamaan itu datangnya dari silaturahmi berkoordinasi. Dan koordinasi mendapat informasi dan mendapat antisipasi. Nah, kami selaku Gubernur Kalimantan Tengah, kami sadar ya kan, kondisi sekarang. Tapi kami ingin pastikan kami hadir untuk itu. Kami sadar tentunya dengan keuangan daerah sekarang ya kan. Dulu keuangan daerah 10,4, sekarang tinggal 5,4, dipotong bla bla bla bla, tinggal 1,535.
0: Sementara itu, Ketua Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Kalimantan Tengah Guntur Talajan menjelaskan, konser akbar ini mengusung tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, diambil dari Alkitab Mazmur 34 ayat 2 dan subtema puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua. Apa yang ditampilkan dalam konser tersebut akan diikut sertakan dalam kompetisi tingkat nasional bulan Juni mendatang, di mana Kalimantan Tengah akan mengikuti semua kategori seperti paduan suara dewasa campuran, remaja, pemuda, pria, wanita, anak musik gerejawi Nusantara, vokal grup, musik pop gerejawi, hingga kategori solo anak dan remaja.
2: Mempertahankan prestasi yang telah ada. Adapun jumlah kontingen yang akan berangkat nanti berjumlah 210 orang, ini penyanyi, dirigen, dan pemain musik, ditambah pendamping, yaitu ada beberapa dari aras gereja, pejabat pemerintah daerah, dan juga pengurus LPPD. Sehingga jumlahnya 303 orang yang akan berangkat. Dan sampai hari ini Bapak Gubernur, Pak Porkominda, kontingen terbesar, terbanyak Kalimantan Tengah.
0: Baik Gubernur Kalimantan Tengah maupun pihak LPPD sepakat bahwa kegiatan keagamaan seperti Pesparawi memiliki peran penting dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul secara spiritual dan sosial sekaligus mempererat kebersamaan antar umat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Pendengar, Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Palangkaraya, Mukisin menyampaikan saat ini pemberkasan administrasi kependudukan dapat dilakukan di tingkat kelurahan. Hal ini bertujuan mempermudah masyarakat yang jauh dari akses perkotaan. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
4: Melakukan pelayanan di mana pelayanan kelurahan bisa melakukan dan bisa melayani masyarakat langsung yang berada di situ. Itu dalam bentuk pemberkasan online.
5: Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Palangkaraya Mukhlisin menjelaskan, pelayanan administrasi kependudukan kini dapat dilakukan melalui sistem pemberkasan online berbasis kelurahan dan kecamatan. Menurutnya, pelayanan tidak harus dilakukan secara terpusat di kantor Dukcapil, melainkan bisa lebih dekat dengan masyarakat melalui petugas wilayah masing-masing. Dalam sistem tersebut, warga cukup datang ke kelurahan dengan membawa dokumen persyaratan, kemudian petugas akan membantu proses input dan pengajuan secara langsung.
4: Melakukan pelayanan, di mana pelayanan tersebut itu kelurahan bisa melakukan dan bisa melayani masyarakat langsung yang berada di situ. Itu dalam bentuk pemberkasan online. Artinya warga langsung datang ke kelurahan, terus dari petugas kelurahan langsung bisa melakukan penyebutan. Nah, dari penginputan tersebut sebetulnya dari pihak kelurahan itu sudah satu, dilakukan pelatihan secara teknis, kedua juga diberikan dalam bentuk password.
5: Ia menambahkan, layanan ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat, terutama warga yang tinggal di daerah yang jauh dari pusat kota. Setelah dokumen diajukan, masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor Dukcapil untuk mengambil hasilnya, karena dokumen dapat diambil di kelurahan atau dikirim dalam bentuk file PDF untuk dicetak secara mandiri. Adapun layanan yang dapat diproses meliputi kartu keluarga, KTP, kartu identitas anak, akte kelahiran, akte kematian dan akte perceraian hingga surat

0: pindah. Namun untuk perekaman KTP elektronik dan identitas kependudukan digital masih harus dilakukan secara langsung di kantor Dukcapil. Sementara itu, salah satu warga, Eko, mengakui pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil saat ini berjalan dengan mudah dan cepat. Menurutnya, proses pelayanan yang diterapkan sudah cukup membantu masyarakat, terutama dengan adanya sistem berbasis online yang mempermudah pengurusan administrasi kependudukan.
1: Terima kasih, Pak. Cepat saja pelayanannya.
2: Cepat ya. Bapak melihat online atau apa?
1: Lewat online.
2: Daftarnya di rumah dulu?
1: Daftarnya tadi ke sini dulu. Karena kan aplikasinya kemarin kan lupa apa. Jadi datang dulu ke sini.
2: Oke, ada pesan nggak kepada pelayanan sini? Bagaimana harapannya?
1: Harapannya kan kalau pelayanan sudah bagus. Kan untuk harapannya kan lebih. Karena nggak apa, lebih bagus lah. Cuma apa ya, kita kan sudah banyak dibantu untuk aplikasi-aplikasinya.
0: Ia berharap pelayanan yang sudah berjalan bagus ini terus dipertahankan sehingga masyarakat semakin terbantu dan dapat mengurus berbagai keperluan administrasi dari rumah melalui aplikasi online. Edi Suroso melaporkan.
3: Pendengar, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah menunjukkan peningkatan pada triwulan pertama 2026. Diharapkan kondisi ini dapat menunjukkan program pembangunan daerah yang berkelanjutan. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
4: Bila ekonomi Kalimantan Tengah tumbuh positif sebesar 3,79% year-on-year.
5: Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah memberikan pemaparan laporan perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengundang sejumlah instansi terkait. Kegiatan ini berlangsung di ruang Betang Hapakat lantai 4, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah sebagai upaya mendukung program pembangunan daerah. Kepala Deputi Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Adi Nugroho, mengatakan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah pada triwulan pertama 2026 menunjukkan tren positif. Menurutnya, pertumbuhan tersebut terutama didukung oleh sektor pertambangan yang menjadi salah satu industri unggulan di Kalimantan Tengah.
4: Pada triwulan 1 2026, tingkat ekonomi Kalimantan Tengah tumbuh positif sebesar 3,79% year-on-year. Memang sedikit melambat jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan 4 2025 sebesar 4,79% year-on-year. Kinerja positif ini didukung oleh sektor pertambangan yang meningkat, didorong meningkatkan permintaan ekspor dari negara mitra dagang.
5: Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Sunarti, mengatakan pertumbuhan ekonomi yang positif perlu terus didorong untuk mempercepat pembangunan daerah. Ia menilai penguatan sektor ketahanan pangan juga penting dilakukan agar kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.
6: Seperti yang kita lihat sekarang, Kalimantan Tengah ini sudah lebih baik ya, untuk ketahanan pangan sendiri kita punya luas paku sawah yang cukup luas dibanding dengan jumlah penduduk kita. Untuk kebutuhan Kalimantan Tengah sudah dapat dipenuhi sendiri.
5: Melalui pemaparan laporan perekonomian ini, diharapkan program pembangunan di Kalimantan Tengah dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang positif dan penguatan ketahanan pangan diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
7: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
3: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Muruk Raya, LPPL Radio H2 FM Pulau Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Dinas SDA BMBKPRKP Kota Waringin Timur mengerahkan 3 eksavator untuk membersihkan drainase di sejumlah titik Kota Sampit guna mengantisipasi banjir akibat meningkatnya curah hujan. Kami kutip dari kantor berita Antara Kalteng, Kepala Dinas SDA BMBKPRKP Kotim Mentana Dinar Tistama mengatakan pemeliharaan drainase dilakukan di wilayah yang dinilai perlu penanganan cepat agar aliran air menuju Sungai Mentaya tetap lancar. Ia juga menjelaskan lumpur dan sampah menjadi penyebab pendangkalan drainase yang berpotensi memicu genangan dan banjir. Pemerintah daerah Kotim berharap normalisasi drainase ini dapat mengurangi risiko banjir di Sampit. Masyarakat juga mengimbau menjaga kebersihan drainase dan tidak membuang sampah sembarangan agar aliran air tetap lancar saat hujan deras. Beralih ke berita selanjutnya, Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya menegaskan komitmennya menghadirkan proses penerimaan mahasiswa baru tahun 2026 yang transparan, mudah, dan bebas pemungutan liar melalui sistem pendaftaran berbasis online. Selengkapnya Prayoga melaporkan.
8: Ada surat segera SKTM, kalau dia tidak mampu kan surat SKTM. Itu yang kemarin. Kalau mau dia keep, mengajukan keep, ada keep dan segala prestasi, rapor, upload semua.
9: Dalam upaya mencegah praktik pungutan liar atau pungli saat proses penerimaan mahasiswa baru, Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, Palangkaraya, menegaskan komitmen untuk memberikan pelayanan yang transparan, terbuka, dan bebas biaya bagi calon mahasiswa program strata 1 atau S1. Seluruh proses pendaftaran dilakukan secara online guna mempermudah calon mahasiswa dalam mengakses informasi, melengkapi persyaratan administrasi hingga proses pengunggahan berkas. Sistem digital tersebut juga menjadi langkah kampus dalam meminimalisir terjadinya praktik pungli selama tahapan penerimaan mahasiswa baru berlangsung. Kepala Layanan Akademik IHNTP Palangkaraya, Yandriko, mengatakan terdapat sejumlah persyaratan utama yang wajib dipenuhi calon mahasiswa, di antaranya ijazah, rapot, serta dokumen pendukung lainnya, seperti surat keterangan tidak mampu bagi peserta yang mengajukan bantuan pendidikan.
8: Ada surat segera SKTM, kalau dia tidak mampu kan surat SKTM. Itu yang kemarin. Kalau mau dia keep, mengajukan keep, ada keep dan segala prestasi, rapor, upload semua.
2: Sama.
8: Iya, kalau mandiri, kalau dia tidak mengajukan untuk KIP, dia untuk OKT-nya saja.
9: Selain memastikan pelayanan dilakukan secara terbuka, pihak kampus juga menegaskan bahwa penerimaan mahasiswa baru untuk jenjang S1 tidak dipungut biaya. Dengan demikian, masyarakat dihimbau agar tidak mudah percaya kepada oknum yang menawar bantuan kelulusan ataupun jasa pengurusan administrasi dengan meminta sejumlah uang. Pihak kampus juga mengingatkan calon mahasiswa agar lebih teliti dalam menerima informasi selama proses pendaftaran berlangsung. Informasi resmi terkait syarat jadwal hingga tahapan penerimaan mahasiswa baru telah disebarluaskan melalui media sosial resmi kampus dan kanal informasi organisasi mahasiswa. Ketua Panitia Pendaftaran sekaligus Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM IHNTP Palangkaraya, Yayala Perda, mengatakan calon mahasiswa harus memastikan informasi yang diterima benar-benar berasal dari sumber kepercaya agar terhindar dari penipuan maupun pungli.
10: Ya, untuk informasi mengenai syarat pendaftaran dan segala macam itu bisa diakses melalui berbagai media sosial kampus dan juga di Instagram BEM itu sudah disebarkan terkait informasi syarat pendaftaran dan segala macam.
9: Melalui penerapan sistem pendaftaran berbasis online dan keterbukaan informasi kepada masyarakat, HNTP Palangkaraya berharap proses penerimaan mahasiswa baru tahun 2026 dapat berjalan lancar, aman, dan transparan, serta bebas dari praktik pungutan liar. Pihak kampus juga mengajak seluruh calon mahasiswa untuk aktif mencari informasi resmi dan melaporkan apabila menemukan indikasi pungli selama proses penerimaan mahasiswa baru berlangsung. Demikian Prayoga melaporkan.
3: Kantor Pencarian dan Pertolongan Palangkaraya resmi menutup operasi SAR terhadap seorang warga bernama Endang Suarman yang berusia 78 tahun, dilaporkan hilang di kawasan hutan Kelurahan Habaring Hurung, Kecamatan Bukit Batuk, Palangkaraya. Korban diketahui pergi mencari kayu sejak Selasa 5 Mei 2026 dan tidak kembali hingga akhirnya dilakukan pencarian selama 7 hari. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Palangkaraya, Anak Agung Alit Ketut Supartana, mengatakan seluruh upaya pencarian telah dilakukan secara maksimal sesuai prosedur. Namun hingga hari ketujuh operasi, korban belum berhasil ditemukan, sehingga operasi resmi dihentikan sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Pencarian dan Pertolongan. Koordinator Lapangan Heru Kristianto menambahkan, pelaksanaan pencarian telah dilakukan dengan menyisir area yang telah ditentukan dengan pertimbangan aspek keselamatan personel.
11: Tim SAR gabungan sudah melakukan penyisiran hutan sejauh radius kurang lebih 30 km dan dibantu menggunakan drone termal untuk pencarian melalui udara. Sampai saat ini, upaya yang kami lakukan, korban masih belum ditemukan atau nihil. Tim SAR gabungan melakukan koordinasi dengan pihak keluarga korban dan beserta pemerintah desa sepakat menutup operasi SAR KMM atau kondisi membahayakan manusia satu orang hilang di hutan Kelurahan Abaringurung, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya.
3: Operasi SAR melibatkan tim rescue Basarnas Palangkaraya, Primopolda Kalteng, Polsek Bukit Batu, Koramil Bukit Batu, BPBD Kota Palangkaraya, relawan dan masyarakat setempat. Meski medan pencarian cukup menantang, seluruh personel disebut telah bekerja maksimal dan operasi dapat dibuka kembali apabila ditemukan tanda-tanda keberadaan korban di kemudian hari.

0: Demikian warta berita daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
1: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ikan lele. Aplikasi PLN Mobile bisa apa aja, Le.
2: Beli token listrik mulai 5 ribuan, bisa.
1: Bayar rekening listrik, bisa.
2: Pengajuan sambung baru, bisa.
1: Pengajuan tambah daya, bisa.
2: Pengajuan penyambungan sementara, bisa.
1: Baca meter mandiri, bisa.
2: Pengaduan gangguan atau keluhan, bisa.
1: Pasang dan bayar internet iConnect, bisa.
2: Charging EV di SPKLU, bisa.
1: Transaksi keuangan di PLN Mobile dan dapat reward, bisa.
2: Banyak pilihan menu pembayaran, bisa.
1: Ubur-ubur ikan lele, aplikasi PLN Mobile,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Pendengar, kami sampaikan sebuah berita kehilangan berupa sertifikat hak milik nomor 4072 yang terletak di Jalan Pasir Panjang, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 490 meter persegi atas nama Yeni Dwi Astuti. Apabila menemukan sertifikat tanah tersebut dapat menghubungi 0812-5099-778. Demikian pendengar, pengumuman berita kehilangan ini kami sampaikan agar dapat diketahui bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Ya, pendengar, kita ada di program Request Pop 100% Indonesia. Silahkan bergabung bersama kami, baik melalui WhatsApp ataupun nomor telepon kami. Dan sekarang telah terhubung, pendengar. Halo, Request Pop.
1: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia, ini dengan Bang Nanang, kah?
1: Iya, Nanang Banjar.
0: Iya, apa kabarnya Bang Nanang?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Iya, siang hari ini mau request lagu apa ini, Bang Nanang?
1: Lagunya Hanya Rindu.
0: Hanya Rindu.
1: Iya.
0: Dari NMES ini ya, Bang Nanang?
1: Ya, dari NMES.
0: Oke, siap, Bang Nanang. Boleh salam-salamnya dulu, Bang Nanang?
1: Salam-salam buat yang putra Pangkalan Bun. Buat yang Mama Yuda. Dapet Pangkalan Bun. Buat yang Mas Karin.
0: Iya.
1: Buatnya Mbak Sasa, buatnya Bapak Meme, buatnya Mbak Wika.
0: Iya. Iya, baik. Terima kasih, Bang Nanang. Ditunggu lagunya ya, Bang Nanang ya. Ya, pendengar, kita beralih ke penelpon yang berikutnya. Halo, selamat siang, Request Pop.
2: Halo.
0: Iya,
2: selamat
0: halo.
2: Siang, 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Apa kabarnya ini Bang Tony?
2: Kabarnya puji Tuhan sehat.
0: Puji Tuhan. Bagaimana kondisi cuaca di daerah Setaji Bang Tony?
2: Sama, panas.
0: Panas ya. Iya.
2: Udara juga. Pas-pas.
0: Iya. Siang hari ini mau request lagu apa ini Bang Tony?
2: Dari director ada ya, Sepenggal Cinta yang Hilang.
0: Sepenggal Cinta yang Hilang.
2: Dari Lola.
0: Dari Lola. Oh iya, sudah ada ini Bang Tony. Silakan salam-salamnya dulu Bang Tony.
2: Salam dulu ya. Untuk Tenang Banjar tadi, salam sehat. Bang Agal, Tessa, Susi, Pandu, Putra Pangkalan Bun, Karim Sebango ya, terus Pomer Samping, Mbak Weni, Mbak Lisa, Mbak Rian, Mbak Wiga di Bang Sobo. Kalian kita rangkul semua aja, Mbak Sintia.
0: Iya.
2: Selamat bertugas, Mbak Sintia salam sehat, semangat terus Mbak Sintia.
0: Iya, terima kasih Bang Tony telah bergabung hari ini. Dan pendengar silahkan bergabung bersama kami dalam Request Pop 100% Indonesia. Dapat melalui line telepon kami atau kirim pesan WhatsApp atau melalui telepon WhatsApp kami di 3221779.

0: Ya, pendengar dalam program Request Pop 100% Indonesia, silahkan bergabung bersama kami melalui nomor telepon WhatsApp kami di 0811-5203-123 atau melalui line telepon kami di 3322-1779. Dan pendengar telah terhubung bersama kami. Mari kita sapa. Halo, selamat siang Request Pop. Halo, selamat siang Request Pop.
1: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia.
1: Mana kabar Ken?
0: Bahalap, Mak.
1: Bahalap lah.
0: Iya. Puji Tuhan.
1: Mama anaknya nih lagu kan lah.
0: Oh iya, pales Mak.
1: Bara Nur Agni Oktavia.
0: Nur Agni
1: Oktavia.
0: Oktavia.
1: Cincin Kenangan.
0: Cincin Kenangan. Yo TG Mak.
1: Yeah.
0: Yo.
1: Salam hello Ken lah.
0: Yo.
1: Pertama akan akengku Cynthia lah. Salam sehat, salam berigas. Akan Wang Tony, akan Mbak Sasa, Inesri lah, Timur Raya. Akan Nanang Banjar ke lah. Mbak Weni, akan mana paro yang putri, akan ura-ura saya lah, berapa saja tempat terkecuali lah.
0: Iya.
1: Mama undur pamit dulu Ken lah. Selamat bertugas Ken. Selamat untuk pandau. Terima kasih.
0: Terima kasih. Dan pendengar, masih kami tunggu ya. Dalam program Request Pop 100% Indonesia, silahkan request baik melalui pesan WhatsApp atau melalui nomor WhatsApp kami di 0811-5203-123 atau bisa juga melalui line telepon interaktif kami di 3221779.

Dan pendengar, sambil menunggu penelpon kita berikutnya, mari kita dengarkan lagu yang telah dirikas oleh Bang Danang Banjar, Enmes Hanya Rindu.

0: Ubur-ubur ikan lele. Aplikasi PLN Mobile bisa apa aja, Le.
1: Beli token listrik mulai 5 ribuan, bisa.
0: Bayar rekening listrik, bisa.
1: Pengajuan sambung baru, bisa.
0: Pengajuan tambah daya, bisa.
1: Pengajuan penyambungan sementara, bisa.
0: Baca meter mandiri, bisa.
1: Pengaduan gangguan atau keluhan, bisa.
0: Pasang dan bayar internet iConnect, bisa.
1: Charging EV di SPKLU, bisa.
0: Transaksi keuangan di PLN Mobile dan dapat reward, bisa.
1: Banyak pilihan menu pembayaran, bisa.
0: Ubur-ubur ikan lele, aplikasi PLN Mobile ternyata bisa semua, Le.
2: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.
1: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
2: Amat sih.
1: Iya nih, ada urusan. Ayo.
3: Yoi, hati-hati, Bray.
4: Yoi, hati-hati ya.
3: Hati-hati, Bray.
5: Baterainya sekalian, Pak.
6: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
5: Iya, Pak.
6: Hari ini dia ulang tahun.
5: Oh.
6: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
5: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
6: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
7: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh.
6: Aduh, mataku. Aduh.
8: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar unggahan di media sosial Instagram yang menggunakan foto Menteri Sosial Saifullah Yusuf dengan klaim narasi, Kemensos secara brutal menggelembungkan pagu harga sepatu rakyat hingga 700.000 per pasang. Padahal harga pasar produk aslinya hanya Rp179.000. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar melalui surat resmi bernomor 253/1.6/HM.03/5/2026 tanggal 6 Mei 2026, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial, Devi Deliani, membantah bahwa unggahan yang beredar di media sosial tersebut mengandung informasi yang salah dan informasi menyesatkan, sehingga bisa menggiring opini yang tidak baik pada instansi dan masyarakat. Selain itu, mengutip dari pemberitaan news.detik.com berjudul Gus Ipul Tegaskan Isu Markup Harga Sepatu Sekolah Rakyat Hoax, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul merespon soal isu markup harga sepatu siswa sekolah rakyat yang belakangan ini viral di media sosial. Dia menegaskan informasi tersebut hoax dan memutarbalikkan fakta untuk membentuk narasi negatif. Lebih lanjut, mengutip dari pemberitaan Kompas.tv, Gus Ipul menjelaskan bahwa seluruh proses pengadaan barang untuk program sekolah rakyat dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka. Penentuan anggaran tersebut telah melalui proses bertahap yang melibatkan pembahasan bersama DPR RI. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
4: Pendengar, berikut kami sampaikan sebuah berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya yang ditujukan untuk Muaimin bin Muhammad Rafi'i, di mana saja berada sebagai tergugat, yang berisikan tentang penetapan Ketua Majelis Nomor 239 / PDT.G / 2026 / PAPLK tanggal 12 Mei 2026 agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Palangkaraya pada hari Kamis 17 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Palangkaraya, Jalan Kapten Pierre Tandean nomor 2 Palangkaraya, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Fitriani binti Jailani sebagai penggugat melawan Muaimini bin Muhammad Rafi'i sebagai tergugat. Demikian berita panggilan sidang ini kami sampaikan agar dapat diketahui bersama. Pendengar, masih di program Request Pop 100% Indonesia. Dan saat ini telah terhubung bersama kami. Halo, selamat siang Request Pop.
5: Halo, selamat siang.
4: Iya,
5: Indonesia.
4: 100% Indonesia, Mama Yuda, apa kabarnya?
5: Alhamdulillah baik.
4: Alhamdulillah. Bagaimana cuaca di Sampit, Mama Yuda?
5: Hujan.
4: Hujan lah di sana.
5: Sekarang reda hujannya.
4: Oh, sudah reda.

0: Iya.
1: Kerjanya berulang-ulang.
0: Gak apa-apa, Mama Yuda. Biar orang bisa pulang dulu, nanti hujan lagi.
1: Iya.
0: Iya, mau request lagu apa ini, Mama Yuda?
1: Saya kangen band aja sih sampai mati.
0: Kangen band.
1: Cinta sampai mati lah.
0: Cinta sampai mati. Boleh sambil salam-salamnya dulu, Mama Yuda?
1: Salamnya buat Bang Umay, Bang Jepri, Bang Adi, Bang Putra, Bang Kalanbun, Mbak Sasa, Pak Ayam Putri, Pak Pahiti Putri, Bang Pandu, buat Bagus, buat semuanya aja deh.
0: Iya, buat Ayang Beb-nya, Mama Yuda.
1: Buat Ayang Beb-nya, selamat sayang selalu. Semoga selalu dalam lindungannya aja.
0: Iya.
1: Buat Kak Sintia sama pastornya dan semua yang ada di situ, semoga selalu sehat, semangat, lancar aktivitasnya dan rezekinya.
0: Amin.
1: Selalu bahagia, happy juga.
0: Iya, terima kasih Mama Yuda.
1: Ya,
0: ditunggu lagunya ya Mama Yuda.
1: Kak Sintia.
0: Iya.
1: Selamat sore. Terima kasih.
0: Ya, pendengar, saat ini telah terhubung juga bersama kami melalui WhatsApp. Halo, selamat siang. Request pop.
2: 100%, 100% musiknya siang.
0: 100%
2: siang Mbak Cynthia.
0: Iya, selamat siang Mbak Sasa, apa kabarnya?
2: Kabarnya baik Mbak.
0: Puji Tuhan. Iya, siang hari ini mau request lagu apa ini?
2: Dari Penny, Pani Pebiola dan Dekerian.
0: Fanny Fabiola.
2: Kau tercipta hanya untukku.
0: Kau tercipta hanya untukku. Iya, ada ini.
2: Salamnya Mbak Ella buat Mama Yuda dan Bang Jun tadi. Terus Mas Pandu, Lisa Rian, Bapak Meme, Susi, Pak Tony, Putra CR, Putra Pengkelanbun, Mas Nadi Pengkelanbun, kayaknya buat semua aja lembah dari A
0: iya.
2: sampai Z.
0: Oke.
2: Buat Mbak Sintia temperaturnya, salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu. Selamat siang, jelang sore, lagunya ditunggu, Pak. Makasih, dadah, Mbak.
0: Dadah, terima kasih, Mbak Sasa. Dan kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang, request pop. Iya, sepertinya terputus ya ini pendengar. Silahkan menghubungi kami kembali, baik melalui line telepon kami atau melalui WhatsApp kami. Dan sambil menunggu pendengar yang akan bergabung, kita bacakan penelpon pendengar setia kita yang sudah mengirimkan pesan melalui WhatsApp dari Theodorus Yudhistira. Halo 100% Indonesia, ini Mas Theo dari Magelang. Mau request lagu Bergema Sampai Selamanya dari Nadif Basalamah. Terima kasih, ditunggu lagunya Mas Theo. Dan kita angkat penelpon kita selanjutnya. Halo, selamat siang, request pop.
3: Halo.
0: Halo.
3: Halo.
0: Iya.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang.
3: Seper 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Ini dengan siapa ini?
3: Siapa ya, Mbak? Siapa ya?
0: Bang Reno kah?
3: Iya.
0: Iya.
3: Karena bahasa kaya nih lah, tahu ikan oleh jitang kok.
0: Iya, isut-isut.
3: Ya, sama ke aku bata tahu ke isut, bahasa kaya nanti. Pernah aja belajar ke kita tuh kan. Sama dia belajar ya. Ika pun ada anak pangkalan pun lah. Tahu ke bahasa kaya lah.
0: Iya. Iya. Ada krikas lagu narai gitu.
3: Lagu anu tang belah TG. Nang TG ya. NDP nang bisa pun lah. Baka bisa pun ewen lah. Ular berbisa. Ewa jemin gitu.
0: Ular berbisa.
3: Ya, NDP bah bisa pun lah. Nalo kaya. Iya. Kita anu cerita anu cerita kaya ni lah. Yo, mang mangat kita bahasa. Yo, TG lah.
0: TG, hello.
3: Yo, nanti lah anu lah. Nanti kan no kan. Sentia kan dah sebab dia ada rezeki kan dan penyumur no kan.
0: Amin.
3: Dan sehat selalu kan, Dede. Jadi kan salam-salam untuk Bang Mai, Pak Tuni, Bang Dede, Pandu, kan Bang Karim, Rudi, Putra CR, Bang Dian, Nepo, Mas Toto, Bang Mimi, kan Bang Agus, dan Sul, Pak Ridi, Bang Agau, kan. Dan Putra Pangkalan Bun, dan Sasa Endau, kan. Ngirim dakan Elisa kan dan Ayah kan itu ilah anu kekeji lain indah teki aja sama salam indah kan
0: iya
3: dan indah kue kan siang indah aja lain kan
0: iya
3: lain ya itu ilah
0: iya
3: sampai selamat siang menjalan hal ini lah
0: selamat siang ada terima kasih ditunggu lagunya
3: dan sehat ilah
0: iya
3: assalamualaikum ilah
0: iya waalaikumsalam. Ya, pendengar, mari kita dengarkan lagu yang telah di-request oleh para pendengar kita. Lagu pertama dari Nadif Basalamah yang di-request oleh Mas Teo. Selamat mendengarkan.

kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.
1: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
2: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
3: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
4: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
5: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
6: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
7: Efek buruk dari merokok merupakan hal umum yang sudah diketahui masyarakat. Indonesia memiliki jumlah perokok terbesar ketiga setelah India dan China. Prevalensi merokok paling tinggi dialami laki-laki, yakni 64,7%. Sementara prevalensi merokok pada perempuan hanya sebesar 2,3%. Merokok merupakan kebiasaan yang sebaiknya segera dihentikan, apalagi ketika ibu sedang hamil. Tidak hanya berisiko bagi ibu, tetapi juga bagi kesehatan dan keselamatan janin yang dikandung. Berikut efek buruk asap rokok bagi janin seperti kematian janin, lahir mati, lahir prematur, komplikasi pada pernapasan, penyakit jantung bawaan, efek pada susunan saraf pusat, dan berat badan lahir rendah. Ayo, kuatkan tekad untuk segera berhenti merokok demi keselamatan tubuh dan keselamatan bayi.
0: Kalimat bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: Herman Saleh, seorang dokter, perintis radio sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdurrahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdurrahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.

0: Di era media sosial seperti sekarang, siapapun bisa menjadi konten kreator dari video singkat, vlog, hingga konten edukasi. Semuanya bisa dibagikan dengan mudah hanya melalui ponsel. Ketika sebuah konten menjadi viral, bukan hanya popularitas yang didapat, tetapi juga peluang, penghasilan, mulai dari iklan, endorsement, hingga program monetisasi. Dari platform digital, inilah yang sering disebut dengan fenomena viral jadi cuan, kreativitas yang dikemas, menarik, mampu membuka peluang ekonomi baru di dunia digital. Namun, menjadi konten kreator juga perlu tanggung jawab. Konten yang dibuat harus tetap positif, informatif, dan tidak menyesatkan. Karena pada akhirnya konten yang baik bukan hanya viral, tetapi juga memberi manfaat bagi banyak orang.
1: Pernahkah Anda membayangkan setiap cengkal potensi di tanah kita adalah benih kemakmuran? Dari kekayaan alam yang melimpah hingga kreativitas anak muda yang tak terbatas. Namun, benih itu butuh pupuk untuk tumbuh. Pupuk itu bernama investasi. Peningkatan investasi bukan sekedar deretan angka di atas kertas. Saat modal masuk ke daerah kita, pintu-pintu kesempatan terbuka lebar, pabrik-pabrik berdiri, UMKM naik kelas, dan yang paling utama, lapangan kerja tercipta untuk anak cucu kita. Investasi yang sehat adalah mesin penggerak ekonomi. Ia membangun jalan, menghidupkan pasar, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan iklim investasi yang aman, nyaman, dan transparan, kita sedang membangun fondasi masa depan yang lebih kokoh. Mari kita dukung kemudahan berusaha di daerah kita, karena setiap investasi yang datang membawa harapan baru untuk kesejahteraan bersama.
2: Agar saat lagi kita akan dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Labbaik, aku siap sedia ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab Al-Tarhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ah, enak juga main air begini.
1: Mira, kenapa kerannya tidak dimatikan?
0: Santai saja, Mul. Air kan masih banyak.
1: Justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir begitu, air bisa cepat habis.
2: Mulyadi benar. Air bersih tidak selalu tersedia selamanya.
0: Masa sih? Bukannya air selalu ada?
2: Tidak juga. Banyak daerah yang kesulitan mendapatkan air bersih, apalagi saat musim kemarau.
1: Makanya kita harus mulai hemat air dari sekarang.
0: Jadi, apa saja yang bisa kita lakukan?
2: Hal sederhana saja. Misalnya mematikan keran saat tidak digunakan, menggunakan air secukupnya, dan tidak bermain-main dengan air.
1: Kalau kita hemat air, kita juga membantu menjaga lingkungan.
0: Baiklah, mulai sekarang aku akan lebih hemat air.
3: Air adalah sumber kehidupan. Namun masih banyak orang yang menggunakan secara berlebihan. Jadi, gunakan air secukupnya dan biasakan hidup hemat air.

0: Indonesia adalah negeri yang kaya, kaya akan hasil bumi, hasil hutan, sumber daya alam, serta potensi besar yang tersebar dari desa hingga kota. Namun, kekayaan itu tidak cukup hanya dimiliki, ia harus dikelola, dimanfaatkan, dan diolah dengan baik agar memberi nilai, agar memberi nilai lebih bagi kehidupan masyarakat. Ketika hasil alam tidak hanya berhenti sebagai bahan mentah, tetapi mampu menjadi produk yang lebih bernilai, maka manfaatnya akan semakin luas. Dari proses itulah, peluang usaha dapat tumbuh, lapangan kerja semakin terbuka, dan perekonomian daerah ikut bergerak maju. Ini bukan hanya tentang memanfaatkan kekayaan alam, tetapi juga tentang bagaimana potensi negeri bisa membawa kesejahteraan bagi rakyatnya sendiri. Karena alam Indonesia yang melimpah seharusnya mampu menjadi kekuatan, bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan.
1: Roy, lewat sini aja sini, biar cepet. Gak ada banyak orang ini.
2: Eh Wi, jangan jalan di atas ubin kuning itu. Itu wedding block buat teman-teman tunanetra.
1: Elah, cuman ubin garis-garis doang kayak gini. Gak ada orangnya juga kan? Lagian trotoarnya luas. Bebas lah, mau injak yang mana.
2: Justru itu masalahnya Wi. Kamu pikir itu cuman hiasan buat trotoar kelihatan bagus?
1: Ya iya, fungsinya kan sama buat mereka. Tapi kalau mereka lagi gak ada, ya gak masalah dong kita pakai.
2: Gimana mereka mau berani jalan sendiri kalau ubin pemandunya aja sering kita tutupin, kita injak-injak, atau malah buat parkir motor. Aksesibilitas itu bukan cuma soal ada barangnya, tapi soal fungsinya yang kita jaga. Jadi jangan ambil hak mereka cuma karena kita mau praktis aja.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Start dalam sistem kelistrikan Kalimantan.

MG Bank Kanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Ya, selamat sore pendengar ya. Kami bacakan sebuah berita panggilan sidang ya. Berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Kota Palangkaraya ditujukan kepada Rusmiati binti Darmawan. Rusmiati binti Darmawan di mana saja berada sebagai termohon. Isi berita tentang penetapan Ketua Majelis nomor 221 PDT.G garing 2026 Pengadilan Agama Palangkaraya tanggal 7 Mei 2026 agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Palangkaraya pada hari Senin 14 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Kota Palangkaraya Jalan Kapten Pierre Tendean nomor 2 Palangkaraya. Untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Fahrullah bin Mansyah sebagai pemohon melawan Rusmiati binti Darmawan sebagai termohon. Ya, pendengar demikian tadi ya sebuah berita panggilan sidang dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada ya. Apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu sehat ya dimanapun Anda berada. Dan selain sehat, tentu bahagia dan penuh semangat menjalani aktivitas ya. Hari ini hari Rabu tanggal 13 Mei 2026. Bagaimana aktivitas Anda sepanjang hari ini? Semoga semuanya berjalan lancar ya. Dan sore ini cuaca di Kota Palangkaraya luar biasa panas. Bagaimana di tempat Anda? Cerah, mendung, atau mungkin baru saja turun hujan ya? Yang jelas jangan lupa untuk senantiasa menjaga kesehatan, banyak minum air putih ya, dan tentunya tetap semangat menjalani aktivitas hingga sore hari ini. Bagi Anda juga yang mungkin masih disibukkan dengan aktivitas, masih bekerja ya, tetap fokus ya. Dan tentunya bagi Anda juga yang mungkin sudah bersantai di rumah, semoga sore Anda makin nyaman ya bersama Pro 1 RRI Palangkaraya di kesempatan sore hari ini. Masih banyak informasi menarik ya, tentunya juga ditemani dengan lagu-lagu pilihan terbaik menemani sore Anda menjadi lebih seru dan menyenangkan tentunya. Ya baik pendengar, sebuah lagu kali ini dari Rosa kami hadirkan, Tak Sanggup Lagi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, ya, semangat untuk mewujudkan jalan yang aman dan bebas kecelakaan ini bergema, ya. Dan baru-baru saja, ya, ini digelar rapat kerja Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ di wilayah Kalimantan Tengah tahun 2026 yang memang resmi digelar, ya. Dan ini mengusung tema besar, ya, akselerasi forum LLAJ guna mewujudkan jalan yang aman, angkutan yang tertib, dan perilaku yang berkeselamatan menuju zero accident dan zero fatality. Ya, tentu pendengar ini bukan rapat biasa ya, dan forum ini menjadi momentum tentunya bagi seluruh pemangku kepentingan di wilayah Kalimantan Tengah untuk duduk bersama, memperkuat sinergi, dan menegaskan komitmen nyata dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas yang hingga kini masih menjadi perhatian serius ya di berbagai daerah di Indonesia, termasuk juga di wilayah Kalimantan Tengah. Karena dengan masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas, nah semoga juga masyarakat semakin sadar ya tentang pentingnya keselamatan berkendara, mulai dari mematuhi aturan lalu lintas, menggunakan helm, sabuk pengaman, kemudian juga tidak menggunakan ponsel saat berkendara, sampai dengan ini juga selalu menjaga kecepatan ya dan juga kondisi kendaraan. Karena keselamatan di jalan bukan hanya tanggung jawab para petugas ya, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Dan semoga semakin banyak masyarakat yang juga lebih berhati-hati, lebih tertib, dan tentunya selalu selamat ya sampai tujuan. Ya, pendengar, Kalteng jadi inspirasi nasional gaungkan nol kecelakaan di jalan raya. Ini juga Anda dapat membaca selengkapnya di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawa batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

sekarang aku sudah bersama orang-orang baik. Ibu, tidak usah khawatir. Tapi aku selalu menunggu ibu di tempat biasa.

Ya, pendengar, PLT Kepala DLH Kota Palangkaraya Untung Sutrisno ini mendorong keterlibatan aktif berbagai pihak dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Kota Palangkaraya. Tokoh masyarakat, tokoh adat hingga ketua RT dan RW ini diajak untuk ikut berperan aktif dalam memberikan edukasi serta melakukan pengawasan di lingkungan masing-masing. Ya, pendengar, menurutnya pencegahan karhutla tidak bisa dilakukan pemerintah sendirian. Perlu adanya kerjasama dan kepedulian dari seluruh lapisan masyarakat agar risiko kebakaran dapat diminimalisir sejak dini. Ya, pendengar, cuaca panas ya seperti sekarang memang selalu membuat was-was ya, apalagi di beberapa wilayah ini juga sudah cukup lama tidak turun hujan. Tentu kondisi panas berkepanjangan ini juga biasanya membuat tanaman rumput ilalang menjadi kering dan sangat mudah terbakar. Karena itu ya, masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati, jangan membakar sampah sembarangan, jangan membuka lahan dengan cara membakar ya, jangan membuang puntung rokok sembarangan, dan segera melapor jika Anda melihat adanya titik api di lingkungan sekitar. Dan semoga kita semua ya ini bisa bersama-sama menjaga lingkungan kita agar Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah senantiasa aman, sehat, dan juga terhindar dari bencana karhutla ya. Ya, pendengar, informasi terkait dengan DLH minta peran aktif masyarakat mencegah karhutla ini juga dapat Anda baca selengkapnya di rri.co.id. Dan pendengar, update juga informasi Anda ya, dan sesaat nanti kami akan menghadirkan sederet informasi di wilayah Kalimantan dalam Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Saatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita ikuti lintas Banjar Nusantara ya.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar ya. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Rabu 13 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore ini, dan inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya bersama saya Dewi Sri Tanjung. Ya, pendengar Lintas Banjar Nusantara ya, kami awali dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Ya, pendengar dari Samarinda, sore hari ini ada rekan saya Ria Arda. Ria, selamat sore.
1: Halo, selamat sore rekan Dewi.
0: Iya, luar biasa, cerah sekali Ria. Apa kabar?
1: Iya, betul. Kabar saya baik, kawan-kawan di sini cuaca juga cukup menyenangkan untuk datangnya senja kali ini, rekan Dewi.
0: Alhamdulillah, sama dong di Palangkaraya, cerah luar biasa sore hari ini juga. Iya Ria, ada baik. Informasi apa dari Samarinda sore ini?
1: Ini adanya sorotan publik terhadap percepatan pembangunan yang ada di Kalimantan Timur, rekan Dewi.
0: Oke, baik. Bagaimana selengkapnya informasinya, Ria? Silahkan.
1: Terima kasih, Dewi, Anda yang ada di Palangkaraya. Pendengar, sejumlah advokat publik Kalimantan Timur menyoroti kesesuaian struktur tim ahli gubernur untuk percepatan pembangunan ataupun TAGUP Kalimantan Timur dengan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2025. Berikut laporan disampaikan Zulfikar Ali.
2: Sejumlah advokat publik Kalimantan Timur menyoroti struktur tim ahli gubernur untuk percepatan pembangunan atau TAGUP Kalimantan Timur. Sorotan tersebut berkaitan dengan kesesuaian persyaratan anggota tim ahli sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2025. Perwakilan advokat Kaltim, Diah Lestari Wahyuning Tias, mengatakan, pihaknya melakukan penelusuran setelah menerima jawaban resmi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atas surat keberatan yang sebelumnya diajukan. Dari hasil penelusuran itu, tim advokat menemukan sejumlah nama dalam surat keputusan TAGUP yang tidak mencantumkan gelar akademik. Menurut dia, dalam Pergub Nomor 58 Tahun 2025, disebutkan anggota tim ahli gubernur wajib memiliki pendidikan minimal strata 1 atau sederajat.
3: Minimal gubernur sebelum menyatakan bahwa nama-nama yang bersangkutan, menunjuk nama-nama yang bersangkutan untuk menjadi tim ahli, paling tidak sudah pegang daftar riwayat hidupnya. Kenapa yang lain ditulis ininya, gelarnya? Kenapa ada beberapa orang yang tidak ditulis gelarnya? Itu hanya gubernur yang bisa menjawab dan timnya. Kalau kita tidak bisa menjawab, karena yang bikin SK adalah gubernur dan timnya. Kenapa yang lain ditulis gelarnya, tapi ada beberapa yang tidak ditulis? Bisa jadi mereka memang lupa menulis, ya kan? Bisa jadi di daftar riwayat hidup tidak ditulis, atau bisa jadi memang mereka tidak punya gelar akademik itu.
2: Dia menilai ketentuan mengenai kualifikasi pendidikan menjadi salah satu poin yang penting harus dipenuhi. Nama-nama yang disebut tidak mencantumkan gelar akademik tersebar di sejumlah bidang dalam struktur TAGUP. Di antaranya pada sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat, bidang perekonomian, infrastruktur, dan lingkungan, hingga bidang optimalisasi pendapatan dan keuangan daerah. Namun demikian, dia menegaskan pihaknya belum dapat memastikan apakah gelar akademik tersebut memang tidak dimiliki atau hanya tidak dicantumkan dalam surat keputusan. Menurutnya, hal itu hanya dapat dijelaskan oleh gubernur serta timnya. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Dewi, demikian tadi laporan dari Samarinda, dan sekarang lintas Banjar Nusantaraya, saya kembalikan ke Anda, Dewi, Anda yang ada di Palangkaraya.
0: Ya, baik, terima kasih Ria Arda di Samarinda, dan baiklah pendengar, saatnya kita akan menuju kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Alhamdulillah untuk teman-teman di Tarakan dalam kondisi baik dan juga cuacanya nih sangat cerah ini kan.
1: Cerah ya, alhamdulillah.
0: Ya.
1: Ya, baik. Bayu, ada informasi apa dari Tarakan sore ini? Silakan.
0: Dari Tarakan ada informasi mengenai jelang Idul Adha kebutuhan sapi dan kambing capai ratusan ekor, Dewi.
1: Baik, silakan informasinya bagaimana, Bayu?
0: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Jelang Idul Adha 1447 Hijriah, kebutuhan daging sapi dan kambing kurban untuk Tarakan mencapai 867 ekor sapi dan 250 ekor kambing. Selengkapnya disampaikan oleh Jafar Nur.
2: Sapi dan kambing 90. Jadi kalau kita lihat kita keperluan untuk Tarakan kurang lebih 867 sapi, 250 kambing. Jadi
3: jelang Idul Adha 1447 Hijriah, kebutuhan akan daging sapi dan kambing kurban untuk Kota Tarakan mencapai 867 ekor sapi dan 250 ekor kambing. Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Utara, Ici Langlang Buana Mahmud mengatakan, berdasarkan data yang ada, tercatat jumlah sapi dan kambing kurban yang sudah masuk ke Tarakan ada 787 ekor dan kambing 90 ekor. Ici mengungkapkan dari jumlah tersebut masih ada kekurangan 80 ekor sapi dan kambing 160 ekor untuk memenuhi total kebutuhan keseluruhan hewan kurban Kota Tarakan sebanyak 867 ekor sapi dan 250 ekor kambing.
2: Nah, kalau khusus Tarakan, kalau kita lihat itu pemasukannya kurang lebih 787 untuk sapi dan kambing 90. Jadi kalau kita lihat kita keperluan untuk Tarakan kurang lebih 867 sapi, 250 kambing. Jadi sebenarnya tinggal 80 ekor sapi, kemudian 160 kambing lagi untuk pemenuhan ditarakan di targetnya untuk tahun ini.
3: Diakui Ici, untuk memasukkan hewan kurban ke Tarakan harus memenuhi persyaratan seperti hewan kurban yang masuk ke Tarakan maupun Kaltara harus dikarantina selama 2 hari, memiliki sertifikat veteriner, ada hasil laboratorium uji, keterangan vaksinasi, serta ditambah dengan surat pernyataan bahwa hewan yang dimasukkan ke Kaltara atau Tarakan hanya untuk hewan kurban. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Pakuntaka Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali ke Anda Dewi yang ada di Palangkaraya.
1: Iya baik, terima kasih Bayu di Tarakan, Kalimantan Utara.

Ya, pendengar, Anda masih dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Dan saatnya kita ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Ya, mendengar di Nunukan ada rekan saya Angel sore hari ini. Halo Angel, selamat sore.
1: Halo Dewi, selamat sore juga.
0: Iya, apa kabar Angel? Sehat ya?
1: Baik, pastinya
0: Alhamdulillah.
1: sehat. Cuaca juga sangat cerah sore hari ini.
0: Wow, luar biasa Pulau Kalimantan cerah semua ya sore hari ini. Iya, Angel ada informasi apa ya? Sore ini dari Nunukan Angel.
1: Ya, dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan pemulangan PMI non prosedural ke Kabupaten Nunukan.
0: Oke, baik. Silahkan Angel informasinya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, ratusan pekerja migran Indonesia non prosedural dideportasi ke Kabupaten Nunukan yang difasilitasi menggunakan anggaran Konsulat Jenderal RI Tawau. Reporter Dalita Reri melaporkan selengkapnya.
2: Kembali, pemerintah Malaysia mendeportasi ratusan pekerja migran Indonesia non-prosedural ke Kabupaten.

0: Kabupaten Nunukan dengan permasalahan klasik, yakni masuk ke Malaysia secara ilegal. Kepala BP3MI Kalimantan Utara Kombes Pol Andi Muhammad Iksan mengatakan pemulangan pekerja migran Indonesia ke Kabupaten Nunukan dengan menggunakan anggaran Konsulat Jenderal RI Tawau. Setelah tiba dengan selamat, mereka ditampung di Rusunawa, kemudian di asesmen atau pengambilan data untuk kepulangan mereka ke daerah asal. Jikalau ada keluarga yang ingin membiayai, dipersilakan untuk ongkos tiketnya.
1: Dan pembiayaannya, tadi saya sampaikan, kita akan serahkan kepada masing-masing warga deportasi karena biasanya mereka sudah menghubungi keluarganya karena pengen juga cepat-cepat bertemu sama keluarganya, makanya keluarganya yang membiayai untuk ke daerah asal. Kalaupun mereka tidak ada biaya sama sekali, nanti kita akan pulangkan ke mereka daerah asalnya. Dengan biaya, iya, dari biaya dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, dari sana langsung dari pusat oleh BP3MI.
0: Ia menyebut pekerja migran Indonesia yang masuk secara ilegal sebanyak 106 orang, tinggal lebih masa sebanyak 29 orang, kasus narkoba 17 orang, dan kriminal lainnya 5 orang. Dengan rincian 123 laki-laki dewasa, 25 perempuan dewasa, 5 anak laki-laki, dan 4 anak perempuan. Selain itu, rincian daerah asal dari Kalimantan Utara, 37 orang, Sulawesi Selatan, 92 orang, Nusa Tenggara Timur, 18 orang, Sulawesi Barat, 7, Sulawesi Tenggara, 1, Nusa Tenggara Barat, 1 orang, dan Sulawesi Tengah, 1 orang.
1: Kita nampung mereka sampai dengan hari Rabu, sambil menunggu kapal hari Rabu tujuan ke Makassar ataupun ke daerah lain. Karena berdasarkan data ini ada sebanyak ke Makassar ataupun ke daerah lain. Karena 75 orang rincian daerah asal untuk Kalimantan Utara, kemudian Sulawesi Selatan 61 orang, kemudian NTT 12 orang, Sulawesi Barat 7 orang, Sulawesi Tenggara 1 dan Nusa Tenggara Barat 1 orang, jumlah 157.
0: Ia menegaskan ada juga yang mempunyai biaya ataupun dari keluarga mereka yang membiayai. BP3MI mempersilahkan dan dilaksanakan karena ingin cepat berjumpa dengan sanak keluarganya. Sementara BP3MI Kalimantan Utara masih menunggu proses pendataan dan mengajukan siapa saja ingin kembali ke daerah asal karena menggunakan biaya negara. Delita Riri melaporkan.
2: Rekan Dewi, demikian laporan dari Nunukan, kembali ke Anda di Palangkaraya.
3: Iya, baik, terima kasih Angel di Nunukan, Kalimantan Utara. Dan baiklah pendengar, saatnya kita menuju kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, baik pendengar di Banjarmasin ada rekan saya Niar. Selamat sore, apa kabar?
1: Kabar baik, Mbak Dewi.
0: Iya, alhamdulillah. Bagaimana cuaca di Banjarmasin nih?
1: Banjarmasin agak dingin karena
0: Oh,
1: kami
0: dingin.
1: baru aja diguyur hujan.
0: Oke, yang lainnya cerah, Banjarmasin hujan ya sore ini. Oke deh, Niar ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini, Niar?
1: Ya, Dewi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kami akan hadirkan informasi mengenai perjanjian kerjasama antara perguruan tinggi di Kalsel dengan Menteri Hukum Republik Indonesia.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya, Niar.
1: Terima kasih. Pendengar dan pemirsa, sebanyak 47 perguruan tinggi di Kalimantan Selatan mengikuti penandatanganan PKS serentak bersama dengan Menteri Hukum Republik Indonesia. Langkah ini sebagai upaya peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat di seluruh daerah melalui keterlibatan akademisi dan mahasiswa. Informasi selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Sebanyak 47 perguruan tinggi Kalimantan Selatan menandatangani perjanjian kerjasama atau PKS, penguatan sentra kekayaan intelektual, dan program pemagangan mahasiswa pada pos bantuan hukum atau pos bankum bersama kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan Selasa 12 Mei di Banjarbaru. Kegiatan tersebut dilaksanakan bersamaan dengan agenda nasional penandatanganan perjanjian kerja sama perguruan tinggi serentak se-Indonesia yang digelar secara virtual dan dihadiri langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas. Penandatanganan kerjasama ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Kementerian Hukum dan Perguruan Tinggi dalam pengembangan kekayaan intelektual serta peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat melalui keterlibatan akademisi dan mahasiswa. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alek Kosmas Pinem, menyampaikan bahwa kolaborasi bersama perguruan tinggi menjadi langkah strategis dalam program pemagangan pos bankum. Mahasiswa juga dapat berkontribusi langsung dalam pelayanan hukum kepada masyarakat.
3: Wah, kerjasama ini dengan perguruan tinggi, seperti yang sampaikan Bu Asisten tadi, bisa meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat, khususnya di bidang perguruan hukum. Sekaligus juga kerjasama ini diharapkan bisa lebih mengembangkan ya apa namanya kreativitas mahasiswa-mahasiswa atau kita akademika di perguruan tinggi dalam rangka membangun apa sistem kekayaan intelektual di karena memang perguruan tinggi ini kan punya tiga tidak pembelajaran kemudian ada penelitian pengembangan.
2: Sementara asisten satu bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Setda Prop Kalsel Galuh Tantri Narindra menyampaikan apresiasi. Menurutnya program penempatan mahasiswa untuk pos bankum sangat bagus dan mewujudkan ide atau gagasan Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin.
4: Saya ingin sampaikan bahwa Pak Gubernur punya ide untuk kerjasama antara Kemenhumham dengan perguruan tinggi yang mana salah satu dan Pemprov Kalsel ya Pak ya, yang mana salah satu poinnya menempatkan anak-anak magang nanti di pos bantuan hukum di desa. Nah itu menurut saya itu hal yang luar biasa itu yang pertama.
2: Dalam kegiatan itu, Kemenkumham Kalsel menyerahkan 5 sertifikat kekayaan intelektual komunal atau KIK sebagai bentuk perlindungan terhadap warisan budaya tradisional Kalimantan Selatan. Di antaranya, musik panting, gamalan banjar, dan kuriding dari Kalimantan Selatan, musik kitung dari Kabupaten Banjar, serta kurung-kurung hantak dari Kabupaten Tanah Laut. Sertifikat itu merupakan bagian komitmen Kanwil Kemenkumham Kalsel untuk mendorong pelestarian budaya daerah melalui perlindungan kekayaan intelektual komunal agar tetap terjaga dan memiliki kepastian hukum.
1: Dewi, demikian laporan dari reporter Diki Munadi dan saya kembalikan ke Dewi ke RRI Palangkaraya.
0: Ya, baik, terima kasih rekan Niar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan baiklah pendengar lintas Banjar Nusantara ya, kami akan akhiri ya informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Baik, pendengar, informasi dari Kota Palangkaraya sore ini, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah menunjukkan peningkatan pada triwulan pertama tahun 2026. Diharapkan kondisi ini dapat mendukung program pembangunan daerah yang berkelanjutan. Selengkapnya Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Ya, ekonomi Kalimantan Tengah tumbuh positif sebesar 3,79% year-on-year.
2: Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah memberikan pemaparan laporan perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengundang sejumlah instansi terkait. Kegiatan ini berlangsung di ruang Betang Hapakat lantai 4, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah sebagai upaya mendukung program pembangunan daerah. Kepala Deputi Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Adi Nugroho, mengatakan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah pada triwulan pertama 2026 menunjukkan tren positif. Menurutnya, pertumbuhan tersebut terutama didukung oleh sektor pertambangan yang menjadi salah satu industri unggulan di Kalimantan Tengah.
1: Pada triwulan 2026, hingga ekonomi Kalimantan Tengah tumbuh positif sebesar 3,79% year-on-year. Memang sedikit melambat jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan 4 2025 sebesar 4,79% year-on-year. Kinerja positif ini didukung oleh sektor pertambangan yang meningkat, didorong meningkatkan permintaan ekspor dari negara mitra dagang.
2: Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Sunarti, mengatakan pertumbuhan ekonomi yang positif perlu terus didorong untuk mempercepat pembangunan daerah. Ia menilai penguatan sektor ketahanan pangan juga penting dilakukan agar kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.
3: Seperti yang kita lihat sekarang, Kalimantan Tengah ini sudah lebih baik ya, untuk ketahanan pangan sendiri kita punya luas baku sawah yang cukup luas dibanding dengan jumlah penduduk kita. Untuk kebutuhan Kalimantan Tengah sudah dapat dipenuhi sendiri.
2: Melalui pemaparan laporan perekonomian ini, diharapkan program pembangunan di Kalimantan Tengah dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang positif dan penguatan ketahanan pangan diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Ya, pendengar, laporan Ayu Isti Prabandari tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini Rabu 13 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Tahukah Anda, jauh sebelum bangku sekolah yang nyaman seperti sekarang, perjuangan melawan kegelapan buta Askara dimulai dari sebuah tempat bernama Sekolah Rakyat. Di sanalah berbekal sabak dan grip, anak-anak bangsa dari berbagai kalangan mulai merajut mimpi untuk pertama kalinya. Di bawah atap yang seringkali bocor dan dinding bambu yang sederhana, tidak ada batasan bagi semangat mereka. Sekolah Rakyat bukan sekedar tempat belajar berhitung, tetapi adalah rahim bagi kesadaran nasional. Di tempat ini, bibit-bibit keberanian ditanamkan agar kelak rakyat tak lagi mudah dibodohi oleh janji-janji palsu. Pendidikan bagi mereka adalah sebuah kemewahan yang diperjuangkan dengan keringat dan harga diri. Kini, zaman telah berganti. Namun, api semangat itu tidak boleh padam. Mari kita hargai setiap akses pendidikan yang kita miliki sekarang dengan tidak melupakan sejarah panjang Sekolah Rakyat. Karena melalui pendidikanlah, martabat bangsa ini akan terus terjaga. Pendidikan adalah hak dan pengetahuan adalah kekuatan kita selamanya.

Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.

0: Merasa tidak punya semangat ketika jauh dari media sosial, atau sering susah tidur, mudah cemas, stres, sampai terlalu memperhatikan informasi yang kurang penting, hati-hati pada kondisi yang disebut brain rot ini. Brain rot adalah kondisi ketika kemampuan berpikir menurun karena terlalu sering menonton konten berkualitas rendah atau receh di internet. Meski tidak termasuk dalam kondisi medis, brain rot tetap tidak bisa dibiarkan karena bisa menimbulkan kecemasan bahkan depresi loh ya. Salah satu cara terbaik adalah tidak bermain ponsel selama lebih dari 2 jam per hari. Dan ada aktivitas lain yang tidak kalah menarik dan bisa meminimalkan penggunaan ponsel. Contohnya, olahraga, bergabung dengan komunitas, shopping, atau sekedar jalan-jalan di lingkungan tempat tinggal. Jika merasa kesulitan melepaskan diri dari media sosial, jangan ragu untuk meminta bantuan profesional.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, selamat sore dan terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Dan pendengar, hari ini Rabu 13 Mei 2026. Ini kita peringati sebagai hari lanjut usia nasional di Indonesia ya. Tentu momentum ini juga menjadi bentuk penghormatan ya atas segala peran, kasih sayang, pengorbanan dan juga tentunya pengalaman hidup para orang-orang dengan lanjut usia ataupun lansia yang telah banyak berjasa bagi keluarga maupun bangsa. Nah, pendengar ya, mari kita rayakan tentunya dengan cara yang sederhana namun penuh makna. Anda bisa mungkin memberikan perhatian, kasih sayang dan juga waktu terbaik bagi orang tua ya, kakek, nenek serta para lanjut usia di sekitar Anda. Karena tentunya bagi mereka ya, perhatian kecil atau mungkin sekedar sapaan hangat dan kebersamaan bersama keluarga adalah kebahagiaan yang sangat berarti ya. Dan semoga para orang tua ataupun para lansia senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang, kebahagiaan, serta selalu dikelilingi cinta dan perhatian dari anak-anak dan cucu-cucu tercinta ya. Dan semoga kita semua juga bisa belajar menghargai ya, menghormati dan menyayangi orang tua selagi masih ada kesempatan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, kami sampaikan cek fakta. Beredar unggahan di media sosial Instagram yang menggunakan foto Menteri Sosial Saifullah Yusuf dengan klaim narasi Kemensos secara brutal menggelembungkan pagu harga sepatu rakyat hingga Rp700.000 per pasang. Padahal harga pasar produk aslinya hanya Rp179.000. Faktanya klaim tersebut tidak benar melalui surat resmi bernomor 253/1.6/2026 tanggal 6 Mei 2026 Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial Devi Deliani membantah bahwa unggahan yang beredar di media sosial tersebut mengandung informasi yang salah dan menyesatkan sehingga bisa menggiring opini yang tidak baik pada instansi dan masyarakat. Selain itu, mengutip dari pemberitaan detik.com berjudul Gus Ipul tegaskan isu markup harga sepatu sekolah rakyat hoax. Menteri Sosial Saifullah Yusuf merespon soal isu markup harga sepatu siswa sekolah rakyat yang belakangan ini viral di media sosial. Ia menegaskan informasi tersebut hoax dan memutarbalikkan fakta untuk membentuk narasi negatif. Lebih lanjut, mengutip dari pemberitaan Kompas.tv, Gus Ipul menjelaskan bahwa seluruh proses pengadaan barang untuk program sekolah rakyat dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka. Penentuan anggaran tersebut telah melalui proses bertahap yang melibatkan pembahasan bersama DPR RI.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Baik, pendengar, kami akan sampaikan sebuah berita kehilangan ya berupa sertifikat hak milik nomor 404072 terletak di Jalan Pasir Panjang, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya dengan luas 490 meter persegi atas nama Yeni Dwi Astuti. Apabila menemukan sertifikat tanah tersebut dapat menghubungi 0812-5099-778, 0812-5099-778.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sahabat, olahraga bukan sekedar aktivitas fisik, tapi juga menjadi sarana pembinaan karakter, disiplin, dan semangat juang. Di balik lahirnya atlet-atlet berprestasi, terdapat proses panjang yang tidak lepas dari peran penting event atau kejuaraan olahraga. Event olahraga menjadi wadah bagi para atlet untuk mengasah kemampuan, mengukur hasil latihan, serta meningkatkan mental bertanding. Melalui kompetisi, atlet belajar menghadapi tekanan, mengelola emosi, dan membangun kepercayaan diri untuk tampil lebih baik di setiap kesempatan. Tidak hanya itu, penyelenggaraan event olahraga juga membuka peluang bagi munculnya bibit-bibit atlet baru, dari tingkat lokal hingga nasional. Setiap perbandingan menjadi ajang pencarian bakat yang berpotensi mengharumkan nama daerah bahkan negara. Lebih dari sekadar kompetisi, event olahraga juga mendorong semangat kebersamaan, sportivitas, dan gaya hidup sehat di tengah masyarakat. Dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pelatih, hingga masyarakat, menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem olahraga yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pembinaan melalui event olahraga perlu terus ditingkatkan, baik dari segi kualitas, penyelenggaraan, maupun kesempatan bagi atlet untuk berpartisipasi. Dengan pembinaan yang terarah dan berkelanjutan, prestasi olahraga akan terus berkembang dan mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Melalui event olahraga, lahir semangat juang dan prestasi gemilang. Karena dari setiap pertandingan, tercipta masa depan atlet Indonesia.

Ya, pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya, Kumandang Azan Maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya ya. Hari ini Rabu tanggal 13 Mei 2026, nanti pada pukul 17 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat. Dan kami akan kumandangkan pendengar pengajian ayat suci Al-Quran.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari beliau membicarakan masalah salat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga salat, salatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga salatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya, dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Hibban dan Tabrani dari kitab Darul Mansur. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang mengumpulkan dua salat tanpa uzur adalah dosa besar. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya di kesempatan petang hari ini. Sesaat nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Barat kami akan sampaikan warta berita daerah Kalimantan Tengah.

Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Quran Surah Al-Isra ayat 37.

banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, salam.

0: Selamat petang pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah hari ini Rabu 13 Mei 2026. Berbagai informasi kami pun dalam Warta Berita Daerah sore ini diantaranya.
1: Kenapa harus ada penguatan sentra KI? Kita tahu di kalau di universitas itu ada Balitbang.
2: Bahasa daerah merupakan jiwa atau akar dari budaya kita.
0: Inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan Dewi Sri Tanjung. Kami awali berita pertama. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah memperluas sentra kekayaan intelektual hingga ke perguruan tinggi dan juga lingkungan komunitas pelaku budaya. Informasi selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Nah, ini kenapa harus ada penguatan sentra KI? Kita tahu di kalau di universitas itu ada Balitbangnya.
3: Guna memperkuat perlindungan hak cipta, paten, hingga karya seni dan budaya daerah yang selama ini banyak belum terdata secara maksimal, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kemenkum Kalimantan Tengah terus memperluas pembentukan sentra kekayaan intelektual KI di lingkungan perguruan tinggi. Dalam kegiatan sosialisasi KI dirangkai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama pengelolaan dan pemanfaatan KI serta pembentukan sentra KI bersama sejumlah perguruan tinggi dan Baperida di Aula Kemenkum Kalimantan Tengah. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Tengah Jrianur menegaskan bahwa pihaknya di awal telah bekerjasama dengan 23 perguruan tinggi. Kemudian ditambah lagi 5 institusi dari Buntok Seruyan dan 1 Baperida Katingan. Lebih lanjut, Jrianur menjelaskan pembentukan sentra KI menjadi langkah penting agar seluruh karya akademik maupun inovasi daerah bisa terlindungi dan tercatat dengan baik. Dengan tambahan itu, total sudah 28 dari 36 perguruan tinggi di Kalimantan Tengah yang berkomitmen membentuk sentra KI.
1: Nah, ini kenapa harus ada penguatan sentra KI? Kita tahu di kalau di universitas itu ada Balitbangnya. Nah, rupanya selama ini bukan kita kurang terkonsentrasi dan itu kayak terpisah-pisah berdiri sendiri di perguruan tingginya. Di kurang terdata dengan baik berapa paten, berapa hak cipta yang dihasilkan oleh dunia perguruan tinggi itu di sana. Jadi masing-masing mendata sendiri, mendaftarkan sendiri, tidak terkelola, tidak menyatu. Nah, adanya sentra KI itu kan memudahkan supaya semuanya terpusat, ada data di sana dan juga memudahkan bagi para pencipta, para misalnya yang perlu itu paten ya.
3: Sementara itu, pelaku seni budaya Dayak Kalimantan Tengah Toseng Tete Aseng menyebut dirinya kerap terlibat dalam menggarap seni tari, seni musik, dan seni suara sehingga sudah banyak karya seni yang ia persembahkan untuk Bumi Tambun Bungai.
4: Saya berkarya itu mungkin banyak sudah ya dalam tari, musik, atau seni suara ya. Tetapi itu kan sifatnya tidak begitu abadi ya, hilang-hilang atau ada-ada, cuman kesan secara pribadi buat orang itu agak kurang begitu melekat. Nah, bagaimana kalau saya mau pikiran saya bagaimana kalau ini satu karya yang harus kita buat lagi dalam bentuk film.
3: Keberadaan sentra KI ini sebagai pusat layanan dan pendataan kekayaan intelektual di kampus dan juga di masyarakat. Peningkatan angka pendaftaran kekayaan intelektual dari Kalimantan Tengah sekaligus mendorong budaya inovasi di lingkungan akademik. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Bupati Murung Raya Heriu secara resmi menutup kegiatan Rakerda Tim Penggerak PKK Kabupaten Murung Raya yang berlangsung selama 2 hari di GPU Tira Tangka Balang Puruk Cahu. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Rahmanto Muhyiddin, unsur vertikal, Kepala OPD, serta peserta dari tim penggerak PKK Kecamatan. Dalam sambutannya, Herius menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung pelaksanaan kegiatan. Ia menegaskan bahwa PKK memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan. Herius juga meminta seluruh jajaran PKK terus aktif membangun komunikasi dan sinergi dengan pemerintah maupun perusahaan di wilayah masing-masing. Selain itu, ia mendorong PKK untuk mendukung program penurunan stunting, pencegahan pernikahan dini, pengaktifan posyandu, serta pemberdayaan masyarakat melalui kerjasama dengan desa dan BUMDes. Duta Bahasa Kalimantan Tengah mengajak generasi muda kritis bermedia digital dan tetap melestarikan bahasa daerah. Ajakan tersebut disampaikan Duta Bahasa Kalimantan Tengah 2026 dalam program Apresiasi Budaya Pro 4 RRI Palangkaraya. Selengkapnya Hesa melaporkan.
2: Bahasa daerah merupakan jiwa atau akar dari budaya kita.
5: Kesadaran generasi muda terhadap pentingnya bahasa dan literasi digital terus digaungkan di tengah maraknya perkembangan teknologi dan ancaman penipuan digital. Hal tersebut dibahas dalam program siaran interaktif di acara Apresiasi Budaya Pro 4 RRI Palangkaraya bersama Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah 2026 yang menghadirkan terbaik satu putra Duta Bahasa Kalteng, Miki, dan terbaik satu putri Duta Bahasa Kalteng, Wulan. Dalam diskusi tersebut, keduanya menekankan pentingnya menjaga identitas budaya melalui bahasa daerah sekaligus meningkatkan kemampuan literasi digital di kalangan anak muda. Dalam perbincangan tersebut, Duta Bahasa Kalteng menjelaskan bahwa bahasa tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga bagian dari identitas budaya masyarakat. Menurut mereka, generasi muda saat ini memiliki peran penting dalam menjaga eksistensi bahasa daerah agar tidak hilang tergerus perkembangan zaman dan pengaruh budaya luar. Miki menyampaikan bahwa menurunnya penggunaan bahasa daerah di kalangan anak muda menjadi perhatian serius. Ia menilai masih banyak generasi muda yang merasa malu menggunakan bahasa daerah, bahkan ketika berbicara dengan sesama masyarakat lokal. Padahal, bahasa daerah merupakan akar budaya yang terus dijaga bersama.
2: Bahasa daerah merupakan jiwa atau akar dari budaya kita. Jadi apabila bahasa daerah kita punah atau hilang, hilang juga budaya kita, seperti itu. Jadi besar perannya kita sebagai generasi muda untuk dapat turut serta mendorong upaya pelestarian bahasa daerah tersebut.
5: Selain pelestarian bahasa daerah, literasi digital juga menjadi perhatian dalam diskusi tersebut. Di era digital saat ini, kemampuan memahami dan memilah informasi dinilai sangat penting agar generasi muda tidak mudah

0: Informasi ini tidak baik untuk kita, sehingga kita jauhi, kita lihat yang lain, seperti itu. Jadi kemampuan literasi digital ini bukan hanya soal membaca atau melihat takarir di sosial media, betul, tapi soal memahami konteks, apakah ini baik atau ini tidak, dan kita bisa memilah untuk diri kita sendiri.
1: Melalui kegiatan tersebut, Duta Bahasa Kalimantan Tengah berharap generasi muda mampu mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, serta menguasai bahasa asing sebagai bekal menghadapi tantangan global tanpa kehilangan identitas budaya daerah. Demikian Hesa melaporkan.
2: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
3: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Iya, pendengar, perkembangan UMKM lokal berbasis jajanan tradisional di Kota Palangkaraya dinilai terus menunjukkan tren positif, terutama dengan hadirnya inovasi produk yang mampu mengangkat kembali cita rasa masa kecil masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh owner Es Mambo PKY, Titin Wulandari, saat menjadi narasumber dalam program Teras UMKM di Pro 4 RRI Palangkaraya. Titin mengatakan bahwa Es Mambo PKY hadir berawal dari keisengan membuat camilan dingin berbahan susu untuk anaknya di rumah. Namun setelah dibagikan kepada teman-teman dan dipromosikan melalui media sosial, produk tersebut justru mendapat respon positif dari masyarakat hingga berkembang menjadi usaha UMKM yang diminati banyak kalangan.
4: Sekarang ada 15.
5: Ah, banyak juga kak ya?
4: Iya, itu juga sudah ada yang dieliminasi. Dulu kita ada yang rasa Thai tea, terus ternyata kayaknya nih peminatnya kurang, jadi harus kita singkirkan, kita eliminasi dulu nih yang Thai tea, kita tambahin yang rasa kekinian lagi gitu. Sekarang kan trennya matcha ya, semua serba dimachain, jadi matcha ini yang matcha dan candy best seller.
3: Menurut Titin, salah satu kunci mempertahankan usaha kuliner adalah menjaga kualitas rasa dan terus mengikuti perkembangan tren pasar. Saat ini, Es Mambo PKY telah memiliki 15 varian rasa kekinian seperti matcha, bubble gum, hingga choco cheese yang banyak diminati anak-anak maupun remaja. Selain itu, Titin menilai media sosial memiliki peran besar dalam memperluas pemasaran produk UMKM. Melalui promosi di TikTok dan Instagram, masyarakat dapat lebih mudah mengenal produk lokal, bahkan mendatangi langsung lokasi penjualan maupun reseller yang tersedia di beberapa titik di Kota Palangkaraya. Melemahnya pemahaman kebangsaan seperti kurangnya komunikasi antara anak dan orang tua, kenakalan remaja sampai penyalahgunaan narkoba, maka pelajaran 4 pilar harus dimasukkan dalam kurikulum wajib di sekolah di berbagai tingkatan. Edi Suroso melaporkan.
6: Kalau 4 pilar ini kita sudah sepakat menjadi napas kehidupan fondasi bangsa, ya. Dari hulu sampai ke hilir kita harus mau masuk sekolah ini dulu. Jadi kita dulu waktu masuk kuliah.
7: Staf Ahli Wali Kota Palangkaraya Bidang Hukum Alman Pakpahan menegaskan pentingnya penguatan pemahaman 4 pilar kebangsaan melalui pendidikan anak usia dini. Menurut Alman, sosialisasi 4 pilar yang rutin dilaksanakan setiap tahun harus mampu menjadi napas kehidupan bangsa dalam setiap aktivitas masyarakat maupun pemerintahan.
6: Kalau menurut saya kayaknya nggak ada itu mata pelajaran yang strike menjurus ke 4 pilar. Kalau zamannya kita dulu kan ada PMP, sebelum kita masuk kuliah harus penataran pola pendukung 175 jam dulu saya, P4. Agar, ayo dong, kalau 4 pilar ini kita udah sepakat menjadi napas kehidupan fondasi bangsa, dari hulu sampai ke hilir kita harus mau masuk sekolah ini dulu. Jadi kita dulu waktu masuk kuliah.
7: Ia menilai nilai-nilai kebangsaan tidak hanya dipahami secara teori, tetapi juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai warga negara maupun penyelenggaraan pemerintahan. Empat pilar kebangsaan meliputi Pancasila,

0: Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan pondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu pihaknya berharap pemerintah dapat memasukkan materi 4 pilar ke dalam kurikulum pendidikan formal, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi. Sementara itu salah satu tenaga pendidik Rasmawati menilai melemahnya pemahaman kebangsaan dapat terlihat dari berbagai persoalan sosial yang kerap muncul di tengah masyarakat, seperti kurangnya komunikasi antara orang tua dan sesama teman. Kenakalan remaja sampai penyalahgunaan narkoba seringkali ditemukan.
1: Antara siswa satu dengan siswa lain supaya bisa komunikasi kan, kadang gitu, dengan adanya itu kan masing-masing menggunakan HP, itu kan kadang anak-anak itu kan ya tidak adanya komunikasi satu sama lain. Kalau sekarang ini kan pendidikan Pancasila ya, Pak. Pendidikan Pancasila. Dulu pendidikan kewarganegaraan, itu pendidikan Pancasila kembali lagi.
0: Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tanda adanya persoalan mendasar yang perlu dibenahi dari hulu ke hilir, salah satunya melalui pendidikan karakter dan penguatan wawasan kebangsaan. Edi Suroso melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Kapuas kembali mengikuti Festival Budaya Isen Mulang FBIM tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026 di Palangkaraya dengan mengirimkan sebanyak 105 orang kontingen. Wakil Bupati Kapuas Dodo meminta seluruh peserta menjaga kekompakan, kesehatan, dan nama baik daerah selama mengikuti perlombaan. Menurut Dodo, Festival Budaya Isen Mulang menjadi ajang mempererat persaudaraan dan melestarikan budaya daerah di Kalimantan Tengah. Ia juga mengingatkan para peserta untuk tetap sportif dalam bertanding, serta terus semangat memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Kapuas. Sementara itu, PLT Kepala Disbud Parpora Kabupaten Kapuas, Budi Kurniawan mengatakan, seluruh peserta merupakan pemenang Festival Budaya Tingang Menteng Panunjung Tarung Kuala Kapuas. Kontingen Kapuas akan mengikuti 12 cabang olahraga tradisional pada Festival Budaya Isen Mulang 2026. Beberapa komoditas bahan pangan di Kota Palangkaraya masih bergantung pada pasokan dari daerah lain. Lalu bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah Kota Palangkaraya dalam mendorong produksi pangan menuju kemandirian? Berikut wawancara reporter Ayu Isti Prabandari bersama Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangkaraya, Yusianto.
3: Ketahanan pangan menjadi hal penting yang perlu terus didorong untuk meningkatkan kemandirian daerah, termasuk di Kota Palangkaraya yang memiliki beberapa tantangan tersendiri dalam upaya meningkatkan produksi pangan daerah untuk beberapa komoditas. Lalu seperti apa langkah yang dilakukan pemerintah Kota Palangkaraya dalam hal ini? Berikut wawancara saya bersama Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangkaraya, Yusianto.
4: Terkait ketahanan pangan nih Pak, saat ini bagaimana kondisi ketahanan pangan di Palangkaraya ini Pak, khususnya dalam menghadapi tantangan perubahan cuaca dan juga kenaikan harga bahan-bahan pokok Pak?
5: Jadi kalau kita bicara ini juga sebagai bentuk ini juga supaya kita pahami bersama, sebagai ketika kita bicara tentang ketahanan pangan, kita tidak bisa terlepas dari 4 pilar ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, ketentuan, pemanfaatan, dan stabilitas. Nah, ini penting. Jadi jangan hanya kita lihat ada beras gitu aja kan. Jadi kita harus lihat semuanya. Jadi ketersediaan pangan itu di mana tanggung jawab daerah terkait tadi juga, maksudnya kita punya keharusan untuk meningkatkan produksi lokal, memodernisasi dan intensifikasi pertanian, kemudian juga memastikan bahwasanya bahan pangan itu tersedia di tempat kita. Kalau kita bicara konteks Palangkaraya berarti Palangkaraya. Kemudian keterjangkauan dan distribusi, di sini kita bicara tentang infrastruktur, terus logistik, bagaimana juga sarana logistik. Kemudian kita bicara tentang pemanfaatan dan keamanan pangan. Jadi jangan asal pangan itu juga harus bergizi dan harus aman, harus sehat, bebas cemaran. Kemudian ada yang disebut dengan pilar keberlanjutan, artinya yang 3 pilar yang disebutkan tadi, jangan hanya seperti pemadam kebakaran, ada hari ini besoknya nggak jelas. Kemudian ketika pertanyaan tadi harus dijawab, maka bisa dipastikan kita sekarang sedang berbicara tentang ketersediaan. Bagaimana barang itu ada di tempat kita, bagaimana kemudian kita pasti dalam 30 atau 60 hari ke depan kita tidak cemas bahwasanya beras itu pasti ada di wilayah kita. Nah, ketika itu tentunya tadi utamanya kita berupaya untuk meningkatkan produksi lokal bila mungkin. Nah, sementara kalau Kota Palangkaraya karena dia bukan daerah produsen, di mana produksi padi kita sepanjang tahun itu masih di bawah, masih sangat rendah. Dalam catatan kami itu masih di bawah 30 ton. Artinya kita sangat butuh pasokan dari luar. Nah, ketika kita bicara itu, maka kita tidak ketika bicara tentang perubahan iklim dan sebagainya, kita hanya memastikan jalur distribusi kita baik. Itu kalau kita bicara beras, kemudian kalau kita bicara yang lain, misalnya cabai, kita mungkin di sini menanam, sangat mungkin, tapi berdasarkan catatan, kita hanya mampu memenuhi sekitar 30%, 25-30% dari kebutuhan daerah kita. Artinya kita berfokus pada dua hal. Yang pertama, kita bagaimana penyuluh pertanian kita memberikan dukungan budidaya terhadap petani kita agar produksi tetap baik. Tetapi juga di sisi lain kita juga memastikan infrastruktur kita, bahwasanya pengiriman barang-barang dari luar daerah ke tempat kita lancar, tidak ada kendala, tidak kita persulit. Kemudian juga salah satu yang kami juga lakukan adalah melakukan kerjasama kepada ke daerah-daerah yang merupakan daerah penghasil atau daerah produsen. Impor dari Jawa, kita impor, bahkan kemarin kita impor dari Sumatera. Itu yang kita lakukan. Yang pasti, pastikan bahwa barang-barang itu akan ada di tempat kita. Kemudian keterjangkauan, ada tapi nanti mahal gimana? Nah gitu kan, nggak ya. Boleh. Barang itu ada dan harus bisa dijangkau oleh masyarakat. Nggak jauh belinya dan harganya juga sesuai dengan kita punya patokan harga eceran tertinggi dan harga acuan pemerintah. Nggak boleh jauh dari situ, kalau bisa di bawah itu. Seperti per hari ini harga ayam di bawah harga eceran tertinggi, tetapi harga cabai masih ada sedikit di atas. Itu jadi PR kita, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pangan tersebut dengan harga yang sesuai dengan acuan pemerintah yang tidak memberatkan. Juga nanti bagaimana itu juga boleh diabaikan juga, kita harus menerima pangan itu. Yang penting produksinya tinggi, kita supaya nggak terserang hama, kita semprot sebesar sekuat-kuatnya gitu. Yang penting tidak ada hama, nggak boleh juga. Kita harus tidak boleh mengabaikan hak masyarakat untuk mendapatkan pangan yang aman dari cemaran berbahaya, oke?
6: Okay? Okay. Jadi memang ada beberapa hal ya Pak yang terus diperhatikan, bukan hanya pasokan yang melimpah, tapi juga tadi terkait dengan harga begitu yang harus terjangkau oleh masyarakat, kemudian juga gizi itu sendiri, sehingga masyarakat bisa mendapatkan makanan yang terjangkau juga sehat begitu ya Pak ya. Yang menarik tadi Pak, Bapak sebutkan bahwa Palangkaraya ini memang bukan produsen untuk beberapa komoditas begitu ya Pak ya. Kalau tadi disebutkan juga tanaman cabai juga memang untuk pertanian memproduksi, tapi masih minim begitu ya Pak ya terbilangnya. Kalau berkaitan dengan hal ini Pak, untuk pemanfaatan pekarangan rumah, kemudian juga urban farming maupun kelompok tani di Kota Palangkaraya ini, menurut Bapak sejauh apa sih Pak perannya untuk mencukupi dari kebutuhan beberapa komoditas yang memang produksinya itu masih minim begitu Pak?
5: Menarik pertanyaannya ini, tadi terlewat saya sebutkan bahwa salah satu langkah, salah satu dari empat pilar itu, pilar pertama tadi kan ketersediaan, itu juga kita tidak boleh abai terhadap pemanfaatan pekarangan, betul sekali. Jadi logikanya setiap rumah tangga yang hanya memiliki dua pohon cabai saja, dia akan bisa membebaskan dari kebutuhannya akan pasar. Mau cabai harga 100.000, 200.000, dia tidak perlu beli karena di rumah ada. Itu juga bagian dari yang kita kampanyekan. Salah satu yang secara berkelanjutan kami kampanyekan adalah pemanfaatan pekarangan. Beberapa tahun lalu kita punya program namanya pekarangan pangan lestari, itu di mana kita menggerakkan masyarakat berbasis kelompok. Itu ada kelompok masyarakat desa, ada kelompok masyarakat, misalnya kelompok ibu-ibu di masjid, di gereja juga, terus kelompok sekolah. Jadi memanfaatkan pekarangan untuk menanam tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan sehari-hari, yang bisa meringankan beban belanja maupun memenuhi kebutuhan gizi mereka. Itu sangat penting dan tidak boleh abai. Kita terus kampanyekan dan kita harapkan masyarakat juga dapat memanfaatkan pekarangannya untuk ditanami tanaman-tanaman yang secara langsung bisa memberikan manfaat gizi, juga bisa minimal mengurangi beban belanja.
6: Jadi memang pemanfaatan dari pekarangan bukan hanya di rumah tangga ya Pak ya, tapi di beberapa lokasi, di beberapa tempat seperti di rumah ibadah, kemudian sekolah juga terus digalakkan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Kota Palangkaraya. Mungkin terakhir lagi Pak nih, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Pak terkait ketahanan pangan ini Pak?
5: Baik, yang pertama, kami ingin masyarakat percaya kepada pemerintah bahwasanya kami di sini bekerja. Kami di sini tetap mengupayakan bagaimana caranya ketersediaan pangan itu bisa dalam kondisi aman. Harapan kita seperti contoh beras itu dalam kondisi sekarang itu kita masih mempunyai ketahanan pangan di atas 60 hari, artinya gak usah cemas lah sampai 60 hari, ada terus kok beras. Itu yang pertama. Yang kedua, sekali lagi, walaupun ini sering disampaikan, tapi tetap kita sampaikan, terhadap komoditas apapun, kita tidak perlu panik buying, beli secukupnya saja, karena kondisi sekarang, kita bukan tidak sedang baik-baik saja, kondisi kita berjalan terus, kondisi produksi pertanian kita, nggak ada masalah, jadi beli secukupnya saja, kemudian manfaatkan pekarangan. Satu dua pokok cabai yang ada di rumah itu sangat membantu, bukan hanya membantu mengurangi beban belanja, membantu memberikan manfaat gizi kepada keluarga, tetapi juga dia bisa membantu untuk menekan inflasi yang terjadi di Kota Palangkaraya.
6: Baik, terima kasih Pak Yusianto atas waktu dan informasi
5: sama-sama
6: yang diberikan Pak.
5: Ya. Baik.
6: Ya, terima kasih Pak sekali lagi, selamat melanjutkan aktivitas.
5: Terima kasih.
3: Demikian wawancara saya bersama Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangkaraya Yusianto. Dengan pemanfaatan lahan dan pekarangan di rumah tangga, masyarakat diharapkan dapat berkontribusi mendukung produksi pangan daerah yang semakin maju dan mandiri.

0: Demikian pendengar Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Debbie Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.
1: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Iya, pendengar, kami sampaikan sebuah berita kehilangan. Berita kehilangan berupa sertifikat hak milik nomor 4072 terletak di Jalan Pasir Panjang, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya. Dengan luas 490 meter persegi atas nama Yeni Dwi Astuti. Apabila menemukan sertifikat tanah tersebut, dapat menghubungi 0812-5099-778. 0812-5099-778.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Diabetes mellitus atau DM merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia atau kadar glukosa darah yang melebihi normal yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. WHO memprediksi prevalensi pasien DM tipe

yang merupakan salah satu faktor resiko DM. Berdasarkan Riskesdas 2013, prevalensi obesitas 14,8% menjadi 21,8% pada tahun 2018. Jadwal makan yang tepat dan teratur disesuaikan dengan waktu yang ditentukan, seperti sarapan pada pukul 7 pagi, selingan pada pukul 10, makan siang pada pukul 12, selingan sore pada pukul 15, makan malam pada pukul 19, dan selingan malam pada pukul 21. Jenis makanan yang dikonsumsi juga beraneka ragam dan memiliki kebiasaan pola konsumsi makan yang baik dengan membatasi asupan karbohidrat, makanan tinggi lemak atau kolesterol. Bersama, mari kita tetap sehat.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. DPR mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi Piala Dunia 2026. Australia mendukung Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH dalam memperkuat komitmen mengamankan dan menyelamatkan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Triliun dan diserahkannya lahan kawasan hutan.
3: Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang berhasil diamankan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia siang tadi. Satgas PKH telah menyerahkan denda administratif dengan nilai mencapai 10,2 triliun rupiah serta lahan kawasan hutan seluas 2,3 hektar kepada negara. Dalam sambutan dan arahannya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi atas langkah Satgas PHK tersebut. Presiden Prabowo mengatakan bahwa hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengamankan hasil kekayaan negara untuk masyarakat.
1: Nama pemerintah, atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Pekerjaan yang saudara-saudara laksanakan, dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.
3: Meski demikian, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa capaian yang ditorehkan Satgas PKH ini belumlah usai. Sebab diungkapkan kepala negara, masih terdapat sejumlah hasil kekayaan alam bangsa Indonesia yang harus diselamatkan bersama Satgas PKH. Presiden meminta agar Satgas PKH tidak gentar dalam menghadapi berbagai ancaman-ancaman dan ketidaksukaan oknum dan para koruptor terhadap kehadiran Satgas PKH dalam mengamankan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Yang berhasil kita selamatkan, perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak, apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa, jawabannya adalah harus bisa. Jangan takut diancam, jangan takut dihina, jangan takut difitnah. Kita difitnah, kita dihina, kita diejek karena kita ditakuti. Kita ditakuti karena kita menegakkan kebenaran dan keadilan. Saudara-saudara sekalian.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga kembali menekankan pentingnya penegakan hukum dalam pengelolaan kekayaan alam bangsa Indonesia sebagaimana amanat dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya hal tersebut, Presiden Prabowo meyakini bahwa bangsa Indonesia akan kembali dapat bangkit dan berjaya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: NKRI akan bangkit lebih hebat lagi. Itu.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi dan keterlibatan masyarakat dalam penyiaran Piala Dunia 2026. Hana Syarif melaporkan.
4: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendorong agar Lembaga Penyiaran Publik atau LPP TVRI, LPP RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional atau LKBN Antara memperluas promosi dan sosialisasi terkait penyiaran FIFA World Cup atau Piala Dunia 2026. Dalam rapat dengar pendapat, Saleh juga menekankan pentingnya peningkatan sebaran program nonton bareng atau nobar Piala Dunia di berbagai daerah. Menurutnya, lembaga penyiaran harus meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan persepak bolaan nasional dalam setiap program serba-serbi Piala Dunia 2026.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
4: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendras, mau menyampaikan kesiapan RRI dalam mendukung publikasi Piala Dunia 2026. Ia menyampaikan, RRI mengandalkan jaringan nasional serta strategi multiplatform.
5: Ya, kita berharap bahwa ini akan bisa diakses oleh rakyat ya, karena ini kan program presiden untuk memberikan menghibur rakyat ya, yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi kita pengen ini betul-betul menjadi ada hiburan bagi rakyat ya.
4: Diketahui, pemerintah melalui LPP TVRI resmi mencapai kesepakatan dengan FIFA untuk menjadi pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu melakukan pemusnahan uang rupiah palsu sebanyak 466 ribu lembar uang kertas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu atau BOTASUPAL hari ini melakukan pemusnahan uang rupiah palsu. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan berupa uang kertas sebanyak 466.535 lembar. Pemusnahan dilakukan dengan mesin pencacah kertas sehingga uang rupiah palsu tersebut menjadi serpihan-serpihan kecil sehingga tidak lagi berbentuk uang kertas. Dalam kegiatan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, mengatakan BI berkomitmen penuh untuk mendukung pemberantasan uang rupiah palsu guna menjaga keamanan masyarakat dalam bertransaksi.
7: Bank Indonesia berkomitmen mendukung penuh seluruh upaya pemberantasan uang rupiah palsu. Komitmen ini kita wujudkan melalui pemberian klarifikasi atas uang rupiah yang diragukan keasliannya.

0: Oleh karena itu, sinergi antara kepolisian, Bank Indonesia, dan unsur Kota Subang serta seluruh unsur terkait sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganannya.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu Botasupal, Brigjen Pol Mulyono, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan uang rupiah palsu dan selalu waspada terhadap peredaran uang palsu.
2: Botasupal senantiasa menghimbau kepada masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam menjaga pemberantasan rupiah palsu dan senantiasa waspada dan mengenali ciri keaslian uang rupiah untuk menjaga diri dan lingkungan dari kejahatan uang rupiah palsu. Dalam hal ini masyarakat menemukan uang rupiah palsu dilakukan keasliannya agar melapor kepada kantor kepolisian terdekat.
1: Berdasarkan data Bank Indonesia, uang rupiah palsu yang dimusnahkan hari ini berasal dari laporan masyarakat, laporan perbankan, laporan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah PJPUR, dan hasil pengolahan setoran perbankan kepada Bank Indonesia secara nasional dari tahun 2017 hingga tahun 2025. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.

0: Informasi haji dari Mekah Arab Saudi. Visitasi bimbingan ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan, diantaranya layanan kesehatan dan layanan disabilitas, untuk memastikan pembekalan manasik haji dan kesehatan jemaah haji jelang puncak haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam. Ya, Alam.
1: Ya, Alam.
0: Ya, Syariful Alam. Syariful Alam. Baik. Kita beralih sejenak ke informasi lainnya. Jemaah Haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah.
2: Haji mencakup.
0: Ya, baik. Alam.
2: Akomodasi jemaah. PPH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Berikut keterangan daripada Kabid Ibad PPH Arab Saudi Abdillah Tohir.
3: Ya, dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan disabilitas. Tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam sistem ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
2: Pendengar, ditambahkan Abdillah, PPIH Arab Saudi memastikan jemaah lansia dan disabilitas memperoleh layanan ibadah secara setara. PPIH juga memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan edukasi kepada jemaah di hotel. Jemaah dapat mengikuti bimbingan ibadah melalui Zoom dan juga YouTube dari kamar masing-masing. PPIH juga mengingatkan jemaah untuk menghemat tenaga menjelang wukuf di Arafah, dan jamaah dilarang berziarah keluar Makkah karena berpotensi menguras energi dan waktu. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab.

0: Saudi, Syariful Alam Sastra Negara Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, beralih ke Tanah Suci, jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah. Berikut laporan Saada Tudarain. Ain.
2: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga DKI Jakarta. Mereka diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus dan langsung memasuki Terminal 2F untuk berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road, dan mereka pun menunggu secara bergantian untuk dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5237, disusul 398 jemaah calon haji asal Banten yang diberangkatkan pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 932. Salah satu calon jemaah haji asal Banten, Neneng Kurniasih, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan selama 13 tahun menunggu momen mereka, maksud kami menunggu momen untuk berangkat ke Baitullah.
1: 13 tahun.
2: Ya, Ain. Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan melalui Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 24.867 jiwa yang tergabung dalam 59 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Arabia Airlines. Dan para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 445 jemaah haji Indonesia kloter 15 Embarkasi Palembang diberangkatkan ke Tanah Suci. Para jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik serta tidak memaksakan diri melaksanakan ibadah sunnah jelang puncak ibadah haji. Rian Apridani melaporkan.
3: Keberangkatan jemaah haji melalui Embarkasi Palembang terus berlanjut. Sebanyak 445 jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 secara resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang hari ini. Kloter 15 kali ini terdiri dari gabungan jemaah asal Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lembatang Ilir atau Pali, dan juga dari Kota Palembang. Dengan terbangnya kloter 15, maka total jemaah yang telah diberangkatkan melalui Embarkasi Palembang sejumlah 6.640 orang, dengan rincian sebanyak 5.509 orang asal Sumatera Selatan dan 1.071 orang asal Bangka Belitung dan 60 petugas kloter. Ketua PPIH Embarkasi Palembang Muhammad Arkan saat pelepasan jemaah hari ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan bagi para jemaah, mengingat waktu pelaksanaan ibadah haji sudah mendekati puncak haji. Ia mengingatkan jemaah agar tidak memaksakan diri dalam menjalankan ibadah sunnah yang dapat menguras energi.
4: Tapi sebelumnya keseluruhan
1: ya, Rian. Rian.
4: Jadi sekarang ini ya kita butuh dan belum mengetahui yang itu menurut
1: ya. Iya, Rian.
0: Iya. Dan yes. Ketua PPIH juga mendoakan jemaah diberikan kelancaran selama perjalanan hingga kembali ke tanah air. Dan terkait dengan cuaca ekstrim yang berada di tanah suci, pihak PPIH mengingatkan untuk jemaah untuk memperbanyak mengkonsumsi air agar tidak dehidrasi. Pihak PPIH juga memastikan bahwa seluruh layanan mulai dari dokumen hingga kesehatan telah dilaksanakan secara maksimal untuk mengawal keberangkatan Haji Embarkasi Palembang. Dari Embarkasi Palembang, Rian Apridani melaporkan Pukul 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Info Haji.
1: Informasi dari luar negeri, Australia siap mendukung misi militer Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional yang melintas di Selat Hormuz, khususnya di tengah ketegangan yang masih berlangsung di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan pihaknya akan mengerahkan pesawat pengawas A-72 Wedgetail untuk misi tersebut setelah resmi dibentuk. Kabar dari dunia olahraga, Villarreal yang sudah memastikan tempat di Liga Champions akan menjamu Sevilla yang tengah berjuang untuk terhindar dari degradasi. Berikut laporan Nur Diansyah.
6: Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la rueda de prensa de Marcelino para hablar del partido mañana contra el Sevilla. Preguntas, por favor.
7: Bueno, Marce, ¿qué tal? ¿Cómo tienes a la gente? ¿Algún lesionado?
8: Villarreal akan menjamu Sevilla dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol musim 2025-2026 dengan dipastikannya klub berjuluk kapal selam kuning itu finish di 5 besar klasemen Liga dan tiket Liga Champions musim depan di tangan Villarreal tak lagi memiliki target yang harus diperjuangkan di laga-laga sisa musim ini. Ini menjadi sesuatu yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh Sevilla yang tengah berjuang menghindari degradasi. Pada jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Sevilla Luis Garcia mengatakan laga kontra Villarreal menjadi yang tersulit dari 3 laga tersisa di musim ini.
9: El partido de mañana es muy, muy, muy difícil.
8: Pertandingan besok sangat-sangat sulit, tapi ini bukan soal hidup dan mati. Justru ini adalah kesempatan pertama dan saya ingin melihatnya. Sebuah Sevilla yang sejak awal memiliki mentalitas untuk berjuang sekuat tenaga. Pertandingan besok adalah yang paling sulit di antara ketiganya. Ini sangat rumit. Sementara manajer klub Villarreal, Marcelino Garcia Pavao, akan meskipun klubnya sudah aman, rasa ingin menang akan selalu ada.
10: Bueno, yo creo que nosotros lo principal independiente.
8: Menurut saya hal terpenting bagi kami terlepas dari apa yang dibutuhkan lawan adalah apa yang ditunjukkan mereka di lapangan, formasi mereka, strategi permainan mereka, cara mereka bertahan dan cara mereka menyerang. Bukan kebutuhan mereka, melainkan keinginan untuk menang. Dan saya pikir seperti yang saya katakan, kami bukan penentu apapun. Meskipun kompetisi telah menjadwalkan kami untuk menghadapi 3 hari berturut-turut melawan 3 tim yang terlibat dalam perjuangan untuk menghindari degradasi. Tetapi memang benar bahwa kami juga ingin menang. Laga antara Villarreal dengan Sevilla ini akan berlangsung di Stadion Keramik Villarreal malam nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, O3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami, baik Instagram maupun Twitter atau X di @rri.

Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini. Kanal informasi dan

0: 101 RRI Palangkaraya, dan saatnya pendengar kami hadirkan mimbar agama Katolik ya. Dan mimbar agama Katolik pada malam hari ini ya menghadirkan topik yaitu saat bertumbuh dalam doa dan kasih ya. Karena ini adalah bulan Mei ya, dan bulan Mei ini tentunya sangat istimewa ya bagi umat Katolik ya. Dan topik malam hari ini juga merupakan ajakan ya mendengar bagi kita semua ya umat Katolik dimanapun berada untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan melalui teladan Bunda Maria yang setia dalam doa dan penuh kasih dalam hidupnya. Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, malam hari ini di studio Pro 1 RRI Palangkaraya telah hadir Bapak Victorinus Raja Oja. Selamat malam, Pak Victor.
1: Selamat malam, Mbak.
0: Iya, apa kabar, sehat ya, Pak?
1: Puji Tuhan, sehat.
0: Sehat. Dan baiklah pendengar, marilah kita akan mendengarkan ya penjelasan terkait dengan topik pada malam hari ini ya, mimbar agama Katolik saat bertumbuh dalam doa dan kasih. Silakan Pak Victor.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada malam hari ini, mimbar agama Katolik teristimewa dalam bulan Mei, bulan Maria, kita bersama-sama akan merenungkan tentang bulan Maria saat bertumbuh dalam doa dan kasih. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, seperti yang kita ketahui bahwa bulan Mei secara khusus didedikasikan oleh Gereja Katolik untuk menghormati Bunda Maria. Di bulan-bulan ini, umat Katolik di seluruh dunia meningkatkan devosi mereka kepada Maria, terutama melalui doa rosario dan berbagai bentuk penghayatan devosi lainnya. Nah, pertanyaannya, mengapa gereja memberikan tempat yang begitu istimewa bagi Maria? Apakah ini tidak bertentangan dengan iman kita kepada Kristus? Nah, mari kita bersama-sama mendalami siapa Maria dalam rencana keselamatan Allah, dan bagaimana penghormatan kepada Maria itu justru semakin mendekatkan kita kepada Yesus. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, untuk semakin mendalami tema kita pada malam hari ini, mari kita bersama-sama mendengarkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang keenam, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Kata Maria, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan ini, kita bisa melihat bagaimana Maria sebagai seorang gadis muda yang sederhana dari Nazaret, sebuah desa kecil yang tidak begitu terkenal. Dia bukan dari keluarga bangsawan, bukan orang yang kaya. Dia bukan seorang yang terpelajar, dan dia hanyalah seorang gadis biasa yang hidup dalam kerendahan hati. Tetapi Allah memilih dia. Dari semua perempuan yang ada di dunia, Allah memilih Maria untuk menjadi Bunda Juru Selamat. Mengapa demikian? Karena Maria memiliki hati yang penuh dengan iman dan hati yang sangat mengutamakan Allah. Ketika malaikat datang kepadanya dengan kabar yang luar biasa dan bahkan mungkin saja menakutkan, Maria justru tidak sombong. Dia berkata, "Ya, memang sudah sepatutnya Allah memilih saya karena saya baik." Maria tidak mengatakan seperti itu. Sebaliknya, dia bertanya dengan rendah hati, "Bagaimana hal itu mungkin?" Dia tidak mengerti bagaimana dia bisa mengandung sementara dia masih perawan, masih seorang gadis. Tetapi ketika malaikat menjelaskan bahwa ini adalah karya Roh Kudus, Maria menerimanya dengan iman yang sempurna. Dan kemudian datanglah kata-kata yang paling indah, kata-kata yang mengubah sejarah keselamatan umat manusia. "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Dalam bahasa Latin, kata ini disebut fiat mihi secundum verbum tuum, atau biasa disingkat dengan istilah fiat, jadilah. Inilah kata ya yang paling penting dalam sejarah manusia setelah kata ya yang dikatakan oleh Yesus atas kehendak Bapa. Nah, Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, ada kesamaan yang mendalam antara fiat Maria dan fiat Yesus. Antara kata ya yang diucapkan oleh Maria dan kata ya yang diucapkan oleh Yesus. Maria berkata fiat di Nazaret ketika dia menerima panggilan untuk menjadi Bunda Allah. Yesus berkata fiat di Taman Getsemani ketika dia berdoa, "Ya Bapaku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Kedua fiat ini adalah penyerahan diri yang total kepada kehendak Allah, meskipun konsekuensinya berat dan mungkin saja menyakitkan. Maria tahu bahwa menjadi ibu dari anak yang dikandung di luar pernikahan akan membawa resiko yang sangat besar. Dia bisa saja dirajam sampai mati menurut hukum pada waktu itu. Dia akan dicurigai, difitnah, bahkan bisa dikucilkan. Tetapi Maria tetap berkata ya. Yesus tahu bahwa menerima kehendak Bapa berarti dia harus menderita dan mati di kayu salib. Tetapi Yesus tetap berkata ya. Ini adalah ungkapan kasih yang sejati. Kasih yang sejati bukan hanya perasaan yang manis, tetapi pilihan untuk taat kepada Allah dan melayani sesama apapun harganya, apapun konsekuensinya. Dan Maria mengajarkan kita kasih yang sejati ini. Dia adalah teladan pertama dan terbaik tentang bagaimana menjadi murid Kristus yang setia. Maria mengajarkan kita bagaimana setia kepada kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, Injil Yohanes mencatat bahwa Yesus disalibkan dekat salib berdiri ibunya. Dalam Yohanes bab 19 ayat 25. Bayangkan perasaan Maria pada saat itu. Dia melihat anak yang dia kandung selama 9 bulan, yang dia lahirkan dengan susah payah, yang dia besarkan dengan penuh kasih sekarang tergantung di salib. Diperlakukan seperti penjahat yang terburuk, menderita kesakitan yang luar biasa. Sebagai seorang ibu, Maria pasti ingin menyelamatkan anaknya. Hatinya pasti hancur berkeping-keping melihat penderitaan Yesus. Tetapi dia tetap berdiri di sana. Dia tidak lari, dia tidak pingsan. Maria tetap berdiri dengan kuat mendampingi anaknya Yesus sampai akhir. Gereja menyebut Maria sebagai Bunda Derita atau Mater Dolorosa. Ada sebuah himne Latin kuno yang sangat indah, yakni Stabat Mater, Ibu yang berdiri, yang menggambarkan penderitaan Maria di kaki salib Yesus. Penderitaan Maria di kaki salib tidak kalah hebatnya dengan penderitaan Yesus yang tergantung di kayu salib. Seorang santo pernah berkata, Yesus adalah martir dalam tubuhnya dan Maria adalah martir dalam hatinya. Tetapi Maria tidak menderita dengan sia-sia. Maria tidak menanggung kesengsaraan dalam kesia-siaan. Penderitaannya bersatu dengan penderitaan Kristus untuk keselamatan dunia. Dan di kaki salib itu, Yesus memberikan kepada kita hadiah yang paling berharga. Dia memberikan Maria sebagai ibu kita. Yesus berkata kepada murid yang dikasihinya, yang mewakili semua murid pada saat itu, dengan berkata, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima Maria ke dalam rumahnya. Kita bisa baca dalam Injil Yohanes bab 19 ayat 27. Nah, Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, Maria bukan hanya ibu Yesus. Dia juga adalah ibu kita. Yesus memberikannya kepada kita sebagai ibu rohani. Apa artinya Maria sebagai ibu rohani kita? Yang pertama, seperti setiap ibu pada umumnya, Maria mengasihi kita. Kasihnya bukan kasih yang biasa, tetapi kasih yang murni, yang tidak egois, dan kasih yang total. Dia mengasihi kita karena kita adalah anak-anak yang diberikan oleh Yesus kepadanya. Dan yang kedua, seperti setiap ibu, Maria peduli dengan kebutuhan kita. Mari kita ingat kisah di Kana ketika anggur habis dalam pesta pernikahan. Maria melihat kebutuhan itu dan datang kepada Yesus. Dia berkata kepada para pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu olehnya, buatlah itu." Maria terus melakukan hal yang sama bagi kita sampai saat ini. Dia melihat kebutuhan kita, dia melihat pergulatan kita, bahkan Maria melihat penderitaan kita. Dia membawa semua itu kepada Yesus dalam doanya. Dia juga berkata kepada kita, "Apa yang dikatakan Yesus kepadamu, lakukanlah itu." Dan yang ketiga, seperti seorang ibu yang baik, Maria ingin kita bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang dewasa secara rohani. Tidak ingin kita tetap menjadi bayi rohani, atau tidak ingin kita tetap menjadi kecil dalam hal rohani selamanya. Dia ingin kita menjadi semakin mirip dengan Yesus. Dia ingin kita dari hari ke hari memiliki pertumbuhan kehidupan rohani yang baik. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, di bulan Maria ini adalah bulan yang sangat istimewa untuk kita bersama-sama bertumbuh dalam doa. Kita bersama-sama menumbuhkan hidup rohani kita. Dan cara terbaik untuk berdoa dalam bulan Maria adalah berdoa bersama dengan Maria. Apa artinya berdoa bersama dengan Maria? Bukan berarti kita berdoa kepada Maria seolah-olah Maria adalah Allah. Tentu tidak. Kita berdoa bersama Maria kepada Allah. Maria adalah teladan doa yang sempurna. Mari kita perhatikan bagaimana Maria berdoa dalam Magnificat, dalam pujiannya yang tercatat dalam Injil Lukas bab 1 ayat 46 sampai 55. Doa Maria penuh dengan kata-kata kitab suci, penuh dengan pujian kepada Allah, penuh dengan kerendahan hati dan iman. Nah, ketika kita berdoa Rosario, kita juga sedang berdoa bersama dengan Maria. Kita merenungkan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan Yesus dan Bunda Maria. Kita memohon kepada Maria untuk mendoakan kita. Dan melalui Maria, kita datang lebih dekat kepada Yesus. Jadi, Rosario bukanlah mantra magis. Rosario adalah doa meditasi pada misteri kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus yang ditemani oleh ibunya, Bunda Maria, yang selalu mengarahkan kita kepada Yesus. Santo Paus Yohanes Paulus II sangat mencintai Rosario. Dia menulis sebuah buku apostolik yang indah tentang Rosario. Dia berkata bahwa Rosario adalah ringkasan Injil dan doa yang sangat cocok untuk keluarga. Nah, Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, bulan Maria juga adalah waktu yang tepat untuk bertumbuh dalam kasih. Dan Maria adalah guru kasih yang sejati, guru kasih yang sempurna. Maria mengajarkan kita kasih kepada Allah. Dia mengasihi Allah dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya. Dan kasihnya kepada Allah begitu besar sehingga Maria rela berkata ya atau fiat kepada rencana Allah yang penuh dengan misteri. Maria juga mengajarkan kita kasih kepada sesama. Segera setelah Maria mengandung Yesus, dia pergi tergesa-gesa ke daerah pegunungan untuk membantu saudaranya Elizabeth yang pada saat itu juga sedang hamil, sedang mengandung di usia tuanya. Kita bisa baca atau temukan dalam Injil Lukas bab 1 ayat 39. Maria tidak memikirkan dirinya sendiri, dia yang baru saja menerima kabar yang mengubah hidupnya, namun dia bisa saja untuk ambil keputusan untuk tetap tinggal di rumah, untuk menyerap semua hal yang baru saja terjadi dalam hidupnya. Tetapi Maria justru memikirkan orang lain yang juga membutuhkan bantuannya. Ini adalah kasih yang aktif, kasih yang bergerak untuk melayani. Di sepanjang Injil kita juga melihat bagaimana Maria selalu hadir untuk orang lain di sekitarnya. Maria hadir di Kana untuk pasangan yang sedang menikah. Dia hadir di kaki bukit di mana salib Yesus terpasang, di mana ketika Yesus menderita di salib. Dia hadir di ruang atas bersama dengan para rasul ketika menantikan Roh Kudus. Dan dia tetap hadir untuk kita sampai saat ini. Di tempat-tempat seperti di Lourdes, Fatima, Guadalupe, dan banyak tempat lainnya di seluruh dunia, Maria menampakkan diri dengan satu pesan yang sama. Bertobatlah, berdoalah, dan kasihilah satu sama lain. Inilah ajakan kasih untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, bagaimana kita bisa sungguh-sungguh merayakan bulan Maria dan bertumbuh dalam doa dan kasih? Ada beberapa poin yang perlu kita lakukan secara konkret dalam kehidupan kita secara pribadi maupun dalam kehidupan keluarga dan lingkungan kita. Yang pertama, doakanlah Rosario setiap hari. Berdoa Rosario setiap hari. Jika mungkin, kita mengajak keluarga dan juga umat di sekitar kita untuk berdoa bersama. Namun jika belum terbiasa, kita mungkin bisa mencoba 1-2 kali untuk berdoa secara pribadi sampai 1 minggu, bahkan mungkin 1 bulan dan seterusnya. Yang terpenting adalah kita memiliki keteraturan dan kesungguhan hati untuk mau berdoa bersama Bunda Maria. Yang kedua, baca dan renungkan bagian-bagian dari kitab suci yang berbicara tentang perjalanan hidup Yesus bersama dengan Bunda Maria. Kita lihat bagaimana Bunda Maria hidup, bagaimana dia berdoa, dan bagaimana Maria mengasihi sesamanya. Kita belajar dari semua teladan hidup yang sudah Maria tunjukkan di dalam kitab suci. Yang ketiga, mari kita praktekkan Fiat Maria di dalam kehidupan kita. Setiap hari, mari kita katakan kepada Tuhan, jadilah padaku menurut kehendakmu. Mungkin setiap bangun pagi atau mungkin ketika hendak istirahat malam dalam doa kita, katakan, jadilah padaku menurut kehendakmu. Terutama ketika kita menghadapi situasi sulit, situasi di mana kita menghadapi tantangan penderitaan yang sulit untuk kita atasi sebagai manusia. Dan kita serahkan semuanya ke dalam kehendak Allah seperti Bunda Maria. Yang keempat, mari kita melakukan perbuatan kasih yang konkret. Seperti Bunda Maria, dia menunjukkan kasihnya dengan mengunjungi Elizabeth. Mari kita mencari dan juga mengunjungi entah seseorang atau beberapa orang yang sakit, yang menderita, yang membutuhkan bantuan kita di dalam minggu ini. Dan kita menunjukkan kasih itu kepada mereka. Dan yang kelima, yang terakhir, mari kita mengkonsekrasikan diri kita kepada hati Maria yang tak bernoda. Ini adalah cara untuk menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah melalui Bunda Maria. Dengan kepercayaan bahwa Bunda Maria akan membimbing kita semakin dekat dan lebih dekat dengan Yesus. Nah, Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, bulan Maria adalah waktu yang penuh dengan rahmat. Ini adalah kesempatan istimewa untuk mendekatkan diri kepada Maria, Ibu Rohani kita, dan melalui dia, kita bertumbuh lebih dekat kepada Yesus. Maria tidak pernah ingin perhatian kita hanya tertuju kepadanya. Dia selalu ingin mengarahkan kita kepada putranya. Pada pesta pernikahan di Kana, Maria berkata, "Apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah itu." Itulah yang Maria katakan kepada kita pada hari ini juga. Mari kita meneladani kerendahan hati Maria, iman Maria, dan kasih Maria. Mari kita belajar dari Fiat Maria. Mari kita setia berdiri di kaki salib seperti Bunda Maria, mendampingi Yesus yang menderita dalam kehidupannya. Dan mari kita berdoa bersama dengan Bunda Maria dengan kepercayaan bahwa dia sebagai seorang ibu yang mengasihi akan selalu mendoakan kita dan mendampingi kita kepada anaknya yang terkasih. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, semoga Bunda Maria, Sang Bintang Laut, membimbing perjalanan hidup kita semua. Semoga dia yang penuh rahmat memohonkan rahmat kepada Kristus bagi kita semua. Semoga Bunda Maria, Bunda Kerahiman, menunjukkan kerahimannya bagi kita semua. Demikianlah mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
0: Ya, baik. Demikian tadi pendengar, baru saja kita ikuti ya mimbar agama Katolik dengan topik pada malam hari ini, yaitu saat bertumbuh dalam doa dan kasih. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kami akhiri mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Kita berjumpa kembali dalam mimbar agama Katolik pada Rabu pekan depan. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.

Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, kayak aku ramudeng babar blas.
2: Aduh, remuk.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, di Palangkaraya malam hari ini kami akan hadirkan info cuaca yang mana saat ini kami juga sudah terhubung dengan perakirawan BMKG. Halo, selamat malam.
2: Iya, selamat malam.
1: Selamat malam. Silakan untuk info cuaca wilayah Kalimantan Tengah esok hari.
2: Iya, baik. Terima kasih. Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya, Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya, akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah esok hari Kamis 14 Mei 2026. Dimulai pada pagi hari, diperkirakan cuacanya akan berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Kemudian pada siang hingga sore hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah, kecuali di wilayah Kabupaten Seruyan bagian selatan, Kota Palangkaraya bagian tengah hingga selatan, Pulang Pisau bagian utara, Kapuas bagian selatan, Barito Utara bagian tengah hingga utara, Barito Selatan bagian tengah hingga selatan, dan Barito Timur bagian selatan yang cuacanya diperkirakan akan berawan. Kemudian pada malam hingga tengah malam, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan di sebagian besar wilayah, kecuali di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat bagian selatan, Seruyan bagian selatan, Kota Waringin Timur bagian selatan, Katingan bagian selatan, dan sebagian wilayah Kabupaten Katingan bagian tengah, Gunung Mas bagian selatan, Kapuas, Pulang Pisau, Barito Utara bagian barat, Barito Timur bagian selatan, Barito Selatan bagian selatan, dan sebagian wilayah Kota Palangkaraya bagian utara yang diperkirakan masih berpotensi hujan intensitas ringan. Selanjutnya untuk suhu udara, pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55% hingga 100%, dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah barat laut hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 20 km per jam. Dan bagi sobat BMKG, tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Dan juga perlu waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung di wilayah Kalimantan Tengah, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, tanah longsor, dan pohon tumbang. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas sobat BMKG pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan kami kembalikan ke studio.
1: Terima kasih untuk informasi perakiran cuaca wilayah Kalimantan Tengah esok hari. Dan pendengar, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan hadirkan untuk Anda program Ruang Rindu Nasional.
3: Ubur-ubur ikan lele, aplikasi PLN Mobile bisa apa aja, Le.
4: Beli token listrik mulai 5 ribuan, bisa.
3: Bayar rekening listrik, bisa.
4: Pengajuan sambung baru, bisa.
3: Pengajuan tambah daya, bisa.
4: Pengajuan penyambungan sementara, bisa.
3: Baca meter mandiri, bisa.
4: Pengaduan gangguan atau keluhan, bisa.
3: Pasang dan bayar internet iConnect, bisa.
4: Charging EV di SPKLU, bisa.
3: Transaksi keuangan di PLN Mobile dan dapat reward, bisa.
4: Banyak pilihan menu pembayaran, bisa.
3: Ubur-ubur ikan lele, aplikasi PLN Mobile ternyata bisa semua, Le.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI, sebelum kami hadirkan program Ruang Rindu Nasional, kami sampaikan dulu berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya yang ditujukan kepada Nur Asih binti Samudin di mana saja berada sebagai termohon. Isi berita panggilan sidang tentang penetapan Ketua Majelis nomor 233 garing PDT.G garing 2026 garing Pengadilan Agama Palangkaraya tanggal 11 Mei 2026 agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Palangkaraya pada Selasa 15 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Palangkaraya, Jalan Kapten Pertandia nomor 2 Palangkaraya, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Fahrullah bin Mansyah sebagai pemohon lawan Nur Asih binti Samudin sebagai termohon. Dan demikian berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya. Dan pendengar, segera akan kita ikuti Ruang Rindu Nasional yang mana pada malam hari ini bintang tamunya ada Vivi Kabul dan seperti biasa Ita Purnamasari dan Yudi Ismail akan temani kita dalam program Ruang Rindu Nasional.

0: dari Mbak Vivi, apakah ada yang mengikuti jejak Mbak Vivi
1: di dunia musik?
2: Oh begini, mereka senang musik tapi nggak ada yang mengikuti
1: jadi gak jadi profesi saya. Tapi iya semuanya tuh Mbak Vivi, putra putrinya semua canggih loh, main musiknya, bernyanyinya juga suaranya bagus-bagus, tapi tidak ada yang jadi profesi ya Mbak Vivi ya.
0: Gitu ya.
1: Iya. Pokoknya luar biasa putra putrinya Mbak Vivi nih.
0: Kemudian dari Bidan Luis di Sorong, ini teknik banget. Lagu penyanyi seriosa, sopran tinggi, berapa ketukan? Gimana itu Mbak Ita? Mbak Vivi silakan.
2: Ini oke okay ya. Kalau sopran itu kan memang biasanya kan tinggi ya nadanya ya. Jadi ketukannya tergantung nyanyinya ya, lagunya yang apa. Okay. Kan ketukan kan misalnya kalau panjang harus berapa ketukan, kadang ada ketukannya semua sampai habis apa yang si lagunya yang kita dalamin seperti itu. Tapi tentunya kalau seriosa itu memang tidak semua orang ya mungkin ya bisa seperti itu gitu. Tapi kalau di kita dulu ada ketiga kategori itu, ada orang yang memang suaranya tinggi ya, bisa berapa oktav begitu ya. Nah untuk juga yang kalau untuk yang biasanya untuk yang keroncong juga bukan berarti juga dia tidak punya hambatan, banyak juga hambatannya karena itu biasanya cengkok-cengkoknya itu kan juga susah. Nah kalau hiburan kan mungkin pop seperti biasa, tapi artinya seriosa, terus kemudian kita juga yang lain-lainnya ada biasanya kan ada kalau di laki-laki seriusnya jadi tenor ya, terus ada ininya, itu semuanya jenis suara sih sebetulnya ya, ya karena ini kan alto ya, ada jenis suaranya alto yang ini, tapi bukan berarti semuanya tuh hanya satu ininya ya, ada satu macam kategori-kategorinya seperti itu. Tentunya kalau seriusnya sekali lagi disesuaikan kita sebagaimana lagunya. Kalau lagunya memang panjang, biasanya nafasnya yang seriusnya itu banyak yang panjang-panjang dan tingginya harus konstan seperti itu. Jadi mungkin itu cukup ya untuk saya jelaskan.
0: Siap. Oke.
2: Okay.
0: Kemudian ada Ibu Ana di Sorong.
1: Pertanyaannya apa, ya. Apa tadi Mas?
0: Tentang potongan rambut. Oh, ya, apakah masih sama seperti yang disampul album dulu
1: yang
0: gitu?
1: Yang zaman dulu Mbak Vivi.
2: Waduh, itu zaman berapa tahun? Berapa puluh tahun
1: model,
2: yang lalu ya?
1: Itu model Agogo ya Mbak Vivi kan?
2: Ya betul.
1: Dulu
2: ya, kita
1: kan
2: Agogo.
1: Keren loh itu.
2: Betul. Pakai sepatu boots ya, pakai Mbak Ita lah pakai topi.
1: Aduh, Mbak Vivi itu keren banget loh.
2: Waktu zaman dulu seperti itu kita sedang, tapi kesalahan kan dengan umurnya pun sekarang sudah sangat
1: betul.
2: Lagi ya. Sekarang sudah berhijab,
1: sudah berhijab saya, ya Bu Bidan. Bidan lu siapa, Mbak Ana ya? Bu Ana tadi.
0: Bu Ana. Bu Ana juga nanyain usia sekarang berapa? Boleh dijawab,
1: pokoknya yang pasti
0: boleh tidak
1: Mbak
0: gitu
1: Vivi
0: ya.
1: Itu awet muda, titik. Udah.
0: Dan nyanyi dari umur berapa? Itu pertanyaan dari
1: Bu Ana.
0: Bu Ana di Sorong.
2: Oke. Saya nyanyi dari kecil ya, dari SD tuh 5 SD saya sudah nyanyi ya. Saya bilang saya nyanyi dulu karena sering latihan sama almarhum Taufan Soekarno Putra ya di Istana Bogor. Sering nyanyi dan punya band kecil waktu itu, ikut festival. Terus sudah nyanyi di kalau hari Minggu sekalian nyanyi di misalnya di puncak di kolam renang seperti itu ya. Jadi kita dari kecil sudah bisa menghasilkan uang.
1: Iya, luar biasa ya.
0: Siap.
2: Dikasih ini juga alhamdulillah itu aja. Kemudian berjalannya waktu kan saya bilang saya waktu Bahana Perdamaian udah itu pas lagi ininya saya memutuskan untuk nikah ya, untuk nikah dengan polisi ya seperti itu. Dan berjalannya waktu pun walaupun di polisi juga kita bisa tetap berkarya.
1: Mbak Vivi kan ya, tetap nyanyi di institusinya.
2: Saya tidak nyanyi, tapi tentunya saya juga terus biasanya jadi dirihan untuk kita bikin paduan suara kalau ada ulang tahun. Ya Pak kita itu. Nah sekarang itu saya sudah berumur ya 70 hampir 71
0: tahun. Waduh, tapi Mas, luar biasa.
1: Dan pastinya pendengar Pro 1 Indonesia yang pasti Mbak Vivi ini sangat awet muda. Titik itu. Dan masih gelis.
0: Gitu ya.
1: Dan awet muda itu.
0: Oh, oke. Okay. Kemudian ada pertanyaan dari Mbak Haryanti nih.
1: Apa tuh Mas?
0: Ada lagu-lagu yang melo gak sih?
1: Tadi Kusadari.
0: Kini Kusadari juga melo sih.
2: Yang melo juga sebenarnya banyak juga, tapi saya lebih senang yang seperti yang ya kayak Bahana Perdamaian.
1: Bahana Perdamaian yang
2: ada ini ada visinya tuh seperti ya, menyuruhkan sesuatu ya untuk berdamai waktu seperti itu. Kemudian yang melo-melo juga sebetulnya ada juga waktu itu yang

0: yang menciptakan adalah ada juga Titi Hamzah dari dalam
1: musik kita. Mbak Titi, ya.
0: Ya, ada lagunya Istana Cinta itu yang di album Jopi Hitam di situ.
2: Oke.
0: Okay. Nah itu juga, tapi itu belum sempat kita, ya saya sudah keburu nikah, jadi belum sempat yang
1: belum sempat dirilis ya Mbak Vivi ya.
2: Sudah dirilis.
0: Mudah, tapi belum sempat kita. Ini kan lah ke apa ya?
1: Belum sempat dipromoin
2: ya.
1: Belum sempat dipromoin ya, Mbak Vivi ya.
2: Oke.
0: Keburu nikah, jadi tapi ya alhamdulillah sih saya bilang saya berkarya tetap ada maksudnya ada rekamannya. Terus sekarang saya juga pernah menjadi juara, saya juga alhamdulillahnya sampai tua juga kita masih tetap nyanyi walaupun itu saya sebagai misalnya diri di paduan suara dari apa jadi masih tetap itu aja.
2: Siap. Kemudian lagu yang paling berkesan dari semua lagu yang dimiliki Mbak Vivi apakah, ini pertanyaan dari Mbak Haryanti.
0: Ya tentunya memang itu bahana perdamaian.
2: Karena
0: dari sisi kata-katanya pun ada sesuatu yang dari disampaikan seperti itu ya dari liriknya dari semuanya. Jadi itu saya nyanyinya juga mungkin waktu rekaman cuma take 2 kali doang.
2: Oke.
0: Okay. Lain kan banyak. Ya, di take 2 kali langsung crack sudah selesai katanya.
1: Langsung bungkus ya, Mbak ya.
0: Iya, bungkus gitu. Biasanya kan yang lain kan masih inilah, masih itu, masih
1: iya,
0: itu. Ya artinya mungkin saya juga memang tenang aja itu tentang lagunya
2: gitu. Oh baik
1: juga.
2: Ada rencana kolaborasi kah?
1: Ya dengan penyanyi
2: dalam dan luar negeri atau siapa gitu?
1: Iya, siapa gitu Mbak Vivi kira-kira?
0: Jadi gini, saya juga kan kemarin suka diundang sama Neni Triana ya di.
1: Oh iya.
2: Oke.
1: Mbak Neni, iya.
0: Itu banyak artis-artis saya juga pernah ketemu semua, saya undang ke rumah saya. Jadi ada 30 lah semuanya tuh, ada Tessy Kadi semua. Saya ingin juga ya ada Mbak Ita. Jadi sebetulnya kita bisa bersama-sama ya. Dengan walaupun sekarang suaranya juga enggak seperti dulu ya, tapi paling tidak saya ingin sekali mengumpulkan jadi generasi segenerasi sampai generasi Gen Z sekarang.
2: Ya. Kita kumpulkan di RRI ya, aja
1: kita
2: gitu ya.
1: Di RRI ya Mbak Vivi ya. Di Ruang Rindu.
0: Oh, iyalah. Ya. Kan bagaimanapun RRI ada sejarah saya. Saya bintang radio.
1: Betul sekali, betul sekali
2: Mbak Vivi.
0: Tahun 74 saya di situ.
2: Oke. Okay.
0: Jadi untuk saya sih betulnya ini nostalgia yang betul-betul alhamdulillah gitu Mbak Ita ada di situ.
1: Iya, pastinya,
0: gitu.
1: Pastinya Mbak.
2: Oke. Okay.
0: Saya selalu ini karena Allah itu aja.
2: Siap. Mbak Vivi, ini ada lagu yang judulnya Mahligai Perkawinan dan Saat Mawar Berpelangi. Judulnya keren-keren banget ya.
1: Judulnya itu romantis sekali, puitis sekali.
2: Gimana ceritanya dua
1: ceritanya
2: lagu ini?
1: Gimana nih Mbak?
0: Jadi gini, saya bilang, saya kan waktu itu yang saya bilang, saya ini yang mungkin yang kesian juga ya, padahal itu sebetulnya udah duluan kita rekam ya, tiga yang itu. Nah, kan saya selalu lihat kata-katanya gitu ya, kata-katanya kan ada yang yang artinya tuh kalau ya melonya tuh melo yang ya keren juga lah gitulah ya. Ya itu ada di albumnya waktu sama dengan Jopi Hitam, Jopi. Nah itu memang belum sempat terlalu maksimal kita ini kan gitu ya, tapi ya saya bilang sekali lagi itu adalah satu karya yang benar-benar kita sudah laksanakan ya, tapi sekali lagi saya bilang booming tidaknya tentunya sekali lagi kan ada semuanya tuh ada rezekinya masing-masing.
1: Betul.
2: Gitu. Siap kalau betul, begitu. Kalau gitu kita nikmati lagu Mahligai Perkawinan dan
1: Saat Mawar Berpelangi.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Mbak Vivi, kita lanjutkan
1: Mbak
0: ya.
1: Vivi.
0: Halo Mbak Vivi.
2: Ya.
0: Siap, kita lanjutkan. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa-sapa terlebih dahulu
1: yang ada di seluruh Indonesia, Mbak
0: yang
1: Vivi,
0: lagi dengerin kita, Mbak
1: kita
0: Vivi.
1: Dari mana dulu Mas Yudi?
0: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, NDN, Tikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan, Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan juga Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Wah, terima
1: sudah
0: kasih.
1: Kita sudah lengkap kita sapa-sapa seluruh yang ada di Indonesia.
0: Betul, betul, betul. Mbak Vivi, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Kita baca
1: kita
0: satu
1: baca
0: persatu
1: dulu ya.
0: Ya
1: Mbak Vivi ya.
2: Boleh, boleh,
0: ya. Sebentar, mana ini? Oh, oke, okay. Ada Dita Adikusumo di Depok. Ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Apa kabar Mas Yudi dan Mbak Ita Purnamasari? Selamat bertugas. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Apa kabar ini Dita Mbak Vivi?
0: Oke, okay. Lagi dengerin dia.
1: Mbak Vivi, ini ada salam dari Mbak Dita dan Mas Dwiki buat Mbak Vivi.
2: Waduh, salam kembali, salam hangat, salam sayang.
1: Siap.
0: Apa nih?
1: Seneng banget dengar suaranya Mbak Vivi, rock and roll. Weh, pernah dinyanyiin oleh Kasino di film Warkop. Ternyata penyanyinya Mbak Vivi. Wah,
0: okay.
1: Mantap.
0: Mbak Vivi, kapan ngeluarin single nih? Mas Yudi bikin dong Ruang Rindu off air penyanyi 70-an.
1: Ayah, siap.
0: Oh siap.
1: Ayah, Mas, kita garap.
0: Oh ya, sekarang kegiatannya apa Mbak? Salam sehat, terima kasih. Ditanyain kegiatannya Mbak Vivi apa nih sekarang?
2: Oke, saya jawab ya.
0: Silakan.
2: Ya, kemarin sih saya baru selesai menyelesaikan ketua umum Dian Kemala itu adalah selama 10 tahun ya. Jadi
1: iya,
2: kalau polisi yang berdinas, istrinya tuh namanya Bayangkari.
1: Bayangkari.
0: Siap, Bayangkari ya.
2: Maka Bayangkari ya. Tapi kalau sudah pensiun, istrinya menjadi Dian Kemala.
1: Dian Kemala.
0: Dian Kemala.
1: Dian Kemala. Okay.
2: Dan saya sudah menjadi ketua umum Dian Kemala selama 10 tahun.
1: Wes luar biasa.
2: Bertepat di gedung The Tribrata, Jalan Darmawangsa.
0: Oh, dekat sama Farabi. Kita sering juga ke Farabi Tribrata. Kemudian?
2: Iya. Kemudian sekarang baru selesai, jadi saya baru bisa santai, alhamdulillah diundang sama Mbak Ita sama Mas Yudi di sini.
0: Wah, jadi, senang sekali.
1: Beruntung sekali ya Mas Yudi, kita berhasil mendatangkan Mbak Vivi Kabul. Waduh, siap.
0: Oke. Ini ada assalamualaikum, selamat malam admin, perkenalkan aku Cinta. Usiaku saat ini masih 14 tahun loh. 14 apa 41 tahun nih?
1: 14 tahun dan duduk di kelas 8 SMP.
0: Izin kakak admin boleh bertanya, silahkan.
1: Boleh dong.
0: Kemudian ada Mas Faris di Batu Malang, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Faris di Batu Malang mau nanya sama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi kira-kira sudah berapa album yang dikeluarkan? Kira-kira di tahun 2026 ini apakah mengeluarkan single terbaru? Begitu aja katanya. Silahkan.
2: Aduh, sudah 12 lah ya kalau album, tapi yang sekarang terbaru sih saya sih belum ya, belum, tentunya udah lama sekali kan tidak rekaman. Tapi saya pengen sih sebetulnya untuk kolaborasi dengan ya mungkin ya dengan artis-artis yang lama juga ya, supaya pada
0: siap. Oke, oke.
2: Nanti saya sama Mbak Ita.
1: Iya, siap Mbak Vivi. Siap, siap. Nanti aku bilang ke Mas Dwiki ya, Mbak Vivi ya.
0: Siap memfasilitasi.
1: Siap.
0: Oke. Kita terima penelpon terlebih dahulu. Ada Bang Andi di
1: Bengkulu.
0: Silakan Bang Andi.
1: Selamat malam, Bang Andi.
3: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Enak-enak juga kalau sesi-sesi terakhir ini.
1: Iya Bang.
3: Jadi tidak ada tidak banyak pertanyaan gitu.
0: Oh, oke, okay, siap.
3: Karena sudah diulas semua gitu. Nah, cuma mungkin ada satu yang terlupa gitu ya. Jadi Ibu Bidan Luis ini hari ini lagi berulang tahun.
0: Oke.
3: Termasuk ulang tahun Ibu Bidan Luis ya. Jadi ini tugasnya Bung Yudi dengan Mbak Ita ya, gitu aja ampok sama beliau ya.
0: Siap.
3: Ya itu aja.
0: Oke.
1: Oke, Bang Andi.
3: Saya selalu Mbak Vivi dengan keluarga tercinta ya.
1: Amin.
2: Terima kasih. Terima kasih.
3: Ya, itu aja harapan dari kami semua, mewakili semua pendengar RRI dimanapun saat ini berada gitu.
0: Terima kasih Bang Andi.
1: Malam Bang Andi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line WhatsApp, halo selamat malam.
1: Malam Bang Andi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Yang tadi, Mas.
0: Halo. Iya, dengan siapa ini?
4: Malam Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Halo.
5: Halo, selamat malam.
1: Dengan siapa ini?
5: Dari Tawan.
0: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, halo ya. Mbak Vivi Kabul.
4: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
2: Halo.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, iya, halo Mbak. Saya mau, cuman, halo Mbak Vivi Kabul, apa kabar?
2: Halo, alhamdulillah baik.
5: Jadi maaf suaranya delay soalnya.
0: Iya, silakan.
5: Satu menitan. Pokoknya saya cuman penasaran ini aja. Dulu bagaimana cara, karena kan waktu zaman itu belum ada sosial media gak seperti sekarang. Itu bagaimana caranya Mbak Vivi Kabul berinteraksi dengan para penggemar gitu loh, pada sosial media. Jadi kurang lebih seperti itu aja sih.
0: Siap, oke, okay. Terima kasih
5: Mas Yudi sama Mbak Ita, selamat bertugas. Salam dari
1: Mbak Vivi Kabul semuanya.
0: Terima kasih Bang Tawan. Jadi pertanyaannya gimana cara berinteraksi dengan penggemar waktu itu karena saat belum ada sosial media. Silakan.
2: Ya tentunya kan seperti ini ya, maksudnya ke dulu itu kan ada broadcast juga banyak ya, radio-radio pemancar.
1: Ya radio ya Mbak Vivi, betul.
2: Nah, radio kan masih radio-radio biasanya ada lagu saya, tetap juga wawancara sedikit-sedikit. Kemudian di RRI Bogor juga ada ya, di RRI Jakarta juga ada. Jadi alhamdulillah sih sebetulnya RRI itu memang sebetulnya sejarah dari semuanya ya.
0: Siap.
1: Luar biasa.
2: Betul. Jadi untuk saya sih sebetulnya sangat appreciate sekali ya untuk RRI karena dia berjuang terus dan betul-betul. Kalau dulu apalagi kan mungkin ya tidak seperti iklan-iklan sekarang ya semuanya ini. Kalau itu kan RRI itu benar-benar murni, karena dulu saya juga kalau ke televisi RI dari sama Pak Pranajaya itu langsung siaran langsung, anak-anak itu ditampilkan, yang vokal-vokal yang masih pemula, terus yang udah bagus-jago-jago itu semuanya ada di RRI dan di televisi RI. Jadi untuk saya RRI dan televisi RI itu sangat besar sekali jasanya sebetulnya untuk artis-artis, apalagi
1: artis-artis. Luar biasa RRI.
0: Siap kalau begitu.
2: Bila, gitu. Ya itu aja.
0: Oke, okay, ya, kalau begitu kita tampilkan yang berikut ini spesial buat Mbak Vivi.
1: Mas Yudi, kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Vivi, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Vivi ya.
0: Siap, gampang ya, kok. Ya. Jadi gampang karena ini Mbak. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati, tentu saja ini memori-memori tentang Mbak Vivi. Yeah. Gampang-gampang kok pertanyaannya.
1: Oke, udah siap ya Mbak Vivi ya?
2: Aduh, apa nih?
0: Gampang kok. Langsung pertanyaan pertama ya Mbak Vivi ya. Mbak Vivi, salah satu lagunya dimasukkan di dalam album Cinta milik Titiek Puspa tahun 1976. Apakah judul lagunya Mbak Vivi tersebut? Ya. Silakan Mbak Vivi.
1: Ciptaan Titiek Puspa.
0: Bukan ciptaan, tapi ada di albumnya Titiek Puspa. Iya.
2: Aduh, salah. Apa ya saya?
1: Aduh, ayo apa Mbak lupa, Vivi?
0: Depannya M. Udah kita kasih clue ya. Depannya M.
1: Depannya M Mbak Vivi.
0: Biasanya kalau cinta? Biasanya kalau lebaran sih ini ya.
1: Salam Mbak Vivi.
0: Ya Mbak Ita, biasanya kalau lebaran ya.
1: Iya.
0: Ya, satu lagi.
1: Dulu. Satu lagi Mbak Vivi, sekali lagi satu kasih saya, aku kasih satu kesempatan.
0: Ayo.
1: Ayo Mbak Vivi.
0: Pas ya.
2: Di albumnya Mbak Titipus, Pak.
0: Iya, di album albumnya Mbak Titipus itu judulnya Cinta. Nah, di situ ada salah satu lagunya Mbak Vivi yang dimasukkan di album tersebut.
1: Iya.
2: Istana Cinta.
0: Bukan. Ah,
1: wes, udah. Lewat.
0: Lewat. Apa Mbak Ita judulnya?
1: Maafkan Oh Kasih.
0: Ingat ya.
2: Oh, maafkan dong.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, selain lagu Bahana Perdamaian, Vivi kabul di album 6 lagu terbaik Festival Lagu Populer Tingkat Nasional 1978. Apa judul lagu tersebut?
2: Bahana Perdamaian.
0: Selain lagu Bahana Perdamaian,
1: selain
0: maksudnya.
1: Selain lagu Bahana Perdamaian, Mbak Vivi. Ada satu lagi.
0: Ada satu lagu lagi yang dibawakan Mbak Vivi.
2: Sama Yoni. Yunus
0: Pelita. Betul. Apa judul lagunya?
1: Judul lagunya Mbak Vivi.
2: Ah, lupa sekali. Mbak kok pada update sih punya saya.
0: Iya dong.
1: Iya dong Mbak Vivi. Udah, ya nyerah.
0: Nyerah.
1: Mbak Vivi nyerah.
2: Nyerah.
0: Okay. Judulnya adalah
1: Hidup Manusia.
0: Bener kan?
2: Iya. Oh ya.
0: Oke, udah 2-0 ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Vivi kabul pernah diiringi oleh band Yukawis saat merilis album pop Sunda yang berjudul Cong Corang. Siapakah nama pemimpin band tersebut?
1: Band Yukawis.
2: Aduh, saya lupa deh namanya. Aduh.
0: Depannya M udah.
1: Depannya M.
2: Aduh, siapa yang nyama? Aduh, lupa deh. Aduh, lupa. Perlah soalnya. Aduh, ini saya nyerah semua deh. Kalau itu saya benar-benar ini.
0: Nyerah semua ya.
1: Nyerah semua.
0: Siapa namanya Mbak Ita?
1: Mustafa Wiryat.
0: Ingat.
1: Ingat ya Mbak?
2: Ingat.
1: Pak Mustafa Wiryat.
2: Alum ya, sudah menjadi oma dengan
0: Oke. Oke, okay, pertanyaan keempat ya, silakan Mbak Ita.
1: Pada album pop volume 2, album Vivi kabul diiringi sebuah band yang dipimpin oleh Jopi Item. Apakah nama band tersebut?
0: Silahkan.
1: Ayo Mbak, ayo Mbak. Pimpinan oleh band yang dipimpin oleh Jopi Item.
2: Bukan Empat Mada sih, Empat Mada makan.
1: Bukan
0: ya. Memang.
1: Kasih satu kesempatan lagi Mbak Vivi.
2: Aduh ya Allah Herobi, ini pasti Yopi yang hitam-hitam. Ayah Yopi hitam tuh mah. Karena kalau dia kan banyak sekali ya dengan siapa-siapa gitu.
0: Iya, nama bandnya lupa ya di album volume 2 ya.
2: Ada yang inget ya. Aduh maklum deh.
0: Ini namanya mirip-mirip supermarket ya Mbak Ita ya. Udah kita bantu loh.
1: Udah, nyerah Mbak Vivi.
2: Nyerah, saya nyerah semua kayaknya
1: Dedi. Okay. Namanya adalah Alvarez Combo.
0: Wow.
2: Oh, Alvarez Combo. Ya Allah, Mbak Ita ya, karanya itu ya maksudnya suami Mas Wiki itu ya, jadi hafal semua.
0: Pertanyaan terakhir.
1: Oke Mbak Vivi, pertanyaan kelima, ayo Mas Yudi.
0: Vivi kabul pernah membawakan sebuah lagu yang berjudul Saat Mawar Berpelangi. Siapakah pencipta lagu tersebut?
1: Iya.
2: Iya, saya juga enggak tahu.
1: 5-0 dong.
0: Ih, 5-0 dong, Mbak.
2: Ini saya sebelumnya mereview ya, ini iya. Saya sendiri ya.
0: Uh-huh.
2: Sudah lama sekali karena ini benar-benar nih Mbak Ita nih yang pertama kali nih ya wawancara di sini dan saya juga di RRI. Uh-huh. Berarti saya harus mereview kembali, saya lihat lagi nanti nih album-albumnya.
0: Siap.
2: Cuma dulu kan masih ada ya namanya kaset yang kayak gitu.
1: Iya betul Mbak.
2: Pindah kaset-kaset itu sudah tidak ada gitu loh.
0: Oke.
2: Semua gitu. Mohon maaf sekali bukan jadi apa.
0: Jadi
1: dimaafin kok Mbak Vivi.
0: Saat Mawar Berpelangi adalah ciptaan siapa Mbak Ita?
1: Anton R. Adres.
0: Oh. Ingat ya.
1: Ingat ya Mbak Vivi ya.
2: Lalu terus udah pindah kan gini ya, kalau jadi istri polisi kan pindah-pindah.
1: Uh-huh.
2: Apa yang ada tuh pindah ke sana lagi, udah kemana lagi nih tuh udah ditaruh.
0: Oh, siap kalau begitu.
1: Oke, Mbak Vivi.
0: Berarti 5-0 ya?
1: 5-0. Berarti Mbak Vivi kali ini enggak dapat donat, Mbak.
2: Enggak apa-apa, Mbak. Nanti lain kali sekarang alhamdulillah sih kalau kayak gini kan kita juga bersemangat untuk mengingat kembali.
1: Betul. Ya, siap, Mbak Vivi. Iya.
2: Tidak pun katanya kalau saya sekarang.
0: Oke. Okay. Ini kita terima satu penelpon sebelum kita break ya.
1: Dari Cik Guria Tebet.
0: Silakan Cik Guria.
6: Halo Cik Guria, semua rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
6: Presenter ganteng.
0: Oke.
6: Okay. Ayu Sang Ayu, Mbak Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail.
1: Cik Guria. Oke, okay, langsung dengan Mbak Vivi ya. Halo, Cik Guria.
6: Mbak Vivi kabur. Assalamualaikum.
2: Halo. Halo juga.
6: Dengar suara Cik Guria enggak Mbak Vivi?
0: Dengar dong ya? Dijawab lo itu.
6: Dengar. Mbak Vivi kabul. Coba dong nanti saya minta ini aja kok, cuma minta suara tanpa musiknya. Mbak Vivi coba nyanyikan lagunya yang judulnya Kisah Dua Remaja.
1: Ada
6: kan lagunya kan?
0: Ada, tadi udah diputer.
6: Nah, ada kan Mbak Ita ya lagunya ya?
1: Iya, dong,
6: lagunya. Baik. Tanpa musik ya. Terus itu saja pertanyaan dari Cik Guria, pokoknya
1: siap.
6: Buat Mbak Ita sama Bang Yudi, sama Bang Yudi selamat bertugas. Semua presenter Pro 1 yang lagi tugas, selamat mendengarkan aja. Itu saja. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Mbak Vivi diminta membawakan lagu Kisah Dua Remaja.
1: Refrennya aja.
0: Aman kah? Silahkan.
2: Itu soalnya lagunya kan tinggi. Kisah dua muda bagai kumbang bunga seiring bertemu basah. Bunga begitu bunga, bunga berburam malu. Nah hahaha sudah tidak nyampe.
0: Oh, siap kalau begitu.
1: Oke. Okay. Udah dong Cik Guria udah ya, sudah puas ya.
0: Sudah Cik puas.
2: Iya, mohon maaf Guria.
0: Mbak Vivi kita jeda dulu sejenak, kita dengerin. Ini kebetulan ada lagu yang sangat bersejarah. Ada Hidup Manusia, Vivi Kabul bersama Jonas Soisa dan ada lagu berbahasa
1: Sunda. Ini Mbak Vivi.
0: Kita dengerin lagunya ya.
7: Ha ha ha.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Boneka Abdi dari Mbak Vivi Kabul.
1: Aduh, gemes banget nih Mbak Vivi. Dengar Mbak Vivi nyanyi bahasa Sunda. Gimana ceritanya nih Mbak Vivi?
2: Memori zaman dulu.
0: Memori zaman dulu ya.
1: Ini tahun berapa Mbak Vivi?
2: Itu saya masih SMA kali ya itu ya. SMA ya.
1: Kumus. Gemes.
0: Dan meskipun pop Sunda, tapi iramanya atau genrenya pop nggak ada ini, nggak ada apa ya, unsur musik Sundanya ya. Iya, benar.
1: Cuman bahasanya aja
0: bahasanya Sunda, ada yang bahasa Sunda. Sunda.
2: Ya, bahasanya aja. Karena dulu juga siapa ada yang mimpin yang di Selina tuh siapa?
0: Di Selina, iya.
2: Ada siapa, Mas siapa ya dulu tuh. Jadi kali-kali dia bawain lagu Sunda, tapi selalu lagu Sundanya mungkin buat dia tuh lagu Sunda modern begitu lah.
0: Yeah.
2: Jadi irangannya lalu yang gimana, yang penting bahasanya bahasa Sunda.
1: Iya, yeah, benar-benar.
0: Siap kalau begitu. Sebentar, ini ada gimana Mbak Vivi?
2: Ya maklum nih Mbak Ita, maksudnya alhamdulillah nih hari ini saya jadi akhirnya merewind kembali ya semua.
1: Jadi berkat Ruang Rindu RRI ya Mbak Vivi ya, RRI plus 1.
2: Rindu.
1: Benar-benar.
2: Iya
1: benar Mbak Vivi.
0: Siap.
2: Agak lupa-lupa sedikitnya.
0: Enggak apa-apa.
1: Dimaklumi banget.
0: Ini ada voice note, coba kita dengarkan ya.
3: Selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mas Judi Ismail, dan selamat malam Mbak Vivi Kabul. Saya akan bertanya, Mbak Vivi itu lahiran dari daerah mana, dan ada yang kedua, putra-putrinya ada yang mengikuti jejak karir dari mamanya tidak? Begitu Mbak Ita, Mbak Vivi dan Mbak Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Atas beri waktunya, selamat malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Okay. Matur nuwun. Salam sehat selalu.
1: Sami-sami.
0: Ini dari Yogyakarta kayaknya.
1: Dari Yogyakarta.
0: Silakan Mbak Vivi, tadi pertanyaannya apa tadi ya? Kok jadi lupa?
1: Itu ada jejak putra putri.
0: Oh, jejak putra putri.
1: Kan tadi
0: udah dijawab sih. Oh, Mbak, ini dijawab. Pak Mujiana di Giripeni Wates Kulon Progo, Yogyakarta.
1: Mbak Ikan, Mas Yudi mau tanya. Mana ini?
0: Enggak, itu tadi udah di
1: udah
0: disampaikan lewat voice note.
2: Itu juga belajeng dalu, jadi saya memang anak-anak tidak ada yang gede saya karena profesinya berbeda-beda.
0: Hanya
2: senang nyanyi,
1: suka dan nyanyi.
2: Kalau nyanyi juga dia sekali-sekali bisa di mana-mana juga gitu aja.
0: Oke. Okay. Gitu. Satu lagi tadi yang ditanyakan Pak Mujiana, asal dari mana?
2: Ya, kelahiran Bandung, tetap jadi Jawa Barat, orang Sunda ya.
1: Orang
2: tapi
1: Sunda.
2: Besarnya ya, Sunda besarnya di Bogor.
0: Oh, nah, oke. Okay.
1: Itu dia. Siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Vivi. Sebelum kita tutup kebersamaan kita, apa yang mau disampaikan buat pendengar
1: Pro 1 seluruh Indonesia, Mbak Vivi?
2: Ya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya juga baru pertama kali di Ruang Rindu. Ternyata luar biasa acara ini. Betul.
1: Seru.
2: Sebetulnya untuk saya tuh sangat betul-betul merewind lagi ya ke kegiatan-kegiatan saya zaman dulu. Ternyata banyak juga. Saya yakin ke depan memang mesti banyak wawancara, karena saya lihat kemarin juga saya melihat di Starina ya, banyak artis-artis yang zaman dulu yang berprestasi.
1: Betul.
2: Mungkin kalau ditampilkan di sini lagi, mereka semua jadi ingat kembali. Jadi saya sangat mengapresiasi ya ini ya acara ini. Mudah-mudahan Mbak Ita sama Mas Yudi terus bisa meningkatkan lagi.
1: Siap.
2: Dan maju terus, karena
1: amin.
2: Dengan adanya maksudnya begini ya, zaman-zaman dahulu tuh memang untuk jadi penyanyi itu sangat luar biasa.
1: Susah loh Mbak ya.
2: Harus ikut festival, harus bintang radio,
1: betul,
2: baru dia bisa.
1: Betul,
2: belum
1: betul.
2: Lagi kan tidak ada media sosial, tidak ada yang lain. Kita kalau rekaman ingat nggak Mbak Ita, kalau salah mulai
1: ulang lagi dan masih pakai pita yang gede banget ya Mbak Vivi ya.
2: Pita yang besar. Nah, itu betul-betul satu perjuangan dan betul saya sekali. Ya oh, pokoknya bagus-bagus. Kemarin saya lihat ya di Starina mengadakan Hari Kartini dan ada lomba lansia, mungkin itu ya ada, banyak yang lansia yang ikut. 15 finalisnya semuanya suaranya tidak ada yang jelek, bagus semua. Jadi lagi Mbak Ita, monggo nanti kita kali-kali kita kumpulkan semua.
1: Ayo siap Mbak Vivi.
2: Ya nanti kita ini kan supaya mereka juga Ruang Rindu ini menjadi suatu ajang sekali lagi kita reuni semua gitu aja. Jadi kita ya walaupun kita juga udah saya juga sudah oma-oma dengan cucu yang 9 orang ya. Yang lain juga saya rasa banyak ibu-ibu yang masih juga eksis sampai sekarang gitu. Karena saya lihat dari WA-nya ke saya, banyak WA-nya masuk ke saya, jadi saya suka mengamati semuanya semulo. Masya Allah semuanya juga masih hebat-hebat semua. Dan banyak juga yang sudah hijrah-hijrah yang jadi baik, yang jadi terusnya dia mendidik anak-anaknya semua. Dan semuanya juga sekarang banyak yang berkarya dengan baik, dengan sudah dengan zamannya yang sekarang ya. Banyak juga anak-anak yang dari generasi-generasi yang dulu.
0: Siap.
2: Tapi ibunya juga semuanya masih hebat-hebat. Jadi terima kasih
1: biasa. Pastinya Mbak Vivi
2: sudah bikin acara ini.
0: Mudah-mudahan nanti bisa
1: kita tatap jumpa
0: muka, ya
1: tatap muka bersama artis-artis legend lainnya Mbak Vivi ya. Siap.
0: Terima kasih banyak Mbak Vivi. Selamat istirahat.
1: Selamat istirahat.
0: Sukses terus, sehat selalu ya.
1: Nanti ya kapan-kapan jumpa. Kita ngopi-ngopi bareng ya Mbak Vivi ya.
2: Oke.
0: Baik kalau begitu. Selamat malam Mbak Vivi. Salam buat keluarga.
1: Selamat buat keluarga Mbak Vivi.
2: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi. Sehat selalu.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Udah gak berasa ya Mas. Tiba-tiba sudah jam 10 malam. Ya,
0: tadi lewat jam 9 dulu loh. Ini ada lagu yang paling hits dari Mbak Vivi Kabul, Bahana Perdamaian. Saya Yudi Ismail,
1: kita Purnamasari.
0: Sampai bertemu lagi Rabu depan.

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, mendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, sudah kita ikuti Ruang Rindu Nasional, yang mana hari ini juga tentu dengan bintang tamu yang menarik ya. Dan pendengar, tentu Ruang Rindu Nasional akan kembali hadir di setiap hari Rabu pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan bintang tamu lainnya. Jangan lewatkan Ruang Rindu Nasional pendengar minggu depan di hari dan jam yang sama. Dan saya Lisia masih akan temani Anda sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik untuk teman istirahat Anda.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pub.
1: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
2: Iya.
1: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
3: Di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat, Pak.
1: Inner beauty.
4: Itu sih kecantikan dari dalam.
1: Cakra.
5: Tenaga dalam.
1: Kalau nepotisme,
6: kekuatan orang dalam.
7: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Daun jati dikenal memiliki banyak manfaat. Selain bisa dibuat sebagai ekstrak cairan antiseptik, daun jati juga bermanfaat untuk membungkus makanan. Nasi, ketan, tape, bahkan aneka lauk bisa dibungkus dengan daun jati. Umumnya, makanan tradisional Dayak kadang juga disajikan dengan dibungkus menggunakan daun jati. Nasi akan hangat dalam waktu lebih lama jika dibungkus dengan menggunakan daun jati. Karena tekstur daun jati yang tebal dan lebar, kehangatan makanan bisa terjaga dengan lebih baik. Nasi yang dibungkus rapat dengan daun jati bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama dalam keadaan yang masih hangat. Selain itu, makanan yang dibungkus dengan daun jati akan mengeluarkan aroma yang khas. Aroma daun jati ini bahkan bisa menambah nafsu makan. Aneka menu nasi tradisional yang dibungkus dengan daun jati akan terasa lebih istimewa karena aromanya yang menggugah selera.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong! Terus gak bisa makan, matilah aku!
2: Ya, malah kabur! Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Tanaman kecubung atau dalam bahasa Latin bernama Datura Metal L adalah tanaman semak yang termasuk pada suku terong-terongan yang memiliki bunga besar, menjuntai dan bermahkota menyerupai trompet berwarna putih, kuning, krem, oranye atau merah serta bentuk buah yang unik. Berbentuk bulat dan berduri berukuran sedang sebesar bola tenis. Tanaman kecubung dapat ditemukan di daerah tropis dan tumbuh subur termasuk di Indonesia. Kecubung juga sering dijadikan tanaman hias karena bentuk bunganya yang khas dan cantik. Meski cantik dilihat, tanaman kecubung dapat menimbulkan beberapa gejala berbahaya jika dikonsumsi secara berlebihan. Terlebih jika disalahgunakan sebagai zat adiktif atau psikotropika. Bagaimana tanaman ini bisa membahayakan kesehatan manusia dan mengapa masyarakat diimbau untuk berhati-hati? Apakah ada manfaat dari tanaman kecubung dan apa saran untuk menghindari bahaya yang ditimbulkannya? Nah, tanaman ini diketahui memiliki efek halusinasi. Selain itu, mengkonsumsi kecubung juga bisa berujung kematian. Hal ini bisa terjadi bila kecubung dikonsumsi berlebihan sampai pada dosis letal. Kematian akibat kecubung terjadi karena kandungan dalam buah tanaman itu bisa menyebabkan kelumpuhan pada otot, saluran pernafasan, yang membuat pasien gagal nafas. Bisa juga efek dari kecubung yang menyebabkan detak jantung jadi lebih cepat. Bila ada kejadian tak menyenangkan di mana ada saudara atau teman mengkonsumsi kecubung, maka perlu segera dilakukan pertolongan demi menyelamatkan nyawa mereka. Bagaimana cara penanganan pertama keracunan kecubung? Berikut cara penanganan pertama keracunan kecubung, yaitu pertama, muntahkan. Bagi orang yang mengalami keracunan kecubung, kurang dari 2 jam, paksa mereka agar memuntahkan kecubung tersebut. Caranya bisa dengan memasukkan jari telunjuk ke kerongkongan untuk merangsang agar mereka muntah. Kedua, minum air putih yang banyak. Paksa orang yang tengah mengalami keracunan kecubung untuk meminum air putih yang banyak. Hal ini agar racun kecubung bisa dikeluarkan melalui urin dengan cepat. Ketiga, bawa ke rumah sakit. Setelah memuntahkan kecubung, bawa segera pasien ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam memanfaatkan tanaman kecubung. Jika tumbuhan kecubung berada di lingkungan sekitar, lebih baik dihindari. Namun, untuk kepentingan medis atau pengobatan tradisional, pakailah sesuai kebutuhan dengan dosis atau takaran yang wajar, karena bisa beracun jika menggunakan terlalu banyak. Lebih baik minta bantuan orang yang ahli di bidang pengobatan tradisional jika ingin menggunakan tanaman kecubung sebagai obat.

soal air. Di Penajam dan Bogor, jembatan-jembatan rusak parah akibat derasnya arus sungai. Infrastruktur yang rapuh bisa memperparah dampak bencana, menghambat mobilitas warga, dan mengisolasi daerah terdampak. Saatnya membangun dengan lebih tangguh. Jangan biarkan bencana terus merusak akses vital. Infrastruktur kuat, masa depan aman.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Chen, diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

terinspirasi dari istrinya. Leo Gustinson, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Dan sampai jumpa esok pagi di frekuensi yang sama. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 1, kanal informasi dan inspirasi, kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran hari ini Kamis 14 Mei 2026. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam, serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, dimanapun Anda berada ya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan semesta alam atas segala rahmat, berkah dan karunia-Nya ya, sehingga di pagi hari ini Kamis tanggal 14 Mei 2026, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kekuatan serta kesempatan untuk kembali memulai hari ini dengan penuh semangat dan sukacita. Ya, pendengar, apa kabar Anda ya di kesempatan pagi hari ini? Saya Dewi Sri Tanjung dan operator Febri Nugroho serta Wahid menemani Anda kembali di Palangkaraya pagi ya. Semoga Anda senantiasa sehat ya. Pekerjaan senantiasa dimudahkan dan apapun rencana Anda sepanjang hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ya, pendengar, hari ini ya tanggal 14 Mei. Hari ini juga merupakan hari libur nasional untuk memperingati kenaikan Isa Almasih atau kenaikan Yesus Kristus. Sebuah momentum tentunya hari ini penuh makna untuk mengingat kasih, pengharapan serta keteladanan iman yang membawa kedamaian dan sukacita bagi kehidupan umat manusia. Ya, pendengar, semoga di hari yang penuh berkah ini kita semua senantiasa diberikan hati yang penuh syukur, hidup yang damai, serta hubungan yang semakin erat dengan sesama. Dan jadikan tentunya hari ini sebagai kesempatan untuk beristirahat, berkumpul bersama keluarga, dan juga menyebarkan kebaikan kepada siapa saja di sekitar kita. Ya, baik pendengar, mengawali kebersamaan kita ya di Palangkaraya pagi, kami akan hadirkan sesaat lagi ceramah agama Islam.
1: Ceramah agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, dimanapun Anda berada ya. Berjumpa kembali ya kita di kesempatan pagi hari ini dalam ceramah agama Islam. Ya, pendengar ya, dimanapun Anda berada ya, ceramah agama Islam di kesempatan pagi hari ini mengambil topik yaitu hikmah mengkonsumsi makanan dan juga minuman halal ya. Dan di kesempatan pagi hari ini juga tentu kita mengucap syukur ya atas segala kebaikan, rahmat, limpahan kasih dan juga karunia, sehingga kita senantiasa masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan ya pendengar untuk kembali berjumpa dalam ceramah agama Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Dan pendengar Pro 1 ya, tentunya topik pagi hari ini ya, ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari karena makanan dan juga minuman yang halal tidak hanya membawa keberkahan bagi tubuh kita, tetapi juga pasti berpengaruh terhadap kebersihan hati, ibadah dan juga kehidupan seseorang ya. Iya, untuk itu di studio Pro 1 RRI Palangkaraya pagi hari ini pendengar telah hadir ya Ustazah Risnawati SS dari Lembaga Dakwah Syiar Islam BKPRMI Provinsi Kalimantan Tengah ya. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam.
0: Sehat Ustazah ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya, baik, nanti pendengar ya, Ustazah Risnawati akan menjelaskan ya terkait dengan makanan dan juga minuman yang halal. Apa sih hikmahnya bagi tubuh kita ya? Baik, silakan Ustazah, bagaimana penjelasannya Ustazah?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Para pendengar Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah, puji syukur alhamdulillah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah beserta kerabat, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, kullu mimma fil ardi halalan tayyiban, wala tattabi'u khuluwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Nah, para pendengar, pada pagi hari ini saya akan mencoba membawakan sebuah materi dengan tema hikmah mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Dalam ajaran Islam, makanan dan minuman bukan hanya sekedar kebutuhan jasmani, tetapi juga bagian dari ibadah. Setiap suapan yang masuk di dalam tubuh seorang muslim memiliki konsekuensi spiritual. Oleh karena itu, Islam memberikan panduan yang jelas mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh untuk dikonsumsi, atau yang dikenal dengan istilah halal.

lakukan pasti membawa mudarat. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Ayat ini menunjukkan bahwa mengkonsumsi makanan yang halal juga harus disertai dengan unsur yang toyib atau baik, yang berarti bersih, sehat, dan bergizi. Dengan memilih makanan dan minuman yang halal, seorang muslim secara tidak langsung menjaga keseimbangan fisik dan mentalnya. Makanan yang haram seringkali membawa dampak buruk bagi tubuh, seperti daging yang mengandung zat berbahaya ataupun minuman yang memabukkan. Hikmah makanan dan minuman halal terletak pada pemeliharaan kesehatan yang menjadi modal utama dalam beribadah dan beramal saleh. Tubuh yang sehat akan mendukung pikiran yang jernih dan hati yang tenang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa doa seseorang itu bisa tertolak apabila ia memakan makanan yang haram. Maka dari itu, hikmah makanan dan minuman halal juga mencakup keberkahan dalam setiap aktivitas hidup. Ketika tubuh diberi energi dari sumber yang halal, maka hati akan lebih mudah untuk menerima kebenaran dan jauh dari penyakit hati seperti iri, dengki, ataupun sombong. Yang kedua, menumbuhkan keberkahan dalam kehidupan. Hikmah makanan dan minuman halal juga dirasakan dalam bentuk keberkahan hidup. Setiap makanan yang halal membawa keberkahan, sedangkan makanan yang haram justru menghapuskannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa segala sesuatu yang halal dan baik akan membawa berkah dalam kehidupan seseorang. Ketika seorang muslim mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ketenangan dan keberkahan dalam setiap langkah hidupnya. Orang yang menjaga kehalalan rezekinya akan lebih mudah merasa puas dan bersyukur atas apa yang dimilikinya. Dalam kehidupan sosial, seseorang yang menjaga makanan dan minuman yang halal juga mencerminkan ketulusan dan amanah dalam bekerja. Maka hikmah makanan dan minuman yang halal mengajarkan bahwa setiap rezeki yang didapat harus berasal dari sumber yang bersih. Maka dengan demikian, keberkahan hidup akan terus mengalir dan seseorang akan dijauhkan dari kesulitan yang disebabkan oleh ketidakberkahan. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, yang ketiga yaitu menumbuhkan kesadaran spiritual dan ketakwaan. Setiap kali seorang muslim memperhatikan halal dan haram dalam makanan, sesungguhnya ia sedang memperkuat hubungannya dengan Sang Pencipta. Kepekaan terhadap apa yang dikonsumsi merupakan tanda keimanan yang hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mencontohkan betapa pentingnya menjaga makanan agar halal. Beliau tidak hanya memperhatikan jenis makanan, tetapi juga sumber perolehannya. Hal ini menunjukkan bahwa hikmah makanan dan minuman halal mencakup dimensi moral dan spiritual sekaligus. Ketika seseorang menghindari yang haram meski sulit, berarti ia telah mempraktikkan ketakwaan dalam bentuk yang nyata. Dengan demikian, memilih makanan halal adalah bentuk ibadah dan ekspresi cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah makanan dan minuman halal memberikan pemahaman bahwa setiap tindakan kecil yang dilakukan dengan niat yang benar akan bernilai besar di sisinya. Yang keempat yaitu menjaga hubungan sosial dan etika dalam bermuamalah. Hikmah makanan dan minuman halal juga mencakup aspek sosial. Ketika seseorang memperhatikan kehalalan dalam makanan, maka ia secara tidak langsung menegakkan etika dalam bermuamalah. Setiap muslim wajib memastikan bahwa rezekinya tidak diperoleh melalui cara yang curang, riba, atau zalim terhadap orang lain. Selain itu, menjaga makanan dan minuman halal juga menunjukkan kepedulian terhadap sesama. Ketika produsen memperhatikan standar halal, mereka sebenarnya sedang melindungi umat dari makanan yang berbahaya atau tidak layak konsumsi. Hikmah makanan dan minuman halal dalam konteks ini memperkuat solidaritas sosial dan kepedulian terhadap kesejahteraan bersama. Dalam konteks global, makanan halal kini menjadi simbol kualitas dan kepercayaan

0: Negara-negara dengan mayoritas non-muslim pun mulai menyadari bahwa nilai ekonomi dan moral dari produk halal yang menunjukkan bahwa hikmah makanan dan minuman halal tidak hanya bermanfaat bagi umat Islam, tetapi juga membawa kebaikan untuk universal. Dengan demikian, memperhatikan makanan dan minuman halal bukan hanya soal kepatuhan pribadi, tetapi juga tanggung jawab sosial. Yang kelima, membangun kekuatan iman dan karakter. Hikmah makanan dan minuman halal yang terakhir yang sangat penting adalah pembentukan iman dan karakter. Makanan yang halal menumbuhkan kekuatan moral dalam diri seseorang. Sebaliknya, makanan yang haram dapat mengeraskan hati dan menjauhkan dari nilai-nilai kebenaran. Hikmah makanan dan minuman yang halal menjadikan tubuh dan jiwa selaras dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang terbiasa menjaga makanan yang halal akan lebih mudah mengendalikan hawa nafsu dan lebih istiqomah dalam beribadah. Inilah sebabnya mengapa para ulama selalu menekankan betapa pentingnya sumber makanan dalam membentuk akhlak seorang muslim. Selain itu, makanan halal menunjukkan rasa syukur dan kesadaran bahwa semua rezeki itu berasal dari Allah. Dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, seorang muslim sedang membangun benteng keimanan dalam dirinya. Ia sadar bahwa setiap nikmat yang masuk ke dalam tubuhnya akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Maka hikmah makanan dan minuman halal dengan demikian menjadi pilar yang penting dalam menjaga kesucian hati dan keteguhan iman. Pada akhirnya, menjaga kehalalan makanan bukan hanya soal mengikuti aturan, tetapi juga bentuk kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengkonsumsi makanan dan minuman halal bukan sekedar pilihan, melainkan kewajiban yang memiliki hikmah besar bagi kehidupan seorang muslim. Hikmah makanan dan minuman halal mencakup kesehatan jasmani, ketenangan rohani, keberkahan hidup, serta pembentukan karakter dan ketakwaan. Dalam dunia modern yang penuh dengan godaan ini, menjaga kehalalan makanan adalah bentuk ketaatan dan kesadaran spiritual yang tinggi. Para pendengar Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah, selain karena telah menjadi kewajiban yang tertara di dalam Al-Quran dan hadis, konsumsi produk halal memberikan berbagai manfaat bagi tubuh. Saat ini telah hadir berbagai teknologi yang mendorong lahirnya berbagai macam produk olahan, sehingga halal dan haramnya suatu produk menjadi sangat sulit untuk dibedakan. Untuk itulah, pemerintah Indonesia mengadakan layanan sertifikasi halal agar tercipta ketertiban dan kepastian dari kehalalan produk bagi semua pihak. Nah, sertifikasi halal dengan posisi yang sangat penting tersebut diatur secara resmi di Indonesia dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. UU JPH sendiri kemudian diperkuat dengan beberapa peraturan turunan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Undang-undang JPH sendiri mengatur bahwa terdapat lembaga yang berwenang dan mengawasi sertifikasi halal, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang bekerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal dan Majelis Ulama Indonesia, yang mewajibkan seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia memiliki sertifikat halal, termasuk diantaranya yaitu makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, penerapan kewajiban ini dilakukan secara bertahap berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 yang diberlakukan dengan tahapan pertama yang diterapkan pada 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024 yang difokuskan pada makanan dan minuman, bahan baku, bahan tambahan pangan, serta produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan. Kebijakan sertifikasi halal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan konsumen sekaligus untuk mengembangkan bisnis UMKM secara berkelanjutan serta menguatkan posisi UMKM di Indonesia dalam persaingan di pasar global. Kebijakan ini memerlukan kesiapan UMKM sendiri, khususnya kesadaran terhadap perlunya sertifikasi halal dalam mengembangkan bisnisnya serta dukungan dari pemerintah pusat dan daerah dalam memfasilitasi pemberian sertifikasi halal. Nah hadirin, hanya demikian yang dapat saya sampaikan. Salah khilaf mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustazah Rizna yang tentunya sudah menyampaikan ya, menjelaskan terkait dengan topik kita ya pendengar di kesempatan pagi hari ini, hikmah mengkonsumsi makanan dan minuman halal. Ya, Anda yang ingin bertanya ya kepada Ustazah Rizna di kesempatan pagi hari ini pendengar ya, kami buka di 0536322178 atau di 3221779 atau melalui WhatsApp ya di 0811520313. Ya, Ustazah tadi sempat mengaitkan dengan label atau sertifikat halal.
0: Nah, iya, betul.
1: Apakah semua produk makanan dan minuman wajib memiliki sertifikat halal nih, Ustazah?
0: Betul. Makanan dan minuman yang diolah ya, bukan yang kita beli sudah berbentuk kemasan begitu.
1: Oke. Okay. Nah, mungkin bagaimana sih Ustazah pandangan Islam terhadap produk yang belum memiliki label atau sertifikat halal nih Ustazah?
0: Iya. Jadi pemerintah itu sendiri kan sudah memberikan layanan nih untuk pembuatan sertifikasi halal. Karena saya juga bekerja di Kementerian Agama dan bertugas sebagai pendamping produk halal. Nah, di sini Islam sudah memberikan kewajiban ya untuk makanan dan minuman itu kita harus mengkonsumsi yang halal. Jadi untuk kita sendiri terlebih khususnya untuk para pelaku usaha yang mana ketika di dalam agama sudah diwajibkan kehalalan suatu produk dan pemerintah sendiri juga mewajibkan adanya label halal untuk makanan dan minuman yang dijual, alangkah baiknya untuk para pelaku ini untuk mentaati peraturan yang mana peraturan dari Allah sendiri dan juga peraturan dari pemerintah begitu. Karena juga kita memudahkan. Jadi pandangan orang kan itu susah gitu ya untuk bikin sertifikat halal kayaknya ribet gitu kan. Oh kayaknya malas nih ngurusnya, ribet, dan juga biasanya justru dari umat Islam itu sendiri yang kayak gimana ya? Misalkan oh ini produk aku kan sudah halal gitu. Tanpa dilabeli halal pun sudah halal begitu kan. Tapi di peraturan itu sendiri wajib adanya sertifikat halal, di mana di situ nanti akan kita uji baik itu dari bahannya, cara pengolahannya begitu.
1: Oke. Okay. Nah, mungkin kalau dari Kementerian Agama sendiri nih Ustazah, yeah, persyaratan untuk bisa mendapatkan sertifikat halal ini seperti apa Ustazah?
0: Nah, untuk mendapatkan sertifikat halal ini sangat mudah. Berkas-berkasnya untuk administrasinya itu yang pertama adanya KTP ya dari pelaku usaha itu sendiri. Kemudian juga ada nomor induk berusaha atau NIB, itu bisa dibikin di kantor PLUT ya, di sebelah RRI di situ ya, kalau di Palangkaraya kan ada di samping RRI, atau bisa kita bikin sendiri secara online dengan mengetik OSS di Google. Nah, nanti dia akan muncul kayak formulir. Nanti akan kita isi sendiri di situ. Kita isi tentang legalitas dalam usaha kita setelah terbit NIB-nya, kemudian bisa mendatangi kantor urusan agama terdekat atau langsung ke kantor Kementerian Agama. Nanti kita arahkan lagi bagaimana langkah-langkahnya. Jadi semua itu bikinnya secara online. Iya, gitu.
1: Oke. Baik, Ustazah, ini ada Jula Kenihau pagi hari ini yang ingin bergabung bersama kita. Oke deh, kami coba sapa dulu. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik. Ada Pak Saiful nih yang menghubungi lewat WhatsApp atau Julak Nihau nih ya. Julak Nihau ingin bertanya apa dengan Ustazah Rizna pagi hari ini, silakan.
2: Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam.
2: Kita memilih produk halal yang dimakan Ustazah lah.
0: Iya.
2: Tapi gaji kita terima saban bulan itu bercampur halal dan haram.
0: Nah, itu.
2: Jadi pakai duit pakai nukarinya itu nama ustaja. Karena tentu kepastiannya halal kah haram kah gaji dari pemerintah itu nah.
0: Mm-hmm.
2: Nah kayak menurut Pian itu pandangannya.
0: Iya, pertanyaannya tadi.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Halo, Julak.
2: Halo. Ya.
1: Pertanyaannya untuk ustazah apa Julak?
2: Gaji yang kita terima tiap bulan itu kan bercampur halal dan haram yang tanggapan. Gaji dari pemerintah itu nah.
1: Uh-huh.
2: Nah, ditukarkan lawan barang halal. Kayak apa hubungannya kayak gitu tuh?
1: Oh begitu, oke.
2: Okay. Itu baik, aja. Mohon penjelasan Pian. Terima kasih.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih, Julak Nihau di Kapuas. Pendengar kita di Kapuas nih.
0: Terima kasih,
1: ustazah.
0: Jadi gimana gitu ya, membeli makanan yang halal, tetapi sumber perolehan rezekinya dari yang tidak halal gitu ya, atau bercampur dengan yang tidak halal. Nah itu tadi kan ada kita bahas bahwa halal itu sendiri tidak hanya dari segi produknya saja, tetapi juga dari cara memperolehnya. Gaji yang didapat dari pemerintah katanya tadi bercampur dengan yang tidak halal. Nah, bagaimana caranya kita memastikan bahwa itu tidak halal kan? Sementara makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu kita ketahui jika itu tidak halal, maka akan menumbuhkan sifat-sifat yang tidak baik, terutama juga untuk anak-anak yang kita kasih makan yang haram, maka akan lebih susah untuk dikasih tahu gitu ya. Makanya di sini para ulama menekankan sekali bahwa makanan yang halal itu wajib gitu untuk kita kasihkan kepada anak-anak kita. Nah, ketika kita mengetahui bahwa sumber penghasilan kita itu bercampur antara yang halal dan haram, maka tentunya akan menjadikan keraguan-raguan ya di dalam diri kita. Nah, mungkin alangkah lebih baiknya kalau yang bercampur yang antara halal dan haram itu jangan dibelikan untuk makanan begitu ya. Nah, kita kan sumber penghasilan tidak hanya dari gaji ya, tidak hanya dari gaji yang kita belum tahu nih, ini halal atau haram gitu. Nah, jadi alangkah lebih baiknya kita membelikan makanan-makanan itu yang kita benar-benar tahu nih bahwa perolehannya ini kita benar-benar dapat dari yang halal. Misalkan punya penghasilan lain, misalkan berdagang gitu ya, atau yang lainnya yang benar-benar kita pastikan itu halal gitu, benar-benar kita pasti bahwa uangnya ini kita dapat dari hal yang halal begitu. Apabila yang bercampur dengan yang halal tersebut lebih baik tidak digunakan untuk kita kasih makan untuk diri kita sendiri, keluarga kita, terutama untuk anak-anak kita begitu.
1: Oke, itu tadi penjelasannya ya untuk Julak Nihau di Kapuas ya. Nah, ustazah ini tadi masih berkaitan dengan sertifikat halal nih ya, ustazah. Nah, mungkin di era digital seperti sekarang, bagaimana cara mudah mengecek keaslian sertifikat halal suatu produk nih ustazah?
0: Iya, pertanyaan yang menarik. Sekarang ini untuk barang-barang baik itu produk rumahan ataupun pabrik gitu sudah ada label halal yang tercantum di kemasan. Nah, untuk pelaku usaha sendiri yang mana misalkan dia produk rumahan yang sederhana tuh juga kita arahkan untuk mencetak begitu. Ketika dia sudah mengajukan permohonan untuk pembuatan sertifikat halal, sudah kita verifikasi, sudah kita uji, kita survei ke lapangan juga. Jadi kita lihat sendiri nih gimana cara proses pengolahannya, terus bahan-bahannya itu, semua bahan-bahan ini yang itu harus sudah bersertifikat halal. Contoh, misalkan dia bikin pisang goreng ya, yang jajanan-jajanan di pinggir jalan itu. Nah, bikin pisang goreng, maka kita akan lihat di situ tepung yang digunakan halal enggak? Minyak gorengnya, gulanya, itu semuanya harus bersertifikat halal. Nah, kecuali bahan baku yang terdapat dari alam, misalkan telur, bawang, nah itu enggak perlu sertifikat halal. Ketika sudah keluar sertifikat halalnya itu, maka kita akan memberikan label halal. Nah, untuk yang sekarang ini dengan logo yang warna ungu, bentuk wayang itu, nah di bawahnya itu ada nomornya, nomor registrasinya. Di situ kita bisa cek Sama ketika kita mengecek NIK ya, nomor induk kependudukan itu, ketika kita masukkan nomornya itu maka data diri kita akan keluar tuh. Misalkan kita masukkan nih 6271 sekian kan nomornya, akan muncul kan di situ nama, alamat, begitu. Sama dengan halal itu kita cek di online, kita masukkan nomor registrasinya maka akan keluar. Yang akan keluar siapa pelaku usahanya, misalkan di situ mereknya pisang goreng Pontianak, misalkan siapa pelaku usahanya atas nama Ibu Rahmaniyah, alamatnya di mana, nomor HP-nya berapa, kemudian bahan-bahan dari produk itu apa, cara pembuatannya seperti apa. Nah di situ akan terbaca. Jadi kita bisa melihat nih, benar nggak sih label halal yang ada di kemasan tersebut. Nah begitu, bisa kita cek secara online.
1: Oke, iya. Baik Ustazah. Nah ini biasanya apa saja yang diperiksa nih Ustazah dalam proses sertifikasi halal sebuah produk makanan dan minuman nih Ustazah?
0: Iya, untuk mendapatkan sertifikasi halal itu biasanya kami meminta contoh produk. Contoh produknya kita cium baunya, terus rasanya ada yang menyengatkah begitu kan. Nah untuk nama produknya juga sangat penting. Jadi namanya gak boleh ada unsur-unsur yang gak baik begitu. Misalkan dulu booming kan ceker setan. Nah itu termasuk juga. Jadi bukan boleh hanya produknya bagaimana juga, tapi namanya pun juga harus benar gitu. Jadi kita anjurkan untuk memakai nama-nama yang bagus. Kemudian kita akan cek juga peralatannya, peralatan yang digunakan apa saja, kemudian di mana cara, di mana dia bikinnya. Nah, kita langsung terjun ke lapangan, Mbak. Jadi kita langsung datang ke rumah pelaku usaha, kita lihat nih. Misalkan dia goreng pisangnya di mana? Apakah di atas itu ada misalkan gantung burung? Nah, itu nanti kita kasih tahu bahwa untuk produksi makanan itu jangan dicampur dengan aktivitas lain gitu. Jadi harus khusus. Nah, misalkan di teras rumah untuk produksinya kan tidak tercampur dengan hewan peliharaan begitu. Setelah kita lihat cara pengolahannya, kemudian di mana diproduksinya, kita cek juga bahan-bahannya. Seperti yang saya sebutkan tadi, setiap bahan yang digunakan itu harus mempunyai sertifikat halal. Nanti kita akan input bahan, misalkan minyak gorengnya apa nih yang digunakan. Nanti dia akan keluar, minyak goreng ini sudah bersertifikat halal atau belum. Misalkan belum, nanti kita akan anjurkan untuk memakai minyak yang lain yang memang sudah bersertifikat halal. Selain bahan, ini juga kehigienisannya seperti sabun, sabun cuci yang digunakan tuh pun juga harus bersertifikat halal. Nah, dan yang menarik juga sertifikat halal ini tidak hanya untuk yang muslim, tetapi juga non-muslim boleh. Non-muslim juga boleh mendapatkan sertifikat halal. Seperti yang sudah pernah saya dampingi, misalkan produksi madu ya, madu itu, madu kelulut itu dari non-muslim bisa kita bantu untuk bikin sertifikat halalnya, dengan catatan seluruh apa namanya alat-alat yang digunakan itu tidak bercampur dengan alat-alat yang mereka gunakan untuk mereka sehari-hari begitu. Jadi nanti kita akan survei ke lokasi, kita akan lihat seperti misalkan dia pakai botol untuk menampung wadah madunya itu, itu benar-benar nggak boleh dicampur dengan yang lain, khusus untuk itu aja, madu aja. Atau misalkan pembuatan kue kering gitu ya, yang untuk non muslim juga akan kita lihat, misalkan dari sendok yang dipakai untuk mengaduk itu gak boleh dicampur untuk sendok makan mereka. Jadi khusus, memang benar-benar khusus untuk produksi produk makanan itu sendiri. Jadi gak hanya untuk yang muslim, justru yang lebih antusias, yang lebih semangat untuk mengurus sertifikat halal ini justru dari yang non-muslim. Karena apa? Mereka tentunya ingin produk yang mereka jual itu memiliki nilai, nilai tambah ya kan. Karena sekarang orang-orang yang membeli pun juga udah tahu kan hal itu. Jadi mereka ngecek nih, ini halal apa enggak? Nanya kan enggak mungkin ya, kepada pelaku usaha mungkin enggak mungkin untuk bertanya. Karena kadang barang yang dijual itu juga titipan. Misalkan di suatu toko ada beberapa barang-barang yang dititipkan gitu, barang-barang misalkan kayak kue kering, kemudian bawang goreng, ikan asin, itu pun juga wajib punya sertifikat halal, karena itu kan melalui proses pengolahan. Nah jadi semua makanan, minuman yang melalui proses pengolahan itu wajib untuk mempunyai sertifikat halal. Jadi untuk non muslim pun juga kita akan bantu juga untuk mendapatkan sertifikat halal itu. Dan sama juga, prosesnya juga sama dengan yang muslim. Nanti kita akan lihat dulu bahan-bahan apa yang digunakan, kemudian alat-alatnya kita akan lihat juga apakah memang spesial untuk produk itu atau bercampur. Misalkan bercampur, maka kita akan sarankan wajib dipisah. Jadi barang-barang, kemudian bahan-bahan itu tidak boleh bercampur dengan yang non-halal, begitu.
1: Oke. Ya, itu tadi ya pendengar, penjelasan Ustazah Risnawati ya terkait dengan hikmah mengkonsumsi makanan dan juga minuman halal ya. Dan semoga apa yang disampaikan Ustazah Rizna pagi hari ini ya pendengar, ini tentunya dapat menambah ilmu, pemahaman dan juga kesadaran kita tentang pentingnya memilih makanan dan minuman yang halal dan juga baik, sehingga membawa keberkahan dalam kehidupan, kesehatan jasmani dan juga ketenangan rohani. Terima kasih Ustazah Rizna ya. Insya Allah nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Ustazah. Baik, terima kasih juga untuk pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dan juga Julak Nihau pagi hari ini yang juga sudah bergabung. Kami akhiri ya ceramah agama Islam di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir yang paling utama ialah la ilaha illallah dan doa yang paling utama ialah alhamdulillah. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah dari kitab Mishkat. Demikian hadis tentang zikir. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Memuja pulang yang indah permai.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah hari ini Kamis 14 Mei 2026. Berbagai informasi kami himpun dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
1: Nah, terkait dengan panas ini kita juga mengantisipasi adanya El Nino. Kemudian El Nino ini juga tidak terlalu tinggi, tidak terlalu besar sehingga dampaknya kepentingan terhadap kita besar.
2: Perkembangan harga LPKH-nya naik ya pada skala nasional.
0: Dan pendengar, inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan Dewi Sri Tanjung. Kami awali dengan berita pertama. BMKG Stasiun Meteorologi Palangkaraya mengingatkan potensi terjadinya cuaca ekstrim akibat peralihan musim. Kemudian fenomena El Nino dapat memicu peningkatan suhu panas di wilayah Kalimantan Tengah. Untuk itu, kondisi cuaca panas yang terjadi saat ini perlu diantisipasi sejak dini agar dampaknya tidak semakin meluas. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
1: Nah, terkait dengan panas ini kita juga mengantisipasi adanya El Nino. Kemudian El Nino ini juga tidak terlalu tinggi, tidak terlalu besar sehingga dampaknya kekeringan terhadap kita besar.
3: Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Palangkaraya Sugiono mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi terjadinya fenomena El Nino yang dapat memicu peningkatan suhu panas di wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, kondisi cuaca panas yang terjadi saat ini perlu diantisipasi sejak dini agar dampaknya tidak semakin meluas. Sugiono menjelaskan intensitas El Nino tahun ini diperkirakan tidak terlalu tinggi atau besar. Meskipun demikian, pihaknya tetap melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan fenomena tersebut untuk mengetahui potensi dampaknya terhadap kondisi cuaca di Kalimantan Tengah. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh pihak dapat melakukan persiapan dan antisipasi apabila terjadi perubahan cuaca ekstrim seperti panas dan hujan.
1: Nah, terkait dengan panas ini kita juga mengantisipasi adanya El Nino. Kemudian El Nino ini juga tidak terlalu tinggi, tidak terlalu besar sehingga dampaknya kekeringan terhadap kita besar. Kita terus memantau terkait dengan El Nino tadi, perkembangannya seperti apa, nanti kita akan informasikan dengan stakeholder, kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Untuk ke depan, 7 hari ke depan, memang potensi hujan ringan di beberapa tempat di Kalimantan Tengah masih terjadi, tetapi dominasinya memang masih panas sekali. Beberapa titik panas, hotspot itu memang sudah terpantau di daerah kita, di Kalimantan Tengah.
3: Selain itu, BMKG juga telah memantau munculnya sejumlah titik panas dan hotspot di Kalimantan Tengah. Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kalimantan Tengah Alpius Patanan mengatakan, penanganan bencana tetap menjadi tanggung jawab utama bagi pemerintah kabupaten dan kota.
4: Melakukan penanganan, tetapi yang utama sih sebenarnya penanganan ini kan di kabupaten kota. Nah, itu yang terus kita ingatkan dengan BPBD supaya betul-betul mempersiapkan. Dan dengan BPJN kita juga komunikasi, koordinasi baik dengan BPJN sehingga jalur-jalur jalan nasional mereka sudah membuat 16 posko kalau nggak salah BPJN, sudah ada 16 posko di jalan-jalan nasional sehingga kalau ada situasi yang misalnya banjir atau apa di jalan-jalan nasional, BPJN sudah siapkan poskonya untuk penanganan.
3: Pihaknya terus mengingatkan BPBD di daerah agar mempersiapkan langkah penanganan secara maksimal, juga dilakukan bersama BPJN yang telah menyiapkan 16 posko di jalur jalan nasional untuk mengantisipasi situasi darurat seperti banjir maupun gangguan lainnya. Edi Suroso melaporkan.
0: Bupati Katingan Saiful melantik Subagio sebagai penjabat direktur PDAM Kasongan guna meningkatkan kualitas pelayanan air bersih bagi masyarakat di Kabupaten Katingan. Pelantikan berlangsung di teras kantor Bupati Katingan dan dihadiri unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, serta jajaran PDAM Kasongan. Dalam sambutannya, Saiful berharap kepemimpinan baru di tubuh PDAM Kasongan dapat membawa perubahan positif terhadap tata kelola perusahaan dan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, PDAM memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sehingga harus dikelola secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Ia juga meminta seluruh jajaran PDAM terus memperkuat kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan agar masyarakat merasa puas terhadap keberadaan perusahaan daerah tersebut. Pemerintah Kabupaten Katingan akan terus mendukung langkah perbaikan melalui koordinasi dan komunikasi yang baik demi mewujudkan pelayanan air bersih yang merata dan optimal. Sejumlah harga kebutuhan pokok di Palangkaraya mulai mengalami kenaikan. Namun, pemerintah Kota Palangkaraya memastikan bahwa angka inflasi masih terkendali. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Perkembangan harga PKH-nya naik ya pada skala nasional.
5: Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini memastikan kondisi inflasi di Kota Palangkaraya masih terkendali meski terdapat kenaikan harga pada sejumlah komoditas bahan pokok khususnya bawang merah. Meski demikian, Ahmad Yani menegaskan stok bawang merah di Kota Palangkaraya masih mencukupi dan distribusi berjalan lancar walaupun terjadi sedikit kenaikan harga. Jika dibandingkan pada tanggal 8 Mei lalu dengan hari ini, terjadi kenaikan sekitar Rp2.000 dari Rp43.000 menjadi Rp45.000 per kilogram. Sedangkan untuk komoditas beras, pemerintah Kota Palangkaraya juga mencermati distribusi program stabilitas pasokan dan harga pangan SPHP. Menurutnya, harga beras medium dan premium masih terkendali. Namun terjadi sedikit kenaikan pada beras lokal seperti Mayang dan Dukuh yang naik sekitar Rp1.000, tapi secara umum harga beras medium dan premium masih stabil.
2: Tidak termasuklah kabupaten yang indeks perkembangan harga PKH-nya naik ya pada skala nasional. Itu kita 242 dari kabupaten kota yang PKH-nya naik pada beberapa komoditi khususnya cabai merah. Kemudian macam 15 provinsi PKH-nya naik. Nah, kenaikannya ada di cabai merah ada 242 tadi ya. Terus minyak goreng 214 kabupaten kota, bawang merah 169 dan gula pasir 125. Itu beberapa komoditi yang menjadi catatan tadi.
5: Sementara itu di tempat terpisah, statistisi Ali Madia, Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah, M. Taufikur Rahman menyebut komoditas utama penyumbang inflasi bulanan Provinsi Kalimantan Tengah antara lain beras sebesar 0,10%. Disusul angkutan udara, bawang merah, tomat, dan minyak goreng yang masing-masing menyumbang 0,05%. Akibatnya inflasi terjadi di seluruh kabupaten dan kota, termasuk Kota Palangkaraya, sehingga indeks harga konsumen atau IHK di Kalimantan Tengah mengalami inflasi pada April 2026.
6: Kota Palangkaraya turut mengalami inflasi bulanan dengan 34 komoditas sebagai penyumbang inflasi dan 11 komoditas sebagai penyumbang deflasi. 5 komoditas yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi bulanan di Palangkaraya yaitu beras, solar, bawang merah, ikan bakar, dan ikan patin. 5 komoditas dengan andil deflasi terbesar antara lain daging ayam ras, kacang panjang, jeruk, cabai rawit, dan jagung manis.
5: Secara nasional beberapa komoditas mengalami kenaikan harga, di antaranya cabai merah, minyak goreng, bawang merah, dan gula pasir. Kenaikan itu terjadi pada cabai merah di 242 kabupaten kota, minyak goreng 214 kabupaten kota, bawang merah 169 kabupaten kota, dan gula pasir 125 kabupaten dan kota. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
7: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Ya, berdasarkan informasi selanjutnya, sebanyak 60 orang juri Festival Budaya Isen Mulang tahun 2026 diambil sumpah janji secara resmi oleh Penjabat Sekda Kalimantan Tengah, Lina Victoria Aden di Betang Eka Tingangan Derang. Selengkapnya Sabela Indasari melaporkan.
8: Berhasilnya penyelenggaraan FBKMI tidak terlepas dari sinergi dan profesionalisme seluruh pihak yang terlibat, baik panitia, peserta, maupun dewan juri.
9: Sebanyak 60 orang juri perlombaan Festival Budaya Isen Mulang EBIM tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026 diambil sumpah atau janji secara resmi oleh PJ Sekda Kalimantan Tengah Lina Victoria Aden didampingi oleh Kepala Dispora Kalimantan Tengah Agus Siswandi dan Sekretaris Disbudpar Kalimantan Tengah Yosias. Kegiatan ini berlangsung di Betang Eka Tingang Nganderang, Palangkaraya. Mewakili Gubernur Kalimantan Tengah PJ Sekda Kalimantan Tengah Lina Victoria Aden menyampaikan dukungan dan komitmen pemerintah Provinsi Kalteng pada kegiatan berorientasi pada kelestarian nilai-nilai budaya, penguatan ketahanan budaya serta peningkatan semangat kebersamaan dalam keberagaman. Lebih lanjut disampaikan untuk mensukseskan pagelaran Festival Budaya Isen Mulang tahun 2026 yang akan berlangsung berlangsung dari tanggal 17 sampai dengan 23 Mei 2026 diperlukan dukungan pihak-pihak yang terlibat demi kelancaran kegiatan yang berlangsung. Salah satu pihak tersebut adalah Dewan Juri EBIM. Keterlibatan juri pada Festival Budaya Isen Mulang sangatlah penting karena memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam upaya memilih atau menentukan para juara atau pemenang dalam masing-masing aktivitas atau kategori perlombaan yang ditampilkan.
8: Kegiatan ini merupakan wujud syukur sekaligus juga refleksi akan kekayaan budaya Kalimantan Tengah yang lestari dan mengakar sebagai identitas masyarakat. Sebagai kebanggaan kita bersama, nilai-nilai adat, istiadat merupakan fondasi untuk menuju kehidupan yang harmonis dan berkeadaban. Kegiatan ini juga akan menjadi fungsi strategis demi mengangkat, memperkenalkan dan mempromosikan tradisi budaya, mempererat silaturahmi, memperkuat persatuan serta mengembangkan potensi budaya dan pariwisata yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmen dan dukungan terhadap berbagai kegiatan yang berorientasi pada kelestarian nilai-nilai budaya, penguatan ketahanan budaya, serta peningkatan semangat kebersamaan dalam keberagaman.
9: Sementara itu di kesempatan yang sama, Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalteng, Yosias menambahkan, setelah pengambilan sumpah atau janji juri Festival Budaya Isen Mulang EBIM tahun 2026, diharapkan dapat menjalankan tugas dengan baik dan juga memberikan hasil yang terbaik yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah.
10: Harapan kami memang pada Bapak Dewan Juri dan Ibu Dewan Juri yang sudah terpilih ini dapat menjalankan tugas dengan baik dan juga akan memberikan hasil yang terbaik yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah.
9: Melalui pagelaran Festival Budaya Isen Mulang EBIM tahun 2026 ini merupakan wujud dukungan dan perhatian pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap pengembangan dan pelestarian kebudayaan dan pariwisata serta dalam rangka memeriahkan peringatan hari jadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah 23 Mei tahun 2026 ini. Sabila Indah Sari melaporkan.
0: Kontingen Barito Utara siap mengikuti Festival Budaya Isen Mulang yang berlangsung pada 15 hingga 23 Mei 2026 di Kota Palangkaraya dengan kekuatan 143 peserta. Diikuti kantor berita Antara, Kepala Disbud Parpora Barito Utara, Pariyadi AR mengatakan kontingen akan mengikuti berbagai cabang lomba budaya dan olahraga tradisional. Ia menjelaskan pihaknya tetap berupaya memaksimalkan keikutsertaan peserta meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Sementara itu Bupati Barito Utara Solahuddin melalui asisten pemerintahan dan Kesra Everyadi Nur menegaskan FBIM menjadi ajang pelestarian budaya sekaligus memperkuat identitas daerah. Kontingen diharapkan mampu tampil maksimal dan mengharumkan nama Barito Utara di tingkat provinsi. Perkembangan teknologi transportasi berbasis aplikasi kini mengubah pola mobilitas masyarakat di Kota Palangkaraya. Kehadiran taksi dan ojek online yang dinilai praktis dan efisien semakin diminati warga. Namun di sisi lain, kondisi tersebut berdampak pada menurunnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum konvensional seperti angkot. Berikut Randy melaporkan.
11: Ya kalau mau jalan tuh hari-hari ya, yang asalnya itu dapat 200-250 ya sekarang mungkin enggak dapat lah.
12: Keberadaan transportasi umum konvensional semakin terpinggirkan dengan maraknya transportasi online di Kota Palangkaraya. Kehadiran taksi atau ojek online dinilai memberikan kemudahan bagi masyarakat. Namun di sisi lain berdampak besar terhadap pendapatan supir angkot yang kini semakin menurun. Salah seorang sopir angkot catur mengaku sejak hadirnya transportasi online, penghasilannya jauh berkurang dibanding beberapa tahun lalu. Bahkan banyak sopir angkot yang kini memilih berhenti beroperasi karena minim penumpang.